0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Agrowisata Kramuk Bendo di Linggang Purwodadi Kabupaten Kutai Barat mulai diminati masyarakat sebagai destinasi wisata baru. Objek wisata yang resmi dibuka sejak Juli 2025 ini mengusung konsep wisata alam yang dipadukan dengan wahana rekreasi keluarga sehingga menjadi alternatif tempat berlibur bagi warga setempat. Penanggung jawab agrowisata Kramuk Bendo, Suprianto, mengatakan saat ini kawasan wisata masih dalam tahap pengembangan sehingga hanya beroperasi pada hari Minggu dan hari besar. Pengunjung dapat menikmati suasana alam secara gratis, sementara untuk wahana perahu bebek dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Meski terus dibenahi, jumlah pengunjung dinilai cukup positif. Warga dari berbagai kampung mulai datang bersama keluarga karena lokasi wisata ini menawarkan suasana yang nyaman dan biaya yang terjangkau. Pengelola berharap agrowisata Kramuk Bendo dapat berkembang menjadi destinasi unggulan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya Kronden sana. Halo benua etam, kali ini hadir dengan tema karena hari ini sebagai hari lahir Pancasila Kronden sana yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah, kita akan berkesan seputar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Kronden sana, sebuah momen penting yang memang mengingatkan etam akan dasar negara yang memang menjadi pemersatu lebih tulak 280 juta penduduk Indonesia dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Ya pastinya Kronden sana Pancasila pertama kali itu diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada 1 Juni 1945. Nah, disitulah lahir gagasan dasar negara yang kemudian menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia. Nah, pagi hari ini atau hambat nih Kronden sana, Mbok Ira mengajak Kronden sana untuk berkesahan ya seputar bagaimana sih pengalaman atau mungkin cerita etam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Kronden sana ya mau nyebutin Pancasila itu ada 5 sila apa aja. Nah, mengingatkan kita kembali ya Kronden sana, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ya. Ya pastinya Kronden sana di setiap sila itu, di Pancasila itu punya makna yang mendalam di dalamnya ya. Apalagi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kronden sana. Ya kalau gitu nanti Mbak Ira ajak lagi Kronden sana untuk gabungannya, tapi kita ketemu dulu sama lagu daerah Nusantara.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Bartram, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Nah, yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya ya, Ronden sana. Jadi kita ngomongin seputar Pancasila ya, karena hari ini tuh bertepatan sama hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk yang mau gabungan di 0541-727-2656 atau 736152 ya, WhatsApp kita juga ada di 0811-589984. Jadi Pancasila itu, Kronden sana, ada 5 sila ya. Yang pastinya Pancasila ini udah kita kenal sejak duduk di bangku sekolah. Bahkan sebelum sekolah pun kita udah tahu ya, ada berapa sila Pancasila ya. Dan Kronden sana, yang pastinya kalau kita mengingat kembali ya, Pancasila itu ya ada 5 sila. Yang pertama apa, ayo? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? 4, 5 apa, ayo? Kita terima dulu teleponnya di WhatsApp nih. Halo. Iya, halo.
1: Iya. Selamat hambat.
0: Hambat juga Bu Suwahyu. Gimana? Udah sarapan kita, Bu Su?
1: Sudah buah mahamu.
0: Buah maha yang penting ada yo sarapan.
1: Iya.
0: Nah, hari ini tuh hari lahir Pancasila nih, Bu Suwahyu. Iya, Mo.
1: Ada upacara tadi ya.
0: Iya.
1: Di RRI.
0: Bener, tadi jam 7:30 tuh upacaranya Bu Su, sampai tadi sebelum jam 8 dah pupus dah.
1: Iya. Terus iya. Gimana nih, Mbok?
0: Terus kalau ditanya Pancasila pasti hafal dong sudah ya.
1: Iya.
0: Nah, selain
1: coba Mbok Ira.
0: Sila pertama.
1: Satu gitu ya, Mbok.
0: Satu.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua,
1: kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga,
1: persatuan Indonesia.
0: Empat,
1: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima,
1: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wih, boleh tepuk tangan gak sih? Hore. Iya. Nah, itu iya. Kan Pancasila ada 5 ya, Bu Su ya. Nah, pastinya itu kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bu Su yo.
1: Iya. Nah. Salah satunya yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya bangsa Indonesia ini percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negaranya bebas memeluk agamanya masing-masing, serta wajib menghargai lah antar umat beragama, Bo.
0: Bener.
1: Jadi mau apapun agamanya, ya satu tujuannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
0: Iya, bener tuh ya. Jangan situ ada perbedaan yang membuat kita pecah belah ya, Bu Su yo.
1: Situ kan. Di Pancasila yang pertama itu kan disebut Tuhannya apa di spesifiknya. Yang jelas tuh apa tadi itu? Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Iya. Benar.
1: Jadi Tuhan itu kan bisa apa saja, Mbok, sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
0: Benar.
1: Jadi semua agama tuh ya tertujunya kepada satu, yaitu sebutannya Tuhan gitu, iya. Yang Maha Esa.
0: Bener.
1: Iya, jadi iya. Setiap agama itu kan beda-beda nyebut Tuhannya.
0: Bener.
1: Gitu. Iya. Jadi yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia harus diperlakukan secara setara gitu. Terus jangan membeda-bedakan suku. Ras, agama, atau status, atau penatang-penatang ini jangan dibeda-bedakan gitu.
0: Iya, betul.
1: Tidak bule-bule yang datang ke sini kan ya harus ramah. Ya itu salah satu kebanggaan kita juga. Salah satunya yaitu beradab itu tadi.
0: Betul.
1: Jadi Indonesia ini dikenal dengan warga negaranya itu ramah tamah, yaitu dari Pancasila kedua itu.
0: Iya. Jadi itu ya Bu Su, kan dari Pancasila itu kita bisa belajar ya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya, dan seterusnya dari 3 sampai 5 itu kan pastinya menggambarkan hal-hal yang bagus untuk Indonesia. Ya walaupun belum bisa terterapkan semuanya, ya, tapi mudah-mudahan aja bisa diterapkan ya.
0: Bener-bener ya. Paling tidak kita udah nerapkan ya Bu So ya.
1: Seperti Pancasila yang kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya walaupun ya bisa dibohongi juga, walaupun banyak yang belum adil dari kebangsaan kita ini. Tapi mudah-mudahan aja bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya.
0: Iya bener. Iya malas. Iya. Jadi gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Iya bisa menjadi penemuan item lah Pancasila nih Bu. Bisa menjadi harapan kita lebih baik lagi ke depannya. Ini baru mau beraktivitas lagi nih Bu.
0: Iya.
1: Kurang jadi, ada badan jadi lebih semangat.
0: Tapi di situ ada nu nggak sekolah nggak sih Bu Su yang ngadain upacara daerah kita?
1: Ada SD mah Mbok ya.
0: SD ya. Bu Su jadi apa? Enggak.
1: Jadi apa-apa.
0: Enggak jadi apa-apa ya. Jadi
1: ya. Jadi ya. Jauh juga dari rumahku.
0: Iya, oke.
1: Di sini SMP juga ada, cuma jauh juga.
0: Iya.
1: Ada yang lewat tuh, Mbok.
0: Iya, ada yang lewat juga nih Bu Su masalahnya di sini.
1: Ada suara ambulan gitu.
0: Oh, iya kah? Oh, iya. Oke deh.
1: Iya, untuk Mbok Iranya terima kasih juga banyak
0: waktunya. Iya.
1: LBS alhamdulillah masih cerah ini.
0: Alhamdulillah. Makasih ya Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Su Wahyu ya. Nah, nanti kita gabungkan lagi ya, masih membahas seputar Pancasila.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Bu Ira masih hadir teman Etam galanya ya di Halo Benua Etam. Jadi Kronden Sana ya, yang pastinya setiap sila itu punya makna yang sangat mendalam. Seperti sila pertama ya, nilainya terlihat saat kita menghormati teman atau tetangga yang berbeda keyakinan ya. Kemudian sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini juga terlihat ketika Etam membantu sesama tanpa membedakan latar belakangnya gitu ya. Nah kalau sila ketiga sendiri, persatuan Indonesia itu bisa kita lihat ya, tulak bagaimana Eta menjaga kerukunan di mudah terpecah dan juga terpecah belah oleh perbedaan gitu ya. Sila keempat di sini, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini kita lihat ya kronden sana bagaimana Eta menyelesaikan masalah melalui musyawarah gitu ya. Dan yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terlihat ketika Etam menghargai hak orang lain dan juga bersikap adil. Jadi Kronden Sana yang pastinya ya, Pancasila ini bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis dalam buku pelajaran gitu ya, atau mungkin di poster-poster, tapi Pancasila ini ya Kronden Sana adalah pedoman hidup yang dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, gotong royong, menjaga persatuan, bermusyawarah dan juga berlaku adil kepada sesama. Dan mudah-mudahan dengan momentum hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni ini menjadi pengingat bahwa keberagaman yang Etam miliki adalah kekuatan, bukan alasan untuk terpecah belah ya. Jadi Kronden Sana, mari Etam ajak nih ya, mulai tulak diri seorang, keluarga sampai lingkungan sekitar untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Baiklah Kronden Sana, tegaknya juga waktu udah hampir merapat di jam 9, nanti setelah ini ada Outcast ya, ada Bekesa. Makasih yang sudah gabungan tadi, ada Bu Suwahyu yang juga monitor juga siaran kami ini di Hambat nih, juga makasih banyak yang pastinya hari ini tanggal 1 Juni ya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kalau gitu tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Triathlon Berau rutin melakukan latihan dan regenerasi atlet untuk menjaga tradisi prestasi setelah meraih medali perak dan perunggu pada kejurnas di Bangka Belitung. Ketua Triathlon Berau Yudi Rizal mengatakan, pembinaan atlet muda terus dilakukan sebagai persiapan menuju Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser serta kejurnas di Kalimantan Selatan tahun ini. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi kunci menjaga eksistensi dan prestasi cabang olahraga triathlon di Kabupaten Berau dengan menggambleng atlet berbakat agar mampu bersaing di tingkat daerah hingga nasional. Untuk menjaring bibit baru, Triathlon Berau berencana menggelar turnamen antar pelajar di Kakaban Akuatik sebagai ajang pengenalan olahraga triathlon kepada masyarakat luas. Demikian kabar etam, tetap di Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Rompat RRI Samarinda, Mbak Ira masih ngawani etam galanya ya kerandian sana. Nah kali ini ada Bekesa ya, Mbak Ira punya informasi untuk etam yaitu bagaimana sih memutihkan mata kuning kerandian sana ya. Jadi kerandian sana saat bagian putih pada mata yang disebut dengan sklera itu tampak menguning. Nah kondisi ini kerap membuat seorang merasa kurang percaya diri. Mata kuning ini sebenarnya bukan sekedar masalah estetika ya, tapi kawan jadi tanda ada yang gangguan kesehatan jua. Salah sebuting penyebab paling umum adalah meningkatnya kadar bilirubin dalam tubuh. Nah ini adalah zat berwarna kuning yang biasa diproses oleh hati dan dikeluarkan melalui empedu. Saat ada masalah pada hati, empedu atau sel darah merah ya, kadar dari bilirubin juga meningkat gitu ya, dan juga menimbulkan perubahan warna pada mata. Begitu juga dengan polusi dan kekurangan gizi juga ya, bisa mempengaruhi juga. Nah bagaimana sih kerandian sana ya untuk terhindar ya, atau mungkin bisa memutihkan kembali ya mata kuning secara alami? Ada beberapa cara kerandian sana ya yang nanti Mbak Ira hadirkan untuk teman etam galanya ya. Di Miamin cuacanya cerah, lalu lintasnya juga cukup lengang ya, memang karena hari ini tanggal habang ya, tanggal merah kerandian sana, banyak orang mungkin habis upacara ya, mungkin pada mulang, pada istirahat, atau mungkin jalan-jalan sama keluarga ya kerandian sana. Kita ketemu dulu sama lagu daerah Nusantara.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana ya, tadi dah ditemani ya dengan lagu Simpang Hati dari Alba Samalo ya. Masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara lainnya, tapi ada informasi ya seputar bagaimana sih secara alami untuk memutihkan mata yang kuning. Yang pertama yang pasti minum air putih. Jadi Ronden sana minum air putih ini memang sangat-sangat baik untuk kesehatan apapun itu ya Ronden sana. Jadi jangan sampai kekurangan minum air putih ya Ronden sana, dan juga harus menuhi asupan cairan dalam tubuh setiap harinya gitu ya. Jadi minum air putih ini yang cukup membantu memutihkan mata kuning, karena hidrasi berperan penting untuk kinerja hati. Jadi saat tubuh kekurangan cairan, hati ini bisa bekerja lebih berat ya, sehingga proses pemecahan bilirubin itu menjadi terganggu. Nah, hindari hidrasi yang baik ya Ronden sana, itu membantu menjaga kelembapan mata dan juga mencegah tampak kusam. Jadi jangan lupa minum 6-8 gelas air setiap hari ya. Kemudian makan makanan yang bergizi. Jadi asupan nutrisi yang seimbang membantu eta mengatasi penumpukan bilirubin sekaligus menjaga kesehatan mata agar tetap jernih. Antioksidan tulak buah beri, jeruk, pepaya, sayuran hijau, tegak bayam dan brokoli serta ubi jalar tuh kau melindungi sel mata, tulak peradangan. Vitamin A, tulak ubi jalar, wortel dan kuning telur penting ya untuk kesehatan retina dan juga fungsi penglihatan. Kemudian hindari alkohol dan juga rokok. Ini bisa memperburuk kondisi mata kuning karena keduanya itu bisa merusak hati, organ yang bertanggung jawab mengolah bilirubin. Paparan radikal bebas tulak rokok juga kawa mempercepat peradangan, sementara alkohol kawa menimbulkan gangguan hati yang mengolah bilirubin semakin menumpuk gitu yo. Amun etam ingin memutihkan mata yang kuning, hindarilah hal kedua ini yo. Ya, masih ada informasi lainnya nanti dihadirkan ya, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
4: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
5: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
4: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
5: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
4: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
6: Dua hari berikutnya.
4: Mana laptopnya Wak?
7: Ini nah laptopnya.
4: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconyo pecah, catnyo ngloce, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke Gomuga, laptop bekas, dak tahunyo?
7: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
6: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Kronden sana, wah ini terasa ya Kronden sana hampir berapa di jam 10 nih ya. Tapi masih ada informasi sedikit nih ya, masih seputar bagaimana sih memutihkan mata yang kuning secara alami. Ya berikutnya Kronden sana bisa istirahat dan olahraga yang cukup ya Kronden sana, karena tidur 7-9 jam setiap hari dan olahraga secara rutin itu sangat membantu pemulihan kondisi mata kuning gitu yo. Dan Kronden sana selain itu juga hindari menggosok mata ya. Nah ini kadang suka refleks gitu ya, kita suka gosok-gosok mata. Jadi kalau misalkan menggosok mata tidak akan membantu memutihkan bagian putih mata yang menguning gitu ya. Sebaliknya, kebiasaan justru bisa memperburuk kondisi karena menyebabkan iritasi. Dan yang terakhir yaitu segera bersihkan mata ketika terpapar polusi ya. Jadi kalau misalkan kena debu, asap, kotoran, nah mungkin etam langsung bisa bersihkan mata secepatnya ya gitu. Ya pastinya membersihkan mata sesegera mungkin setelah terpapar polusi membantu menghilangkan partikel yang menempel dan mencegah peradangan lebih lanjut. Baiklah Kronden sana, terus dengan informasi ya, dan informasinya dikutip di lowatshow.com yang semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana pagi hari ini. Ya setelah ini Kronden sana ada rekan Mbak Ira juga, siapakah itu rahasia yang akan hadir namanya etam segalanya ya. Makasih yang setia dengarkan perempat sampai wayah nih, semoga etam segala yang bersehatan aja, selamat libur aja hari ini ya, selamat melakukan aktivitas aja untuk Kronden sana bersama keluarga ya, tetap di perempat RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mulai memasok kebutuhan listrik di sejumlah destinasi wisata bahari Kalimantan Timur seperti Kampung Malahing Bontang dan Pulau Miang Kutai Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan kehadiran PLTS terpusat sangat penting untuk menunjang aktivitas wisata serta memperkuat posisi kawasan pesisir sebagai destinasi unggulan. Di Kampung Malahing, pemerintah telah mengoperasikan PLTS berkapasitas 30 kW peak untuk menyokong kebutuhan listrik, villa, dan fasilitas wisata apung. Sedangkan Pulau Miang mendapat pasokan PLTS 50 kW peak guna mendukung aktivitas pariwisata bahari. Pemprov Kaltim bersama PT PLN Persero berkomitmen memperluas akses kelistrikan ke 27 desa terpencil pada 2026, mengingat masih ada 72 desa yang belum teraliri listrik akibat kendala geografis. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
4: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
3: Asyik, gak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grandeng sana, selamat siang. Selamat hambat Mas Nita yo. Selamat hambat menjelang siang Bu Mbak ya, jempengan Mbak Nita tentunya. Dalam rangkaian Samarinda siang edisi hari ini, hari apa nih? Hari Senin tanggal 1 Juni. Suaranya semangat karena di awal bulan ini. Alhamdulillah awal bulan ya. Ya Grandeng sana, dia akan bertemu tentunya seperti biasa Nita Ngawani di Jejak Budaya ya, program pertama hari ini, di mana hari ini Atom akan membahas ya Kerandeng Sana tentang di Jejak Budaya, akan membahas tentang sejarah hari lahir Pancasila ya. Dia dikawani dengan sejenis lagu-lagu pop daerah Nusantara juga tentunya. Tetap bersama kami dulu ya Mbak Semba ya. Dikawani lagu selanjutnya ada apa nih? Ada Dayak, dari Dayak dengan Tepakale.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, karena di sana pemerintah nih menetapkan tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila, di mana dasar hukum penetapan hari lahir ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana berdasarkan Kepres 24 tahun 2016 ini, selain menetapkan tanggal 1 Juni 1945 menjadi hari lahir Pancasila, juga menetapkan bahwa hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi hari libur nasional di Indonesia. Nah, untuk latar belakang tentunya bisa lepas ya dari sejarah tercetusnya Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia. Peristiwa bersejarah ini juga yang akhirnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila terjadi tahun 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia. Di mana sejarah awalnya Krandeng Sana itu dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada 29 April 1945. BPUPKI dipimpin oleh KRT Dr. Rajiman Wedyodiningrat dibentuk dengan misi mempersiapkan hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia termasuk urusan ekonomi, politik, dan juga tata pemerintahannya. Sidang pertama BPUPKI diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang perdana ini juga, sejumlah tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Joe Supomo mulai menyampaikan gagasannya berkaitan dengan perumusan asas dasar negara. Di mana pada tanggal 29 Mei ya, dalam pidatonya Muhammad Yamin ini merumuskan 5 sila asas dasar negara. Kelima butir asas dasar negara usulan Muhammad Yamin itu adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo akhirnya memberikan usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 sila. Kelima butir ini adalah persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana ya lanjut lahirnya Pancasila. Di mana momen bersejarah lahirnya Pancasila ini terjadi tanggal 1 Juni 1945, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno ini mengusulkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya kelima asas usulan Insinyur Soekarno ini akan diberi nama Pancadharma. Namun setelah mendapatkan petunjuk dari ahli bahasa, akhirnya Insinyur Soekarno ini memberikan nama Pancasila. Panca sendiri artinya lima, sedangkan sila artinya adalah asas atau dasar. Dan untuk merumuskan dasar negara Indonesia ini, BPUPK ini kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini sendiri memuat rancangan dasar negara Indonesia yang menjadi cikal bakal Pancasila yang dipakai sebagai ideologi bangsa Indonesia sampai wayah ini. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Mohatta akhirnya memberikan rumusan akhir pada pembukaan UUD Negara. Salah satunya adalah perubahan pada sila pertama menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana Pancasila juga lahir sebagai dasar negara, ideologi, serta pandangan hidup bangsa merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk segenap rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila 1 Juni ini juga menjadi waktu yang tepat untuk menghormati, mengenang, dan menjaga Pancasila agar tetap dalam fitrahnya. Nah, ini kerandeng sana informasi seputar hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni yang diperingati hari ini ya, Bu Sumba ya. Di mana informasinya kami kutip dari laman website cnnindonesia.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di Jejak Budaya. Setelah ini akan ada teras UMKM. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: di bajak dalam rono. Getih letut. Ya, coba obat kami itulah tadi. Ada gala beratusan gala pati ini beratusan gala biowan.
1: Saat zamannya,
0: beringan sengaja capek, beringan ngerebusan gala tengkoto.
1: Obat kore bengkak.

0: dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana peringatan hari lahir Pancasila di Kalimantan Timur menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pedoman hidup yang harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upacara yang digelar di Samarinda, Kepala Kesbangpol Kaltim Sofian Agus menyampaikan amanat BPIP yang menekankan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan bangsa. Nilai-nilai Pancasila dinilai sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Peringatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Selain sebagai kegiatan seremonial, hari lahir Pancasila juga menjadi ajakan untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam membangun daerah dan bangsa, sehingga persatuan tetap terjaga serta pembangunan dapat berjalan secara adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana kita lanjut lagi di teras UMKM siang hari ini, di mana di cuaca yang lumayan panas ini, ya karena di sana kita akan membahas tentang cara memulai bisnis optik dan perkiraan modalnya karena di sana. Nih, bisnis optik kacamata ini adalah salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memang karena selalu dibutuhkan juga oleh masyarakat Etam gitu ya. Dan dengan menjamurnya tren belanja online, bisnis optik ini juga semakin meroket karena wahini tuh banyak orang yang akhirnya kamu membeli kacamata ini secara online aja gitu karena di sana. Tapi menata merintis sebuah dari usaha tuh dari nol gitu ya, pasti tentunya di gampang enggak tuh karena dan memerlukan juga proses yang panjang. Nah, jadi kita akan bahas tentang langkah-langkah memulai bisnis optik yang mungkin bisa jadi referensi etam berusaha ya, besok Mbak ya. Dan dikawali dulu dengan sajian lagu Pop Dari Nusantara, tetap bersama kami.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren deng sana lanjut. Jadi langkah pertama ya untuk memulai bisnis optik ini adalah membuat rencana bisnis optik. Jadi itu harus nyusun dulu rencana atau bisnis plan gak tuh ya untuk optik yang menguntungkan, dan itu menjadi langkah pertama yang cukup menantang ya Bu Mbak ya. Dimana kita bisa melakukan riset pasar, cari tahu dulu siapa target pasar etam, analisis kompetitornya siapa aja gitu ya, dan apa yang belum sida lakukan di pasar gitu, strategi sida, strategi harga khususnya ya, bahkan posisi sida saat ini dibandingkan dengan bisnis etam. Terus etam bisa juga susun anggaran dan rencanakan keuangan mencakup seluruh potensi pengeluaran, tegak biaya pengadaan produk, pemasaran dan operasional lainnya. Terus pilih juga supplier yang berkualitas. Jadi Atom harus lihat dulu, neliti dulu calon pemasok supaya Atom ini bisa memastikan sudah tuh menyediakan produk sesuai standar dan bisa ngirimnya tepat waktu. Habis itu Atom juga bisa susun rencana layanan pelanggan, tujuannya supaya bisa membangun kepercayaan dan loyalitas. Habis itu juga bisa memahami langkah kedua, yaitu memahami pasar bisnis optik global. Dimana ini penting ya dalam keseluruhan proses membangun bisnis optik, karena menurut sebuah majalah gitu keren di sana, sekitar 42% pria dan lebih dari 50% wanita di dunia itu menggunakan kacamata. Bahkan studi juga menunjukkan misalnya lebih dari 70% populasi global akan membutuhkan koreksi penglihatan akibat penggunaan layar yang terus meningkat. Jadi sejak saat itu juga tahun 2018 industri kacamata bernilai sekitar 131 miliar USD dan diperkirakan akan melonjak menjadi 250 miliar USD pada tahun kemarin kalau anda yang sana. Abis itu bisa juga ya, menentukan lokasi bisnis optiknya gitu ya. Saat menentukan lokasi bisnis optik etam ini, bisa etam pertimbangkan tegi apa aja nih bisnis yang berada di sekitar lokasi gak tuh kerandeng sana. Tentunya beberapa jenis bisnis tuh bisa melengkapi produk atau layanan etam, jadi bisa jalan kerjasama strategis dengan para pemilik usaha di sekitarnya. Terus apakah lokasi ini juga memiliki trafik pejalan kaki yang baik gitu, karena memang trafik pejalan kaki yang tinggi bisa menjadi nilai utama bagi bisnis etam kerandeng sana. Dan juga yang terakhir, etam pertimbangkan apakah lokasi ini mudah diakses oleh karyawan dan juga pelanggan. Pelanggan dan karyawan ini harus bisa mengakses toko optik etam dengan mudah ya, dan juga pas perhatikan ketersediaan lahan parkirnya, karena lahan parkirnya bisa jadi suatu pertimbangan orang gitu ya untuk mendatangi toko etam gitu kerandeng sana.

0: Bang Buci, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Ya kroning sana ya, langkah selanjutnya juga kita bisa memilih produk kacamata yang tepat untuk bisnis optik. Jadi pahami tren dulu ya, yang terkini di dunia kacamata tuh apa, variasi harganya diberikan juga, dan sediakan variasi produk dan layanan juga. Abis itu legalkan hani bisnis optik etam gitu ya, untuk menghindari masalah hukum juga. Abis itu bisa mendirikan bisnis optik kacamata secara online ya, jadi memanfaatkan online itu lebih baik gak tuh keren dari sana, melalui platform e-commerce. Dan juga habis itu bisa itu mempromosikan bisnis optik etam, baik bisa tadi non-mendah online, bisa di offline gitu ya. Dan tapi lebih menonjolkan dengan sosial media marketing gak tuh keren dari sana, atau kalau perlu bisa kita menyewa influencer marketing dan email marketing juga bisa. Baru kita tawarkan layanan pelanggan yang unggul, tentunya bisa berikan garansi dan jaminan produk yang jelas, bisa memberikan dukungan berkelanjutan, dan bisa menawarkan promosi dan diskon khusus bagi pelanggan ad lama gitu ya. Dan ini informasinya karena dari sana kami kutip dari laman website kledo.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di Taras UMKM. Selain ini, siang ini kita akan dikawari juga dengan musik info siang. Tetap bersama kami di Hari Perempat Samarinda.

0: Habar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana peringatan hari lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda Senin 1 Juni berlangsung hikmat dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Perdamaian Dunia. Momentum tersebut tidak hanya menjadi pelaksanaan upacara seremonial tetapi juga ruang refleksi bagi generasi muda tentang pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga semangat persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap mengikuti jalannya upacara, tersimpan semangat para pelajar muda yang mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan lima sila, melainkan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda, yang turut ambil bagian dalam upacara hari lahir Pancasila tahun ini bersama puluhan anggota paskibraka lainnya. Menurut Sida, Pancasila memiliki makna penting bagi generasi muda karena menjadi dasar memahami nilai kebangsaan, persatuan, serta tanggung jawab sebagai pelajar yang kelak menjadi penerus bangsa. Momentum hari lahir Pancasila tahun ini juga menjadi pengalaman berharga yang mana dirinya ikut terlibat dalam kegiatan Paskibraka Kota Samarinda bersama 21 anggota lainnya. Sida mengatakan persiapan upacara telah dilakukan melalui kegiatan geladi sejak sepekan sebelumnya. Dari seluruh anggota Paskibraka yang hadir, hanya 3 orang bertugas sebagai pengibar bendera, sementara anggota lainnya menjadi bagian dari pasukan upacara. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
3: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
2: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
3: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
2: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
3: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
4: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, karena di sana masih dengan Nita dan juga dikawali dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara sembari menantikan azan zuhur yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 12.13 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah azan zuhur akan ditemani dengan sajian informasi ringan. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, kerana di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Ya, kerana di sana tentunya akan berlanjut lagi ya di program musik dan informasi siang hari ini, di mana Etam akan membahas ya kerondeng sana tentang jauh-jauh ya auditorium RRI Samarinda, yang mana venue ideal untuk berbagai acara di Samarinda tentunya kerondeng sana. Jadi Samarinda wehina tuh punya salah satu pilihan venue yang representatif ya untuk berbagai kebutuhan acara, mulai dari kegiatan formal sampai kegiatan hiburan, di mana auditorium RRI Samarinda yang berlokasi di Jalan M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, wehina sudah hadir sebagai fasilitas serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan dengan kapasitas besar dan fasilitas yang memadai. Dengan kapasitas mencapai 600 sampai 1000 orang, auditorium ini jadi pilihan tepat ya bagi instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, komunitas maupun masyarakat umum yang membutuhkan tempat nyaman dan strategis untuk menyelenggarakan acara. Jadi memang auditorium RRI Samarinda ini keren di sana, kalau digunakan untuk berbagai acara, misalnya aja seperti meeting dan rapat perusahaan, seminar dan workshop, pelatihan dan pendidikan, pertemuan organisasi maupun komunitas, wisuda dan acara seremonial, wedding atau resepsi pernikahan, indoor concert dan pertunjukan seni, pameran, launching produk, hingga gathering perusahaan didukung dengan ruangan yang luas dan tata panggung yang fleksibel jua, auditorium ini mampu menyesuaikan kebutuhan berbagai konsep acara baik formal maupun hiburan. Selain kapasitas yang besar, auditorium RRI Samarinda juga memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi nilai tambah bagi penyelenggara acara, di mana kapasitas auditorium untuk 600 hingga 1000 orang, halaman parkir yang luas untuk kendaraan tamu dan peserta, lokasi strategis di pusat kota Samarinda, daya listrik 66.000 volt, mendukung kebutuhan acara berskala besar dengan peralatan multimedia, tata suara dan pencahayaan profesional, dan ada area panggung yang representatif untuk pertunjukan, seminar maupun acara seremonial. Tentunya bagi masyarakat, perusahaan ataupun instansi pemerintah maupun komunitas yang ingin menggunakan fasilitas auditorium RRI Samarinda ini bisa melakukan reservasi kerandeng sana ya melalui auditorium RRI Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan nomor reservasi 0813-3283-8706 kerandeng sana. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keranding sana lanjut ya, informasi selanjutnya di mana batu alam pada dinding ruang tamu tuh masih jadi pilihan banyak pemilik rumah untuk menghadirkan kesan alami, kokoh dan juga elegan di keranding sana. Selain mempercantik tampilan hunian jua, penggunaan batu alam ini mampu meningkatkan nilai estetika sebuah rumah. Tapi keindahan batu alam tuh tentunya dia akan bertahan lama, misalnya proses pemasangannya dilakukan secara asal-asalan, Bu Sombo. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pemasangan batu alam pada dinding rumah etam supaya lebih kokoh, rapi dan jatahan lama adalah, yang pertama, etam persiapkan dulu bahan dan alat. Mempersiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan, tegik benang, paku beton, sendok semen, ember dan juga material batu alam yang akan digunakan. Terus yang kedua, membuat adukan semen jua. Siapkan adukan sebagai perekat batu alam pada dinding, dan untuk hasil yang lebih kuat dan tahan lama jua disarankan menggunakan semen khusus pemasangan batu alam yang memiliki daya lekat tinggi, jadi batunya tidak mudah terlepas. Habis itu kita siapkan permukaan dindingnya, pastikan dinding yang akan dipasangi batu alam berupa plesteran kasar dan dalam kondisi lembab kerandeng sana. Jadi sebelum dipasang, siram dinding terlebih dahulu supaya daya rekat adukannya lebih optimal lagi. Yang selanjutnya juga bisa pasang paku beton sebagai patokan. Jadi pasang paku beton pada bagian atas dinding dan bentangkan benang sebagai acuannya. Patokan ini sendiri membantu pemasangan batu alam supaya tetap lurus, siku dan presisi di bencot-bencot gitu ya. Habis ada juga rendam batu alam. Jadi sebelum dipasang, rendam dulu batu alamnya ke dalam air supaya kondisinya ini tetap lembab. Tujuannya tuh supaya mencegah batu menyerap air dari adukan semen terlalu cepat sehingga daya rekatnya tetap terjaga, Bu Sombo. Dan kemudian pasang batu alamnya tuh dari bagian bawah dinding, gunakan ganjalan sebagai penahan supaya batunya yang udah dipasang itu tadi tidak bergeser atau turun sebelum adukannya mengering. Terus susun juga dengan pola zigzag. Nah, untuk menghasilkan tampilan yang lebih menarik juga, batu alam ini kalau dipasang dengan pola zigzag dan juga etam bisa membersihkan sisa semen. Jadi setelah seluruh batu terpasang, segera bersihkan sisa-sisa semen. Sisa-sisa semen yang menempel pada permukaan batu alam, tentunya yang terakhir bisa dilapisi dengan cairan coating, di mana ini adalah berfungsi untuk melindungi batu dari jamur dan lumut sekaligus membuat warnanya serta teksturnya tuh bisa lebih menarik dan juga lebih tahan lama. Namun misal sesuai dengan tips-tips yang ada ini, step-step yang ada ini, insyaallah batu alam yang di rumah itu akan terpasang dengan baik dan tahan lama, Bu Sombo. Informasinya masih kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Ya keren di sana, sampai di sini dulu kebersamaan Etam ya di musik dan invest yang hari ini, dimana setelah ini kita akan lanjut di mitos fakta. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa.

0: Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Asal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dari sana, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menilai derasnya pengaruh media sosial dan digitalisasi menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter generasi muda. Menurut Sida, arus informasi yang begitu masif mulai mempengaruhi perilaku anak-anak serta mengikis nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Karena itu, Disdikbud Kaltim mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah sebagai upaya membangun kembali karakter peserta didik. Sida menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada penerapan nilai kehidupan seperti menghormati orang tua, menghargai guru, menjaga lingkungan, serta menanamkan sikap toleransi dan gotong royong. Sida juga menegaskan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter siswa melalui kebiasaan-kebiasaan positif sehari-hari di sekolah. Dengan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, diharapkan generasi muda Kalimantan Timur dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, berbudaya, dan mampu menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan jati diri bangsa. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, gerandeng sana. Ya, lanjut ke mitos selanjutnya adalah makan wortel bisa membuat penglihatan jadi tajam. Nah, faktanya wortel itu memang mengandung vitamin A yang penting untuk fungsi retina. Tapi bukan berarti langsung membuat penglihatan atau lebih jernih nih, Bu Sembo. Vitamin A sendiri berguna untuk mencegah rabun senja, tapi penglihatan yang kabur tetap perlu pemeriksaan refraksi, di mana mengonsumsi makanan lain seperti sayuran hijau, ikan salmon, dan juga telur ini bisa mendukung kesehatan mata secara keseluruhan. Habis itu juga kacamata bisa bikin mata ini makin rusak, mitosnya. Nah, ini mitos kesehatan umum yang sangat umum karena dari sana banyak yang ngira misalnya pakai kacamata itu akan membuat mata semakin bergantung dan kondisi mata akhirnya memburuk. Padahal kacamata ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengoreksi penglihatan, di mana ketika orang melihat penglihatannya memburuk meski memakai kacamata, itu sebenarnya bukan dari kacamatanya gitu ya, tapi karena progresi alami dari kondisi mata itu sendiri. Mitos selanjutnya juga, cuci mata dengan air setiap pagi bisa bikin mata sehat. Nah, faktanya membilas mata dengan air biasa tidak bisa membersihkan kotoran mikroskopis atau menangkal infeksi, bahkan misalnya air yang disteril justru bisa nambah resiko infeksi, di mana air ledeng itu biasanya mengandung kuman dan parasit ya, yang membahayakan justru kornea etam. Nah, misalnya mata terasa gatal, terasa kering gitu ya, gunakan larutan khusus pembersih mata yang steril. Nah, beberapa kebiasaan yang dianggap sehat juga justru bisa memperparah gangguan penglihatan karena di sana. Yaitu mengucek mata saat gatal nih katanya adalah hal yang wajar. Padahal mengucek mata itu bisa merusak pembuluh darah kecil di sekitar mata dan memperparah iritasi. Selain itu juga tangan etam tuh bisa membawa bakteri ya kurang di sana yang memicu infeksi konjungtiva, dan tekanan saat mengucek juga bisa memicu kondisi tegek keratokonus, yaitu penipisan kornea yang menyebabkan penglihatan jadi kabur. Nah, jadi misalnya mata itu gatal, lebih baik etam teteskan larutan khusus atau dikompres dengan air dingin atau sesuatu yang dingin gitu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Mitos selanjutnya keren deh sana. Minus ini bisa hilang dengan senam mata. Ternyata faktanya senam mata ini cuma membantu relaksasi otot mata, tapi tidak bisa memperbaiki struktur kornea ataupun bola mata yang menyebabkan rabun jauh. Dan mitos kesehatan mata ini juga bahwa bermanfaatnya untuk mengurangi ketegangan visual, tapi tidak menggantikan fungsi dari kacamata itu sendiri ya. Selanjutnya juga orang tua rabun jauh, anaknya pasti ikut. Nah, faktanya faktor keturunan itu memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya penyebab rabun. Di mana gaya hidup seperti kurang aktivitas luar ruangan, terlalu lama di depan layar, atau membaca terlalu dekat juga bisa memicu rabun pada anak-anak. Selanjutnya juga terapi lilin bisa menyembuhkan gangguan mata. Faktanya terapi lilin atau candle therapy ini tidak terbukti secara ilmiah bisa menyembuhkan gangguan mata. Bahkan, mitos kesehatan ini juga bisa berbahaya karena uap panas dan partikel dari lilin bisa mengiritasi mata dan saluran pernafasan.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerawandengsana, pemerintah Provinsi Kaltim terus mempercepat program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di dua wilayah aglomerasi besar, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya, sebagai langkah strategis mengurangi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya besar pemerintah daerah dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekedar limbah menjadi sumber energi yang memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Joko Istanto, mengatakan percepatan pembangunan PSEL ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten kota, hingga otorita IKN. Menurut Joko, pengembangan PSEL akan dibagi dalam dua kawasan utama. Untuk Samarinda Raya, pengolahan sampah akan mencakup kota Samarinda dan sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara Balikpapan Raya akan melibatkan kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sidajo menjelaskan sejumlah wilayah yang kini masuk kawasan IKN seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa nantinya akan menjadi bagian penyumbang sampah yang akan diolah di tempat pembuangan sampah atau TPS Manggar Balikpapan. Demikian Khabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Khabar Etam selanjutnya.
1: Khabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
6: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
7: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
6: Iya dir, nanti gua kerjain.
5: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
6: Iya bu.
8: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
9: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
10: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tiba-tiba nih berubah suaranya ya, dari Mbok jadi tiba-tiba jadi Busu nih. Karena di sana ini Busu Pendi nih, bukan Mbok Nita. Nanti Mbok Nita akan ngawani yo. Nanti Sida akan bergabung bersama kami. Karena di sana di jam 2 siang hingga berapa di jam 3 Marian, Busu Pendi akan mengantar di sana untuk jam-jam peralihan nih, karena di sana dari Samarinda siang menuju Samarinda Marian. Dan di jam 2 siang ini karena di sana ini Etam akan berada dalam program musik dan informasi. Jadi pada siang hari ini Busu Pendi dan juga nanti Mbok Nita akan menyajikan berbagai informasi tentunya yang up to date terkini, agar di sana tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang telah beredar di sekitar Etam. Namun karena di sana Etam terdengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini ya, karena di sana.

Dendang sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerondeng sana etam sudah telinga ada lagu dari Betawi nih. Ada Kembang Jatuh dari Mastur Irawan featuring Hilda Zaskia. Kerondeng sana ini Bu Supendi akan dikawani sama mboknya paling grecek pokoknya di RRI Perompat.
1: Ada nih suara mboknya nih, ada yo.
0: Ada nih, nyaring banget.
1: Kalau di sana halus benar suara Bu Supendi.
0: Oh iya kah? Di papa kalau di sana halus, yang penting nyampai ke hatinya pendengar. Biasanya yang dikangenin nih sama ini nah, Busu Rinjani tuh kangen tuh sama Mbok Mia tuh biasanya.
1: Iya,
0: tuh
1: tiap hari tegaknya kangen suara Mbok Mia lah ya Allah.
0: Mbok Mia, ini tegak apa nih informasi di siang hari ini ada nih dari Mbok Mia.
1: Ada nih Busu, tapi sebelumnya kita mengucapkan anu dulu, selamat hari lahir Pancasila,
0: 1 Juni 2025 ya Mbak Mia.
1: Iya, semoga semangat Pancasila selalu ada di dalam diri kita ya Busu ya. Amin.
0: Tegak-tegak lagu tadi siang tuh. Garuda
1: Pancasila. Iyalah betul ya. Ini waktu dipertanyakan nih kenapa semuanya ini.
0: Tadi tuh mau nyanyi ini Garuda di apa sih lagu
1: Garuda
0: bola
1: di dadaku.
0: Ya, ya tadi mau nyanyi itu. Aduh. Garuda kebangsaan gue.
1: Parah Bu Sweni. Tapi ngomong-ngomong soal lagu Garuda di dadaku, Garuda kebangsaan gue, itu lagu bola ya Bu Sweni ya. Mbak Mia ada informasi seputar bola nih.
0: Tegak apa tuh Mbak Mia?
1: Jadi kita nih LPP RRI Samarinda nih Busu mulai mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Minggu depan berarti ya?
0: Benar-benar minggu depan.
1: Jadi persiapan tersebut Busu dilakukan dengan membentuk panitia khusus untuk mendukung kelancaran penyiaran ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Nah, Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda Ibu Siti Sarasula nih sudah mengatakan RRI ini berkomitmen memberikan informasi dan layanan siaran terbaik kepada masyarakat selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Jadi menurut Sida, RRI tidak hanya menyiarkan pertandingan tapi juga menghadirkan informasi jadwal pertandingan secara berkala kepada pendengar. Nah, pada program Halo Kaltim Senin tadi 1 Juni 2026, Sida menjelaskan kesiapan panitia menjadi bagian penting agar seluruh rangkaian siaran dapat berjalan optimal. Jadi selain itu juga koordinasi teknis juga terus dilakukan untuk memastikan kualitas siaran tetap terjaga selama perhelatan berlangsung. Jadi Bu Siti Sawarsulani juga menambahkan yo, RRI juga akan memperluas jaringan siaran agar masyarakat di daerah pelosok tetap dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026. Nah, jadi etam nih bisa sambil telinga nih gimana keseruannya nih Busu. Nah, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan informasi publik yang merata hingga wilayah terpencil. Jadi menurut Sida, perluasan jangkauan siaran ini menjadi prioritas agar semangat atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan di seluruh masyarakat termasuk di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Dan Sida juga berharap yo, siaran Piala Dunia 2026 ini melalui RRI dapat menjadi hiburan sekaligus sarana pemersatu masyarakat. RRI juga ingin menghadirkan pengalaman mendengarkan pertandingan yang informatif, mudah diakses dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu dia Bu Sufendi.
0: Wah, ini tentunya agar kerandeng sana dikhawatir Mbok Mia ya, nanti khawatirnya ih ini lagi di pelosok tapi tidak bisa nih mengetahui informasi terkait Piala Dunia. Tenang saja, karena memang RRI akan selalu menginformasikan seperti apa Piala Dunia nanti ketika sudah di selenggarakan ya Mbok Mia. Dan ini juga
1: kan kadang tuh di pelosok tuh di sampai tuh ibu sih ya kan melalui TVRI, cuma kadang di beberapa tempat tuh di bisa nih terjangkau TVRI. Kan kita juga sebagai media partnernya juga kan ibu sih ya,
0: hanya bermodalkan radio nelinga RRI
1: jadi tahu gol.
0: Berarti ini sangat cocok nih sama hari lahir Pancasila, karena kan Pancasila ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bujur. Jadi seluruhnya bisa nelinga.
1: Nah, itu dia Bu Supendi. Tadi Mbak mengutip dari rri.co.id.
0: Nah, Mbak Mia ini ada informasi kalau dari Bu Supendi ini apa ternyata itu, Mbak Mia dan kerandeng sana, di 1 jam yang lalu ada terjadi kebakaran di Jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Dan untuk informasi saat ini kerandeng sana untuk api telah berhasil dipadamkan kerandeng sana yo. Ini tapi dia tahu sebentar, kalau kata netizen nih kerandeng sana yo, di depan pasar malam Rabu di AWS. Biasanya kalau malam Rabu kan ada pasar malam di sana tuh Mbok Mia yo. Ini di kawasan tersebut. Ini kalau Bu Supendi lihat sepertinya ada tulisan koperasi nih. Tapi ndak tahu nih koperasi apa nih, warnanya hijau kerandeng sana.
1: Oh, di situ Kak Busu.
0: Jadi bagi kerandeng sana yang mungkin saat ini sedang akan berjalan akan meninggalkan rumah, jangan sampai untuk meninggalkan api menyala di rumah kerandeng sana yo. Untuk informasinya nih, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng sana dan Mbak Mia nih, tegaknya etam telinga dulu ya, berbagai lagu pop daerah Nusantara. Ini ada lagu Ombak Tresno nih, lagu Jawa nih, Mbak Mia.
1: Oke, Bu Supendi.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, kronesana yang terasa nih waktu sudah di pukul berapa nih Bu Nita nih?
1: 14.53.
0: 14.53. Ya.
1: Tadi ya dikawani dengan Bu Sumendi
0: tiba-tiba
1: suara Mbak Nita kembali ya di ruang dengar kita segalanya, tapi sekalian menutup kebersamaan hari ini ya Mbak Mia ya dengan Mbak Nita ini hari ini, dan setelah ini akan ada Bu Sumendi ngawani kita segalanya sampai merapat pukul 19 ya Mbak Mia.
0: Iya Mbak Nita.
1: Mbak Mia nya sih sebut sih dan gak ngawani Bu Sumendi. Andi
0: enggak deh, mau pulang aja deh.
1: Enggak deh. Iya kan dia empai tegaknya tam jumpangan Mbak Mia ya di ruang dengar kita segalanya Bu Sumbak ya. Saatnya menitip pamit, semoga bisa bermanfaat tentunya. Mohon maaf jika salah-salah kata Bu Sumbak ya. Ya sudah Mbak Mia, ada nih kata-kata
0: kata-kata terakhir nih.
1: Iya, closing time hari ini.
0: Kita berdua mengucapkan selamat hari lahir Pancasila.
1: Betul.
0: Ya. Semoga semangat Pancasila ada di dalam diri kita. Amin.
1: Amin. Ya. Apa ya? Aduh, diingat dah.
0: Apa
1: pokoknya
0: dah?
1: Sekali dua darat tetap di udara. Iya.
0: Asik. Lanjut lagunya Bonita.
1: Lagu

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik semata. Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden saat menyatakan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional. Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Presiden menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga yang kurang mampu. Menurutnya, generasi muda yang sehat menjadi fondasi utama kemajuan bangsa di masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
3: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
4: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
3: Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana masih bersama dengan Busu Fendio. Kerandeng Sana dalam sajian Samarinda Meriah, tentunya hingga nanti merapat di jam 7 malam. Bagi Kerandeng Sana yang hendak tamat, silakan nanti boleh bergabung yo bersama kami di nomor 0541 7272656, atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa nih Kerandeng Sana gabungan yo melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819 98.

pun berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriahan hari ini karena di Senayo nanti akan busupen diunggah di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda dan juga di live chat yang ada di RRI Digital. Coba Etam absen dulu yo karena di Senayo siapa nih yang sudah install aplikasi RRI Digital. Jadi bagi Karanding Sena tidak perlu khawatir karena di sana sangat lengkap benih Karanding Sena. Ada foto-fotonya bombonya juga yang lain dan juga fotonya Bu Supendi di sana. Dan bagi Karanding Sena yang ingin langsung chat secara cepat Karanding Sena juga bisa di live chat dan tentunya di sana juga sering sekali Bu Supendi unggah berbagai lagu dangdut baik di Dendang Merian ataupun Berenggah Karanding Sena ya. Jadi langsung saja di download dan dipantengin akan ada lagu apa saja yang akan dipusingkan pada meriahan ini Karanding Sena. Karanding Sena di jam 3 meriahan hingga nanti merapat di jam 5 meriahan. Tentunya ini ada beberapa lagu yang akan dipusingkan pada meriahan ini Karanding Sena. Adapun lagu-lagu yang akan dipusingkan Karanding Sena di antaranya ini akan ada lagu Pura-Pura Bahagia dari Cita Citata, kemudian Rinduku dari Opa Tatang, Getar Rasa dari Ridho Roma featuring Soneta Tuben, kemudian ada Aku Terpikat Dirimu dari Trio Macan, Racun Asmara dari Rita Tila, Sakit Karena Cinta dari Faul Gayo, Ku Cinta Kau Dan Dia dari Asti Rizkita, kemudian Karanding Sena ada lagu dari Wulan Permata dengan judulnya Udang di Balik Batu, kemudian Dialah Takdirmu dari Eri Susan featuring Benigno, kemudian ada Mencintai Tak Dicintai. Wah ini berat bener nih lagunya yo. Sudah mencintai tapi dicintai balik nih. Wah ini gawat nih Karanding Sena. Ini ada lagunya dari Cantika Davinca. Kemudian ada Bintangku dari Putri Isnari, Putri DA Karanding Sena. Kemudian ada Permata Hati dari Aura Bilki serta Lelaki Pilihan dari Ali Aksar. Namun Karanding Sena sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 3 lewat 37 meriahan Karanding Sena. Etan telinga dulu berbagai lagu dangdut yang akan Bu Supen disajikan untuk Deng Sena pada meriahan ini. Akan ada lagu Cinta Yang Tak Terucap, kemudian Bukan Karena Tak Cinta, kemudian ada lagu dari Nasar Seperti Mati Lampu.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sanak saatnya Tom telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: milih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerandin Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandin Sana, masih ada waktu 10 menit untuk Bu Sufendi membuka sesi interaktif pada Meriani ini. Kerandin Sana, silakan untuk dapat gabungan yo di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152. Atau juga bisa nih Kerandin Sana gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan untuk berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada Meriani ini, Kerandin Sana yo, sudah Bu Sufendi sertakan di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda dan juga di live chat yang ada di RRI Digital Kerandeng Sana. Baik Kerandeng Sana, saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Sufendi sapa terlebih dahulu yo Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Mantap nyo, semangat benih nih Bu Suari. Ya. Bu Su, mau minta lagu apa nih Merian ini Bu Su? Ya. Ini ada lagu.

0: Nih tumben-benen nih si Dani semangat nih dan terdengar nih tadi suara Sida. Mungkin Sida lagi berlibur ya pada hari ini karena memang hari ini kan juga tanggal merah karena di sana. Langsung Bu Supendi sapa lagi ke penelpon berikutnya karena di sana ya. Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
1: Bang.
0: Alhamdulillah, Bu Sukutai, apa kabar Bu Su?
1: Hari mau hujan nih.
0: Oh, di sana hujan.
1: Hujan.
0: Nah, di sini padahal baru terang nih Bu Su, di sana baru hujan. Busu, mau minta lagu apa nih untuk mengawani Marian ini Busu, dangdutnya?
1: Oh, Moskul.
0: Kenapa itu Busu?
1: Nomor 10.
0: Nomor 10, sebentar, berarti bintangku Busu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada salam?
1: Bang Fendi.
0: Bener, sama Bang Fendi.
1: Fendi.
0: Bu Sumisran.
1: Itu ya apa dia?
0: Siap, makasih banyak Bu Su.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kerandeng sana. Bersama dengan Bu Supendi ada Bu Sukutai kerandeng sana yang ada di Mangku Rawang kerandeng sana. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya kerandeng sana daripada menyesal ya nanti di jam 4 Marian karena akan ada informasi dalam program Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini juga sudah ada yang gabungan Karandesana melalui pesan yang ada di WhatsApp dari Bu Suhamza Yusuf nih. Karandesana ini kalau ujar sida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dangdutan. Rokes lagu tapi pilihkan aja Bu Supendi ya. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bu Supendi, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore juga nih Bu Hamzah Yusuf nih. Tumben di sidani laman digabungan melalui telepon karena disana kalau dalam program Dendang Marian. Selain Bu Hamzah Yusuf juga ada nih yang gabungan tadi bersama dengan Bok Reni. Tapi sebelum Bu Supendi bacakan pesan dari Bok Reni, karena disana ini ada yang sudah ingin gabungan lagi nih karena disana. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian, waktunya tam dang dang dang dang depan.
0: Asik, boleh lagunya sedikit Bu Su? Boleh lagunya sedikit, mau lagu apa coba lagu dangdutnya?
1: Lagunya aku yang tahu itu Mati Lampu aja dah.
0: Ini aja sudah Bu Supendi mau request seperti Mati Lampu, bisa Ndi?
1: Ya, sedikit aja ya.
0: Gimana tuh, gimana lagunya coba Bu Su?
1: Oh begini lagunya.
0: Tegak apa tuh?
1: Ikan keli naik ke atas genteng.
0: Cakep.
1: Jatuh ke sumur, bang Bu Supendi ganteng sekutai timur.
0: Amin, aduh hai. Padahal diminta nyanyi.
1: Bu Supendi jalannya nih nyambung ya.
0: Padahal diminta nyanyi, tahu-tahu berpantun nih, tapi ini papa. Lumayan lah untuk menghibur Bu Supendi nih, Merian ini.
1: Ya, mati-mati lampu, ya sayang. Mati-mati lampu,
0: asik-asik, ya sayang.
1: Cintaku padamu tiada berlalu. Mati-mati lampu, ya sayang.
0: Asik-asik, asik-asik, asik-asik, jos. Di busu, masalahnya kan liriknya banyak yo. Tapi yang busu pendi paham dari tadi tuh yang ditekankan cuman sayang, sayang, sayang. Aduh busu. Ini busu apa kabar nih busu misalnya di sana?
1: Kabarnya cuacanya panas mekang busu pendi.
0: Oh di sana terang nih busu.
1: Cerah, cerah hati kita berdua busu pendi.
0: Amin, cerah juga dompetnya mudah-mudahan.
1: Semoga sehat afiat dilancarkan urusan haji, mudahkan rezeki Bu Supendi.
0: Amin, ada yang kurang Bu Su. Mudah ya, naik itu. Haji gitu.
1: Apanya Bu Supendi?
0: Kurang doanya mudah naik haji gitu.
1: Oh, semoga banyak Bu Supendi naik haji umroh.
0: Amin.
1: Amin kan.
0: Amin, Bu Su juga ya. Bu Su. Oh, ya,
1: nanti kalau gitu kalau aku bahas sama Bu Supendi kita aja.
0: Iya.
1: Semoga Bu Supendi dilancarkan urusan haji.

0: Semoga kita semoga umroh sampai tanah suci.
1: Amin. Amin.
0: Busu. Kalau mendapatkan jodoh, sudah ada jodoh enggak kau
1: sekarang? Belum ada. Kenapa mau di
0: nanti tuh anu kebuki pelet Uspen ya?
1: Baru mau dibilang mau dikira mau dikasih bulu perindu tadi. Ada demahan nih busu ya Rani.
0: Nanti kesini aja anu kubeli beri bulu perindu ya kan?
1: Aman sudah pasti dah dijampi-jampi itu kan yo. Busu, ini mau minta lagu apa dangdutnya busu?
0: Dangdutnya busu Penny pilihkan aja yang mana baca semua berdua baik jalannya busu Penny yo.
1: Ini aja sudah lagunya mencintai tapi tak dicintai.
0: Ah itu aja dah dicintai tapi tidak dicintai.
1: Siap. Ada song siapanya di?
0: Lagunya spesial buat buat Mbok Nana.
1: Mbok Nana.
0: Salam sehat buat Nana, buat Bu Sregani, Bu Semakmat, Bu Ago, buat cap lagi ya.
1: Nah, Cengel. Ayo. Tadi ada Bu Sukutai.
0: Hamdan OTT.
1: Tadi ada Bu Sukutai.
0: Bu Sukutai, semoga sehat Bu Sukutai. Disehatkan Bu Sukutai ya. Bu Sufendi.
1: Apa tuh?
0: Umpai, siapa hambat-hambat siangan kita?
1: Sebentar, Bu Sufendi bukakan tuh jadwalnya. Umpai yo, sebentar. Sabar. Ini pasti ada dikangenin ini di perompat nih busu Misran nih. Siapa busu yang dikangenin busu?
0: Dikangenin semuanya.
1: busu, empai hambat juga busu Tendi.
0: Biar aja busu Tendi.
1: Iya siap.
0: Busu Tendi biar aja jeruk makan jeruk.
1: Aduh, ada maha nih busu. Busu, makasih banyak ya busu.
0: Apanya Bus Fendi?
1: Makasih banyak sudah gabungan.
0: Sama-sama Bus Fendi, semoga bondaran. Waspada pulang hati-hati Bus Fendi.
1: Siap, ya. Makasih.
0: Jaga kesehatan Bus Fendi, jangan lupa minum air putihnya Bus Fendi ya.
1: Siap.
0: Jaga pesannya Bus Misal, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena disana langsung saja Etam telinga. Ada informasi dalam program Hambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Hambar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Brawijaya atau UB resmi merilis daftar program studi atau prodi dengan tingkat peminat tertinggi atau terpopuler dalam pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan UTBK SNBT 2026. Data ini diproyeksikan menjadi acuan strategis bagi calon mahasiswa yang hendak membidik seleksi jalur mandiri di kampus tersebut. Koordinator pelaksanaan UTBK UB Arif Hidayat mengungkapkan bahwa persaingan masuk UB pada tahun ini berjalan jauh lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh melonjaknya jumlah pendaftar yang signifikan. Berdasarkan data yang dirilis pihak rektorat, tren peminat terbagi ke dalam dua klaster keilmuan utama, yakni ilmu sosial dan humaniora atau dalam kategori sosum, serta sains dan teknologi atau saintek. Berikut adalah rincian prodi favorit pada pelamar. Dalam klaster ilmu sosial dan humaniora atau sosum diantaranya hukum yang menduduki peringkat pertama, disusul dengan psikologi, akuntansi, manajemen, serta administrasi bisnis. Sedangkan untuk klaster sains dan teknologi atau saintek, yaitu kedokteran, yang menduduki peringkat pertama dan tetap menjadi daya tarik utama, disusul dengan teknik industri, pendidikan kedokteran tinggi, serta teknik informatika.

Tingginya keketatan pada rumpun ilmu kesehatan seperti kedokteran serta ilmu sosial seperti hukum dan psikologi menunjukkan konsistensi tren minat masyarakat terhadap prodi legendaris UB. Peta keketatan ini sekaligus menjadi peringatan bagi calon pendaftar jalur mandiri UB 2026 untuk mempersiapkan strategi kelulusan secara lebih matang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, Kerandeng Sena masih bersama dengan Bu Supendi. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya Kerandeng Sena bila ingin tamayoh Kerandeng Sena di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Kerandeng Sena tadi sempat terputus ya. Ini ada pesan yang dikirimkan oleh Mbak Reni tadi. Ini kata Sida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dang dutan. Busu ini hadir Mbak Reni, absen dulu di perempat lagu Umpatan Maha. Sapa semuanya ya, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Busu Pendi, selamat

0: Bertugas kalau bulik hati-hati yoh, dah nih ujar Sida tadi. Siap Bu Reni, tadi sudah busupan dipusingkan juga ya lagu-lagu dari perompat yang sudah busupan disajikan di Merian hari ini dalam program Dendang Merian. Saat ini sudah ada yang ingin tamak karena di sana di RRI Proba Samarinda, busupan disapa terlebih dahulu yoh karena di sana yang sudah gabungan di telepon WhatsApp. Halo assalamualaikum busu.
1: Benar-benar
0: salam. Siap Dendang ya. Merian busu.
1: Dendang Merian waktunya tendang beten.
0: Siap. Ini gimana ya. Nih kabarnya sudah mendingan atau masih nih ternyata?
1: Sudah mendingan busu.
0: Oh sudah mendingan. Ya mudah-mudahan lah cepat sembuh. Ini udah mau hujan lagi nih tegaknya nih. Sudah merok nih.
1: Di sini masih cerah busu.
0: Loh di lubuk sawah cerah masih. Oh memang beda benua sama Rinda busu.
1: Cuma tadi mah hujan busu.
0: Ah
1: jam-jam 2 tadi
0: kan. Betul. Jadi gini kesannya busu. Tadi kan saya kan ada kegiatan tuh di luar busu. Jam berapa tegaknya tadi kalau di sale itu di jalan sudah 11:30. Pergilah dari AWS ke Jalan Ulin busu di sampingnya Masjid Islamik. Deras busu, itu air tumpahan sudah gede-gede busu.
1: Waduh.
0: Nah, pas balik pulang ke rumah, kering di rumah tuh busu.
1: Iya, itu dah.
0: Ini juga berarti di lubuk sawah nih cerah sekarang, cuman tadi hujan jam 2.
1: Iya. Mendungnya di rata busu. Jadi ini tuh mendungnya tuh kalau masa kutanya tuh kompek-kompek busu.
0: Ya udahlah kayak
1: iya tompek-tompek tuh apa ya di sana kadang-kadang ada awannya di sana ada gitu.
0: Ya udahlah semau-maunya awannya di mana aja gitu.
1: Iya jarang-jarang gitu busu. Jadi walaupun sedekat apapun bisa jadi ada yang kering ada yang basah.
0: Betul. Sama seperti dia ya busu sudah dekat tapi perasaan ini juga masih belum bisa untuk diungkapkan. Leh, ini biasa jam-jam
1: udah sakitnya gini masih.
0: Ini biasanya jam-jam malam begini nih biasanya. Ini dipindah ke sore nih.
1: Biasanya jam malam raja curhat. Biasanya aku ke Pro 2 busu.
0: Oh, pernah busu Pendi waktu itu nelinga. Ini siapa yang gabungan? Busu Wahyu katanya.
1: Iya, jadi situ ya malam-malam waktunya curhat busu.
0: Betul. Busu. Mau minta lagu apa nih busu Merian ini busu? Ini yang tersisa. Yang tersisa ini ada Getar Rasa dari Ridho Roma featuring Soda Two Band. Kemudian ada Aku Terpikat Dirimu dari Trio Macan. Kemudian ada Racun Asmara dari Rita Tila. Sakit Karena Cinta dari Faul.
1: Itu aja, Sakit Karena Cinta.
0: Atau mau Eri Susan tadi ini ada Dialah Takdirmu.
1: Iya Sakit Karena Cinta ya.
0: Oke, Sakit Karena Cinta.
1: Dari yang paling ganteng aja.
0: Siap. Ada salam sapanya busu, silakan busu.
1: Salamnya segalanya aja busu. Jadi ada yang kusalamkan, pokoknya segalanya aja. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Di musim-musim kadang-kadang hujan, kadang panas, gini-gini dijaga. Lindungannya juga jangan sampai ada yang tergenang di wadah-wadahnya. Itu mengundang penyakit ini ya penyakitnya.
0: Benar-benar.
1: Untuk busu pendinya sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Semakin ganteng aja lo.
0: Amin.
1: Gantengnya gangguan tenggorokan.
0: Aduh. Apalagi nih? Apalagi ya? Aduh, gangguan, ditunggu nih.
1: Gangguan telinga juga tuh.
0: Lebih ke gangguan setan sih yang terkutuk busu.
1: Gangguan setan bukan apa nih ganteng kelihatannya.
0: Apa tuh?
1: Gangseng.
0: Ada aja busu nih.
1: Orang Indonesia ini memang senang menyingkat-nyingkat.
0: Itu sudah coba.
1: Iya, untuk busu Pendi terima kasih banyak juga.
0: Sama-sama busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih disingkat-singkat mager, malas gerak. Kadang kalau mau ngecek makanya tuh MKX. Memang ada mahal, memang orang Indonesia nih suka menyingkat-nyingkat. Yang penting hubungan tuh jangan sampai jual dibawa ke singkat-singkat ya, karena di sana baru jadian kemarin tahu-tahunya empai sudah putus. Karena di sana baik sudah ada yang ingin bergabung nih bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dinang Merian, Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinang Merian.
0: Siap, waktunya tandang dutan.
2: Tandang dutan, ya.
0: Tegak pan nih, Bu Su. Sudah jogging atau belum?
2: Belum.
0: Nah, Bekesa, Bekesa dulu kemarin tuh kayak mana?
2: Itu ya sosial aja Bekesa, Bu Su. Jadi mulai tadi enggak tamat, Bu Su. Raja Kesa pokoknya Bu Say. Raja ramalan cuaca aja hanya Bu Somat. Padahal temennya hujan, di lain hujan menyaya kah Bu Say kan. Di sini tolerong di hujan Bu Su. Lagunya Racun Asmara aja Bu Su.
0: Racun Asmara, siap.
2: Dan kawan saya si Raja Kesa, Bu Kesa kan adik saya belakang tuh Bu Su nya. Bu Su Dehem. Olahraga nih Bu Su.
0: Alhamdulillah.
2: Ada seorang wanita yang menemaninya Bu Su Dehem itu Bu Su. Olahraga Bu Su. Mulai hambat tadi Bu saya janjiannya dah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini pengawalnya Bu Su. Jadi ya pilih kawan nih ya sambil berkesah ya nih Bu Su.
0: Bener.
2: Orang Raja Kesah Bu Su. Bener kena semara Bu Su ya.
0: Siap aman Bu Su.
2: Ya dah. Apa namanya sehat aja gitu ya.
0: Amin.
2: Cuaca ini nih tentu saya di mana mana kan hujan.
0: Bener, kan, memang di India.
2: Ngopi kan di Ponorogo gitu. Pas mulang-mulangnya hujan di Kampung Jawa sini gitu, basah sekali ini.
0: Nggak rata hujannya.
2: Di sini mulang hujan gitu. Namanya cuaca kan gitu.
0: Betul, bener.
2: Jadi apa prediksi mudah melihat dari ramalan cuaca jadi BMKG.
0: Bener.
2: Iya dah Bu Su.
0: Siap, makasih banyak Bu Su.
2: Selamat Merian aja sekalian Bu Su yo.
0: Siap.
2: Soalnya udah pasang sepatu sebelah nih Bu Su. Nah. Yang kebalik sepatunya dia pulang Bu Su.
0: Ya sampai nanti gak siap buat cuci mata nih Merian nih.
2: Di satu jebujur takutnya aja kepanjangan. Ketika pulang Bu Su, bungkuk pulang apa.
0: Nah bener.
2: Lepas gigi pulang Bu Su.
0: Aduh, jangan sampai Bu Su.
2: Ya betul, sambil ya bikin gigi Bu Su. Giginya gigi palsu ya nih Bu Su ya.
0: Makasih
2: Bu Su.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, karena sana selain yang gabungan melalui via telepon ataupun via WhatsApp, ini juga sudah ada yang gabungan di laman Facebook Randeng Sana. Ada bersama dengan Busu Pendi ini dari Busu Blibis Putih yang ada di Bandar Lampung Randeng Sain. Randeng Sana yo. Kemudian ada juga dari Busu Raman Diski dari warga kampung Banten yang hadir nelinga juga. Kemudian ada dari Busu Edi Johan ini tadi sida minta lagu Sakit Karena Cinta. Nah, untuk lagunya Sakit Karena Cinta ini tadi pasti berbarengan dengan Busu Wahyu Randeng Sana ya. Jadi akan didengarkan bersama nih Busu Edi Johan. Kemudian Busu Edi Johan ini ada nitip salam juga nih untuk pendengar dan berbusu Pendi yang nyiar, makasih. Semoga sehat selalu, diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Makasih banyak nih Busu Edi Johan dari Damanhuri Samarinda. Baik, koran di sana langsung saja item telinga berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh koran di sana pada merian ini. Ada lagu Sakit Karena Cinta dan juara Racun Asmara.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Crowning sana demikiannya perjumpaan hitam dalam program Dendang Merian. Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro Umbah Samarinda. Selepas ini Crowning sana, Bu Sufendi akan mengawani Deng sana dalam program Jelajah Nusantara, tentunya hingga merapat di jam 6 Merian. Tetap bersama kami di RRI Pro Umbah Samarinda, suara budaya,

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Trondeng sana. Kementerian Agama atau Kemenag resmi memperpanjang masa pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit atau disingkat dengan BIP tahun 2026 hingga Jumat 5 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi para calon pendaftar yang mengalami kendala teknis pada sistem aplikasi menjelang penutupan sebelumnya. Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan atau disingkat dengan PUSPENMA Kemenag, Rohman Basori mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap program beasiswa kolaborasi Kemenag dan LPDP ini sangatlah tinggi. Hingga batas awal pendaftaran pada 31 Mei 2026, jumlah pelamar tercatat sudah mendekati angka 20 ribu orang. Pihak Kemenag menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan upaya nyata untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi talenta terbaik bangsa. Program BIB diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia, khususnya di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Calon pendaftar diimbau untuk memanfaatkan sisa waktu ini dengan cermat guna melengkapi seluruh berkas persyaratan dan memastikan proses submisi berhasil sebelum batas akhir. Bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi detail mengenai jadwal, syarat pendaftaran, pilihan program studi, hingga daftar perguruan tinggi tujuan, Kemenag menyediakan kanal resmi sebagai berikut. Di antaranya portal utama yaitu beasiswa.kemenag.go.id serta program konsorsium dari ICRS atau Indonesia Consortium for Religious Studies, yaitu informasi yang dapat diakses melalui laman icrs.or.id, sedangkan proses pendaftaran dilakukan terintegrasi via beasiswa LPDP garis datar terintegrasi.kemenku.go.id. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.

0: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krandingsana dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di jam 6 Marian. Krandingsana Busu Fedi akan menyajikan berbagai wisata hidden gem yang ada di Kulon Progo, Jogja. Tentu akan Eta melihat seperti apa keindahan yang jarang terjamah oleh warga sekitar umumnya dan khususnya karena di sana dan umumnya di wilayah Indonesia. Namun kita nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

RRI Digital, kumpulan acar unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kerandeng sana ini ada beberapa wisata hidden gem di Kulon Progo, Jogja yang menawarkan keindahan yang tentunya ini sangat jarang untuk terjamah. Kerandeng sana bagi para pelancong yang ingin menghindari keramaian Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo ini menyimpan banyak sekali deretan destinasi hidden gem yang asri dan menenangkan, membentang dari pesisir pantai hingga dataran tinggi yang menoreh. Kerandeng sana ini ada ekosistem pantai dan laguna, di mana perjalanan dimulai dari selatan di Pantai Congot yang menawarkan pemandangan matahari terbenam magis di atas pasir hitamnya. Di jauh dari sana juga ada laguna Pantai Gelagah yang menyuguhkan kolam alami yang tenang, aman untuk bermain air dan kontras dengan deburan ombak besar dari Samudra Hindia. Bagi para pemburu ketenangan ekstra, Pantai Serakung dan Puncak Sugoro di area sekitarnya menyajikan panorama tebing karang yang menghadap langsung ke Laut Lepas. Kemudian karena di sana ada juga keindahan bukit dan hamparan hijau. Tentu ini akan beralih ke kawasan yang dataran tinggi Karandeng sana. Di antaranya ada wisata Kali Biru yang tetap memikat dengan gardu pandang ikoniknya yang berlatar Waduk Sermo. Dan tentu untuk pengalaman berkemah dan berburu matahari terbit di atas awan, ada Bukit Moyeng nih Karandeng sana yang ada di Giri Mulyo menjadikan lokasi yang sangat sempurna. Sementara itu bagi Karandeng sana yang mungkin sedikit merindukan nih Karandeng sana dengan suasana pedesaan yang damai, tentram, tenang Karandeng sana, di sana ada Pronosutan View di Nanggulan yang tentunya menawarkan jalur sepeda estetik yang akan membelah hamparan sawah hijau yang luas. Yang terakhir Kerandeng sana ini berkaitan dengan kesegaran air yang tersembunyi, di mana di Kulon Progo Kerandeng sana ini menyimpan surga perairan tawar di balik rimbunnya hutan. Ada air terjun Kedung Pedut yang terkenal dengan kolam alami dua warna yang jernih dan juga seru untuk berenang. Sebagai penutup dari perjalanan wisata di Kulon Progo Kerandeng sana, Kerandeng sana wajib nih untuk mengunjungi Curug Sidoharjo yang diklaim sebagai air terjun tertinggi di Kulon Progo, siap menantang fisik Kerandeng sana lewat jalur trekking alaminya yang dikelilingi oleh hutan asri. Namun ada tips singkat nih Kerandeng sana yang bisa Bu Supe disajikan, bagikan kepada Kerandeng sana agar disalah untuk memilih waktunya. Tentu untuk waktu terbaik Kerandeng sana untuk berkunjung di seluruh destinasi wisata yang sudah Bu Supe direkomendasikan ini berada di musim kemarau, yaitu bulan April hingga Oktober. Berarti masuk nih Kerandeng sana di bulan Juni. Langsung disiapkan aja diisi Kerandeng sana ya, karena lagi mendekati sudah nih dalam fase-fase liburan Kerandeng sana. Karena yang Bu Supe didapat info nih Kerandeng sana ini minggu ini berbagai siswa di Samarinda ini akan menggelar ujian sekolah. Dan nanti kalau udah ujian sekolah selesai, pembagian rapot, nah libur tuh Kerandeng sana, libur panjang. Karena ini kan di semester genap Kerandeng sana ya. Jadi ya dipersiapkan aja lah duitnya Kerandeng sana. Ya semoga lah duit-duitnya etam nih banyak-banyak semuanya Kerandeng sana agar bisa berliburan tentunya. Dan pastikan Kerandeng sana untuk menggunakan kendaraan pribadi yang prima, karena medan jalan menuju lokasi-lokasi tersembunyi ini cenderung berliku dan juga menanjak. Demikian Kerandeng sana seputar berbagai wisata hidden gem di Kulon Progo, Jogja yang menawarkan keindahan yang jarang sekali untuk dijamah oleh warga sekitar Kerandeng sana. Untuk informasinya ini Bu Supe dikutip dari laman liputan6.com. Kerandeng sana, demikian program etam dalam program Jelajah Nusantara selepas ini di jam 6 merian hingga merapat di jam 7 malam. Bu Supe akan mengawani Kerandeng sana dalam program Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Pranama Samarinda bersama dengan Bu Supe.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terwandeng sana. Kolaborasi antara Hoshi Zora Foundation dan CN Green Roof Asia PTE LTD resmi membuka pendaftaran program Green Roof University Scholarship 2026. Program beasiswa tingkat universitas ini ditujukan bagi mahasiswa baru atau maba jenjang sarjana atau S1 angkatan 2026-2027 yang memiliki komitmen kuat di bidang sains dan teknologi atau dalam ranah Science, Technology, Engineering, and Math yang disingkat dengan STEM. Pendaftaran program ini akan dibuka hingga 14 Juni 2026. Melalui inisiatif ini, Green Roof berkomitmen mencetak talenta muda yang siap berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan prioritas khusus diberikan kepada perempuan berpotensi. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa baru yang menempuh pendidikan di 3 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, UI, Universitas Gadjah Mada, UGM, serta Institut Teknologi Bandung, ITB. Fokus program ini diarahkan pada beberapa program studi spesifik, antara lain Teknik Elektro atau Ketenagalistrikan, Teknik Fisika, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, penerima beasiswa akan mendapatkan dukungan penuh selama 4 tahun masa perkuliahan, yaitu 8 semester yang meliputi pembiayaan penuh uang kuliah tunggal hingga 8 semester, tunjangan biaya hidup berkala, fasilitas laptop untuk menunjang kegiatan akademik, bantuan biaya relokasi, serta pendampingan pra-universitas, serta program pengembangan kapasitas. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rondeng Sena di jam 6 hari hingga nanti merapat di 1 jam ke depan menjadi program terakhir yang akan Bu Sufyan disajikan dalam sajian Samarinda Meriam. Namun karena etam sesaat lagi sudah akan nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, yaitu di jam 6 lewat 15 Meriam, etam nelinga dulu lagu berikut ini. Ada lagu dari Opik dengan judulnya Astagfirullah, dan Bu Sufendi juga ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Etam nanti akan berjumpa lagi ke Randing sana. Namun etam akan nelinga terlebih dahulu kumandang azan maghrib dan juga satu lagu islami. Selepas itu akan ada lagu Ampuni Aku dari 5 Minutes.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat
1: HP? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Trending sanak, saatnya etam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pada jam 6:15 merian.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo. Kok kenapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Sounding Sana dalam program Zona Petang. Ini ada beberapa tips. Yang pertama ini ada tips islami kerandeng sana ya. Ini berkaitan dengan rahasia hidup tenang menurut Islam yang bisa diterapkan sehari-hari. Kerandeng sana tentu ketika etam ingin menginginkan hidup ini terasa tenang, ini menjadi cita-cita dari

bagian orang keran di sana, bahkan bukan sebagian maha keran di sana, tetapi tegaknya yo, ini keinginan dari semua manusia tentunya. Dan tentu di dalam Islam sendiri ini mengajarkan dari cara hidup etam agar hidup ini bisa tenang kerandeng sana. Dan langkah yang paling mendasar dimulai dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan kesadaran spiritual dalam setiap aktivitas, karena memang kedekatan Sang Pencipta dipercaya dapat memperkuat dan meredam rasa takut terhadap ketidakpastian akan dunia. Hubungan spiritual ini kemudian diperkuat lagi karena senang melalui amalan-amalan, diantaranya seperti halnya membaca zikir dan juga membaca Al-Quran yang berfungsi untuk menjaga fokus pikiran dari hal-hal negatif sekaligus menghidupkan hati yang sudah mulai jenuh nih karena senang akan dunia. Yang selanjutnya, selain menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan, tentu ketenangan juga diraih dengan mengubah cara pandang terhadap kehidupan melalui sikap penuh syukur. Karena memang untuk menanamkan rasa syukur ini, sebagian orang, sebagian kalangan di sana akan pernah mengalami rasa susah, selalu membanding-bandingkan antara pencapaian hidup sendiri dengan pencapaian hidup orang lain. Tentu dengan berfokus pada nikmat yang ada dan di membandingkan tersebut kerandeng sana, seseorang akan terhindar dari rasa kurang yang tiada habisnya kerandeng sana. Karena memang setiap etam nih masih bernyawa yo, itu sudah pasti akan mengalami rasa-rasa yang pasti dirasa oh kurang ini dan kurang itu. Tetapi kalau misalkan di sana bisa menyikapinya dengan rasa syukur, maka hal tersebut bisa sebagai tameng bahwa etam nih hidup segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala kurang di sana. Dan tentu kombinasi antara kesabaran dalam mengendalikan emosi dan ibadah sholat menjadi benteng sekaligus tempat mengadu yang paling menenangkan. Selanjutnya, karena di sana kedamaian hidup juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebersihan hati. Menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan sesama manusia terbukti secara psikologis ini mampu untuk meningkatkan kesehatan mental. Hal ini harus dibarengi nih karena sana dengan komitmen untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, sebab noda dosa seringkali menjadi sumber kegelisahan dan rasa bersalah di dalam batin. Terakhir, sebagai penyempurna, Islam menganjurkan umatnya untuk menerapkan gaya hidup yang sederhana dan menumbuhkan sikap qanaah, yaitu merasa cukup dan puas atas apa yang telah diikhtiarkan. Jangan sampai dengan etam sudah berhasil dengan segala sesuatu, tapi etam bisa menerapkan gaya hidup yang sederhana, kemudian ada rasa qanaah, malah sebaliknya karena senayoh yaitu sum'ah. Jadi ini menjadi bagian yang harus diwaspadai agar hidup etam ini lebih damai tanpa perlu terbebani oleh ambisi etam terhadap hal-hal dunia yang berlebihan. Jadi ya, hidup sewajarnya aja karena di sana. Jika mampu ya ditunaikan, jika tidak mampu ya sudah, tidak usah dipikir pusing-pusing karena di sana. Yang penting etam selalu berusaha giat agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk informasinya karena di sana, ini bisa dikutip dari laman beautynesia.id.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Simo,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Kerandeng sana ada tips terakhir. Ini berkaitan dengan tips tidur nyaman saat sakit punggung menyerang. Tentu kerandeng sanak, sakit punggung ini seringkali menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk bisa tidur dengan nyenyak. Sayangnya kerandeng sanak, kualitas tidur yang buruk justru akan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap rasa nyeri, sehingga keluhan pada punggung terasa semakin berat keesokan harinya. Menurut pakar manajemen nyeri, yaitu dengan Dr. Nadia M. Dani, langkah awal yang paling penting adalah memahami penyebab mendasar dari ketidaknyamanan tersebut. Meski demikian, kerandeng sanak ada beberapa strategi sederhana yang bisa diterapkan sepanjang hari dan menjelang tidur untuk membantu tubuh beristirahat dengan lebih nyaman. Adapun langkah pertama, kerandeng sanak ini dimulai sejak siang hari dengan tetap menjaga tubuh untuk bergerak aktif. Banyak dengsanak yang keliru nih dengan memilih berdiam diri atau bahkan berbaring seharian kerandeng sanak saat punggung terasa sakit. Padahal posisi statis yang terlalu lama atau posisi diam ini malah membuat otot semakin kaku. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai di dalam rumah, melakukan peregangan ringan, atau sekadar berdiri setiap 1 jam sekali ini terbukti dapat melancarkan sirkulasi darah ke area punggung, sehingga ketegangan otot berkurang saat malam tiba. Selanjutnya, kerandeng sanak, terapi suhu sebelum tidur ternyata dapat menjadi metode yang sangat efektif untuk meredakan nyeri. Pemilihan jenis kompres harus disesuaikan dengan kondisi punggung deng sanak. Kompres dingin ini biasanya untuk meredakan pembengkakan akibat cedera baru atau peradangan. Kalau kompres hangat, kerandeng sanak ini sangat ideal untuk melemaskan otot yang tegang dan kaku akibat pegal kronis. Efek hangat ini juga yang bekerja menenangkan sistem saraf sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Sebagai pelengkap kerandeng sanak, luangkanlah dulu yoh waktu sekitar ya kurang lebih 5 hingga 10 menit untuk melakukan gerakan peregangan ringan sebelum naik ke tempat tidur, yang akan membantu meningkatkan fleksibilitas sekaligus mengurangi tekanan berlebih pada otot-otot punggung deng sanak. Demikian kerandeng sanak pembahasan etam pada malam hari ini di tips yang kedua, menjadi tips yang terakhir juga dalam program Zona Petang seputar berbagai tips tidur nyaman saat sakit punggung menyerang, yang informasinya bisa dikutip dari laman lifestyle.kompas.com. Kerandeng sanak, di terasa perjumpaan etam tersisa 10 menit lagi dalam program Zona Petang ini, dan Bu Supendi berarti akan berakhir jua nih mengawani dengan senang dalam program Dalam Sajian Samarinda Marian. Selepas ini kerandeng sanak akan dikawani oleh Mbok Putri dalam Sajian Samarinda Malam hingga nanti berapa di jam 12 malam. Tentu Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak nih kepada dengan senang yang setia dengan kami di RRI Prawa Samarinda, baik dengan Bombok yang lain dan juga dengan Busu Pendi. Semoga di bosan nih, Busu Pendi masih akan mengawali deng sana di sisa perjumpaan hingga nanti di hari Kamis kerandeng sana pada minggu ini. Busu Pendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa di Empai kerandeng sana dalam Sajian Samarinda Hambat di jam 5 hambat hingga nanti merapat di jam 10 hambat esok yo kerandeng sana. Busu Pendi pamit dari randengar deng sana. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berbagai lagu daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk deng sanak sembari menunggu jam 7 malam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Yusuf Randy Manilet menilai kebijakan baru pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam berperan menjadi lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal di Indonesia. Menurutnya langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Selama ini, SIDA mengatakan sebagian besar DHE tidak tertahan lama dalam sistem keuangan domestik karena langsung dikonversi, maksud kami ke rupiah atau digunakan untuk berbagai kebutuhan lain. Kondisi tersebut membuat pasokan dolar di pasar domestik relatif terbatas. Dalam konteks itu, SIDA berpendapat manfaat utama kebijakan ini bukan terletak pada peningkatan cadangan devisa negara secara langsung, melainkan pada bertambahnya likuiditas dolar di sistem perbankan nasional. Dengan likuiditas falas yang lebih besar, pasar keuangan domestik dinilai memiliki ruang yang lebih kuat untuk meredam gejolak eksternal dan perbankan memiliki akses pendanaan dolar Amerika Serikat yang lebih besar. Selain itu, insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat mendorong eksportir mempertahankan dana lebih lama di dalam negeri sehingga memperkuat pasokan falas nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Udah. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo, ya, ngawani kita galanya dalam Samarinda Malam. Setelah tadi ada Bu Sufendi, ya, kali ini Mbak Putri hadir di ruang dengar kita si galanya. Dengan informasi pertama kali ini, Bu Sumbo, informasi perakiran cuaca, ya, malam kali ini Samarinda, perkiraan cuacanya, Bu Sumbo, ya, akan berawan langit-langit kita, ya. Dan juga dengan udara kita malam ini 26 derajat Celcius, Bu Sumbo, ya, untuk kelembapan udara seorang malam ini cukup lembab, ya, sekitar 92%, Bu Sumbo, dengan kecepatan angin 4,6 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Untuk jarak pandang malam ini cukup baik, ya, sekitar 10 km nih, Bu Sumbo. Selamat menikmati perjalanannya kali ini, hati-hati di jalan buat etam segalanya. Dan hari ini Senin, ya, keronda sanak, tapi malam ini terlihat ramai, ya, perjalanan di kawasan Emiamin terutama, Bu Sumbo, ya, pada hal ini, ya, bukan hari ini tanggal merah, ya, Bu Sumbo, ya. Dan Bu Putri juga mau mengucapkan, ya, selamat hari Pancasila buat kita semua, Bu Sumbo, ya. Semoga Pancasila di Indonesia bisa direalisasikan dengan baik, ya, dan etam kalian juga sebagai warganya, ya, Bu Sumbo, khususnya, ya, bisa mewujudkan itu semua, ya. Yang penting tetap rukun, aman, damai aja kita di Samarinda ini, ngawan etam kalanya. Dengan informasi kali ini, Bu Sumbo, ya, dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, ya, yang terus mempersiapkan sarana pendukung menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim yang ke-8, Bu Sumbo, ya, tahun 2026 ini. Jadi selain pembangunan sejumlah venue cabang olahraga, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan pembangunan Wisma Atlet dari Kabupaten Paser juga mendapat kepercayaan, ya, sebagai tuan rumah Porprov tahun ini, Bu Sumbo, yang dijadwalkan akan berlangsung mulai 14 November 2026. Jadi salah satu fasilitas yang dipersiapkan juga adalah Wisma Atlet, ya, yang nantinya ini akan menampung sekitar 250 atlet, Bu Sumbo. Jadi kabarnya dari Kepala Bidang Olahraga di Spora Paser, Abdi Permana, Sidini mengatakan, amun pembangunan Wisma Atlet waya ini masih dalam tahap tender dan evaluasi, Bu Sumbo. Jadi menurut Sidini, fasilitas diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan akomodasi atlet selama Porprov itu kendi akan berlangsung. Dan Sidini menjelaskan, setelah Porprov ini selesai, Wisma Atlet akan tetap dimanfaatkan, Bu Sumbo, sebagai sarana pembinaan olahraga. Dan kabarnya dari fasilitas ini juga akan digunakan untuk menampung atlet yang menjalani pemusatan latihan, ya, atau juga persiapan menghadapi berbagai kejuaraan. Jadi selain pembangunan Wisma Atlet di kawasan Simpang Gedung Koni Paser, ya, di Sporapar juga berencana menambah 6 kamar di mes atlet, ya, Bu Sumbo, yang ada di area gedung tenis meja. Dan penambahan fasilitas ini adalah arahan dari Bupati Paser, ya, guna untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan, Bu Sumbo. Dan Kepala Bidang Olahraga di Sporapar Paser juga mengatakan Wisma Atlet ini akan dibangun dalam satu kompleks, ya, jadi dengan 3 lantai utama dan 1 lantai basement yang difungsikan sebagai area parkir, Bu Sumbo. Jadi bangunannya ini akan memiliki sekitar 50 kamar dengan kapasitas 4-5 atlet per kamar. Jadi secara total daya tampungnya itu akan mencapai 250 orang, Bu Sumbo. Dan pembangunan ini juga menargetkan dari di Sporapar Sorang, ya, Bu Sumbo, pembangunan itu akan dimulai berjalan insyaallah pada bulan Juni ini dengan proyek yang dianggarkan itu sekitar 25 miliar dari APBD tahun 2026. Dan itu juga sudah diproyeksikan selesai dalam waktu 6 bulan, Bu Sumbo, ya. Jadi kalau digunakan sebelum pelaksanaan Porprov Kaltim yang ke-8, ya, insyaallah akan dilaksanakan pada bulan November nanti, ya. Itu dia informasi pertama kali ini yang bisa Mbak Putri hadirkan, ya. Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya rri.co.id, Bu Sumbo, ya, kini akan hadir informasi lainnya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kalimantan Tengah dari Deddy Markit.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Eh Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
2: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
3: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena di sana masih ngawani kita segalanya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kita ke informasi lainnya, Bu Sumbo, dari Kementerian Pertanian yang terus memperkuat pengawalan sentra produksi pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Bu Sumbo. Jadi guna untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi dampak dinamika iklim terhadap sektor pangan nasional, Bu Sumbo. Jadi penguatan pengawalan ini dilakukan melalui pemantauan langsung kondisi pertanaman dan panen di sejumlah kawasan produksi padi termasuk di distrik Tanah Miring dan distrik Semangga, Bu Sumbo. Dan kegiatan tersebut juga melibatkan jajaran Kementan, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI dan juga kelompok tani setempat. Dan kabarnya, Bu Sumbo, ya, dari Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto, pengawalan lapangan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran agar berbagai potensi kendala produksi ini dideteksi dan ditangani sejak dini. Dari hasil pemantauan menunjukkan terdapat penurunan produksi di beberapa lokasi. Namun kabarnya, Bu Sumbo, kondisi ini juga dinilai signifikan dan mengarah pada gagal panen atau puso. Dari Kementan juga menilai tingginya curah hujan pada musim rendengan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Dan kondisi ini juga berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang kau memengaruhi produktivitas pertanian. Untuk itu berbagai langkah mitigasi juga terus diperkuat, mulai dari optimalisasi jaringan irigasi, penggunaan varietas tanaman yang adaptif terhadap genangan, terus juga pendampingan budidaya oleh penyuluh, Bu Sumbo. Jadi sampai penguatan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Selain itu, Kementan juga bersama dengan pemerintah daerah setempat terus juga memastikan ketersediaan sarana pengendalian OPT tersebut yang sesuai dengan kondisi lapangan, ya Bu Sumbo. Tentu untuk tujuan menjaga kesehatan tanaman pada periode curah hujan yang tinggi. Informasi kali ini selengkapnya kita akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Promotor dari Samarinda, Kerawang dan Nusana. Ya, sampai di sini berita daerah dan Nusantara tentunya. Mbak Putri dan kawan kita segalanya. Selainnya akan hadir besok Prah, kini kita akan bekesan seputar tradisi yang ada di Indonesia. Bu Sumbo, kita kembali menikmati.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Perhatian, perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Kronen sana sampai di Besopra malam ini Mbok Putri kawani dengan informasi adat ya Bu Sumbo yang ada di salah satu daerah, tepatnya itu di Kabupaten Kulon Progo. Jadi di Desa Sendang Sari, Bu Sumbo, masyarakat Padukuhan Blubuk di Kelurahan Sendang Sari, di sana mereka punya acara ya, upacara adat namanya Kutukan Bu Sumbo, yang mana ini jadi salah satu upacara yang diawali dengan kirap bregodo dan juga gunungan, dimulai dari area parkir ya atau lapangan dari salah satu PT yang ada di sana menuju pelataran embung Blubuk Bu Sumbo ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, tega apa upacara ini sebenarnya Bu Sumbo dan sejarahnya tega apa ya Kendia. Yuk kita nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Dayak, kali ini ada Leleng.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempat dari Samarinda, Bu Sumbo. Jadi tradisi kutukan ya, itu adalah upacara adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Padukuhan di Blubuk. Ya, Padukuhan Blubuk, Bu Sumbo, ya, di Kelurahan Sendang Sari. Dan tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen, sekaligus sebagai upaya menjaga warisan budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, menurut cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, tradisi ini berkembang dengan kisah Cokrojoyo, Bu Sumbo, yang merupakan yang kemudian menjadi murid Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai Sunan Geseng Bu Sumbo ya. Dan dikisahkan Sida ini pernah disembuhkan dari luka bakar menggunakan ikan kutuk atau ikan gabus, Bu Sumbo. Nah, dan amun kita taunya ikan haruan ya, Bu Sumbo ya. Nah, jadi sejak bayi itu ikan haruannya tadi tuh yang menjadi simbol penting yang terus dikenang dalam tradisi masyarakat Blubuk. Nah, ada versi cerita lain juga, Bu Sumbo, yang menyebutkan amun Sunan Geseng ini pernah tanpa sengaja mengutuk anak Sida hingga berubah menjadi seekor monyet, Bu Sumbo ya. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, Sida mendapat petunjuklah agar memakan ikan tertentu pada hari kelahiran anaknya. Nah, setelah kutukannya terangkat, ikan tersebut, Bu Sumbo, kemudian disebut sebagai ikan kutuk, dan tradisi memakan ikan ini terus dilestarikan dengan nama, dengan tanda kutip ya, kutukan, Bu Sumbo. Dan pelaksanaan upacaranya ini biasanya diawali dengan kirap gunungan dan jua bregada namanya, Bu Sumbo. Jadi ini gunungan jua hasil bumi dan menuju lokasi acara. Nah, warga itu kemudian menggelar doa bersama, terus menyajikan hidangan khas ya si ikan kutuk tadi tuh, Bu Sumbo, yang dimasak dengan bumbu kelapa, terus dibungkus dengan daun pisang dan dikukus tegak pepes ya, Bu Sumbo. Dan tradisi ini menjadi simbol kebersamaan sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang masih diberikan, Bu Sumbo. Begitu ternyata. Nanti kita lanjutkan lagi sambil kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara ketemu lagu dari Kalimantan Barat, ada Masih Sayang.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Raden sana. Jadi kita mengakhiri informasi dari tradisi ini ya, yang dikatakan tradisi kutukan ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Belubuk dan bahkan mulai dikembangkan sebagai atraksi wisata budaya khas Kulon Progo, Bu Sumbo. Jadi dari keunikan sejarahnya, nilai spiritual dan juga keterlibatan warga menjadikan tradisi ini di hanya sebagai warisan leluhur tapi juga sebagai identitas budaya yang terus dijaga keberlangsungannya, Bu Sumbo. Jadi tetap dilestarikan ya, ada versi, banyak versi ya sebenarnya yang mengisahkan cerita ini, Bu Sumbo. Menurut cerita rakyat, ada yang mengatakan kisah dari Cokrojoyo, ada yang menyebut juga bahwa ini kisah dari Sunan Geseng ya, Bu Sumbo, banyak ya Bu Sumbo ya. Dan pada intinya ini adalah tradisi dari leluhur ya, yang sampai wayah ini masih diwariskan, masih dilestarikan oleh orang-orang yang ada di Kulon Progo, Bu Sumbo. Sedikit informasi kali ini menjadi penutup jua yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kabarno.com. Dan selain ini akan hadir juga drama legenda beserta dengan pantas Bugis ya, Bu Sumbo, ngawani kita galanya. Selanjutnya kita nikmati lagi ada lagu Kalimantan Tengah, Ayo Barami.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Koronil Sana Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan penerbangan Jember Surabaya yang kini dibuka kembali di Bandara Noto Hadinegoro akan memperkuat konektivitas antar daerah dan mendongkrak sektor perekonomian di Kabupaten Jember serta daerah sekitarnya. Bupati yang akrab disapa Gus Fawait, bersama dengan Presiden Direktur Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi dan anggota DPR RI Rifki Abdul Halim meresmikan penerbangan perdana maskapai Wings Air dengan rute penerbangan Surabaya-Jember-Surabaya bertepatan dengan momentum peringatan hari lahir Pancasila di Bandara Noto Hadinegoro Jember. Menurut pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen untuk memperluas aksesibilitas daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan konektivitas Bandara Noto Hadinegoro telah terhubung dengan pusat ekonomi di Jakarta dan Bali. Kini terhubung dengan Surabaya yang juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jatim, sehingga diharapkan dapat membuka peluang investasi lebih besar bagi perkembangan daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Galigo, karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Karya sastra terpanjang ini berasal dari Bugis. Memiliki nama lain Sure Galigo, karya sastra ini memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Karya sastra ini dianggap sebagai kitab suci bagi warga yang menganut agama lokal Bugis, yaitu kepercayaan Tolotang. Kitab suci tersebut berupa puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. La Galigo sendiri ditulis menggunakan aksara Lontara, yakni aksara asli Bugis.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia!

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Rohanen Sara masih di Pro 4 RRI Samarinda. Malam kali ini kita kembali nikmati drama legenda dengan judul Legenda Panbalang Tamak.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf Pak Kelian, sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.

0: Simak sama.
1: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
0: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pandalang Rama. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli, daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Pandalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Klien. Tapi kok dia gak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia gak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Pandalang Tamak, kenapa kamu gak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien, tiang memang tidak punya peralatan, tapi tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, tiang tidak akan kena denda dan tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Pandalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Pandalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pandalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pandalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa merasa dirinya diracun, Pandalang Tama bergegas pulang menemui sang istri.

0: loh. Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Beli Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli lo.
1: Beli, Beli.

0: kalian. Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, dia gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian,

0: rumah Pembalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pembalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Sekali ya, dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.

itu lari tunggang langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama.

terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: di akhir kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weni Daeng Indo. Alhamdulillah ya, udah masuk bulan awal ya, di awal bulan gitu hari ini dengan Pantas Bugis ya. Dan tidak sendiri seperti biasa, sudah ada Indo City ya. Kita terhubung lewat telepon WhatsApp. Sapa dulu nih. Assalamualaikum Indo, selamat weni Indo.
2: Waalaikumsalam, selamat weni.
1: Agak kareba Indo City.
2: Alhamdulillah, kariba madecing.
1: Alhamdulillah. Ini tapi suaranya agak ini ya. Kenapa tuh Indo? Kebanyakan minum es nih.
2: Lagi nggak enak badan.
1: Oh, lagi kurang enak badan. Ya udah kalau gitu Indo, kita pelan-pelan aja ya sambil nemenin Deng Indo di luar sana ya yang masih monitor ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, kita buka dulu Indo pantas lagi-nya silahkan.
2: Assalamualaikum, selamat weni. Agamana tu kareba. Sila surat malak biku masih lisak bola masih lisak kampung. Sila untuk suki iye weni ri acara favorita pentas ogi. Ternapodo pada monitor mana kita iye weni si bawa ikuti gabungan. Untuk mempererat silaturahmi kita hari ini. Tema kita malam hari ini ini ya, Gunung Abu.
1: Iya, Gunung Abu Sulawesi Selatan.
2: Gunung Abu ya. Mm-mm. Malam hari ini.
1: Iya, Indo, kita menyapa dulu kalian, ini ada yang gabungan Indo.
2: Oke.
1: Okay. Halo, assalamualaikum, selamat weni.
3: Waalaikumsalam, selamat weni.
2: Selamat weni.
3: Dengan Ambo, Bu Semis, Ambo, Ambo yuk.
1: Iya, Ambo Misran ini ya.
3: Ambo Misran lah cara ugi mi.
2: Oh, Ambo Misran.
3: Sudah kenapa, Ambo?
1: Indo.
3: Indo, oh iya ya.
1: Alhamdulillah kareba mandeceng ini. Tapi Indo City-nya lagi agak enggak enak badan ini, Dang.
3: Oh, semoga ada sehat-sehat muami.
2: Ya, lagi masuk angin aja ini nah. Aduh.
3: Oh, elok dikerok ini.
2: Iya. Mau dikerok sama beuruk badan ini tapi ndak bisa ini tak ndak ada tukang uruk nih namun oh. Cari-cari tukang
3: itu dengan apa ini dengan mbok siapa mbok Nita kan
1: sama mbok Putri.
3: Oh mbok ambok Putri kan ambok yo
1: ambok tuh laki perempuan.
2: Oh, ambok iya. Itu laki.
3: Nah,
1: iya.
2: Iya. Indo.
3: Indo mau benar yo, Indo benar yo.
2: Iya.
3: Ya, agak kreba.
1: Panjangnya. Kareba madeceng.
3: Apa anu was bugis ada mie-nya tuh nah, dihilangkan itu bugis mana ada mie-nya tuh?
1: Makassar ya, Indo ya?
3: Oh, Makassar. Baju-baju tuh anu ya?
1: Makassar.
2: Baju-baju.
1: Baju-baju, Ji.
3: Baju-baju. Kalau bone?
2: Kalau bone itu baik apa ya?
3: Kalau baik.
2: Madeceng ya, sama aja. Sama aja kalau Bugis biasa itu pada umumnya bone itu Madeceng. Cuma dia cara mengeluarkan itu, kata-kata itu biasanya lebih halus.
3: Apa bilangnya bujur itu apa bahasa Bugis bujur itu? Berbeda.
2: Iya. Biasanya satu daerah itu beda anunya beda mengeluarkannya itu atau mengucapkannya itu beda gitu nah. Tapi sama aja. Sebutannya sama aja. Wow. Ya cuma ada yang kasar, ada yang simple, ada yang lemah lembut. Ada yang lemah. Gitu aja sih, Din. Enggak ada biasa juga ada yang beda cara apa itu nama barang itu cara penyebutannya itu beda tapi satu barang itu sama aja.
3: Kalau orang Bugis kalau bilang dia itu bodoh-bodoh itu udah baik itu ya kan, bodoh-bodoh ya kan.
2: Iya, bodoh-bodoh itu namanya.
3: Bodoh-bodoh putri, anu becek.
1: Nggak boleh itu bahasanya, nggak baik itu ya Indo ya.
3: Iya, Indo nggak boleh.
2: Biasanya kalau anu itu kalau kalau bilang mak dongo-dongo itu bungul-bungul bilangnya gitu. Kalau orang di sini ya bilangnya bungul-bungul. Nah, tapi kalau orang biasa, kalau orang Bugis biasa itu beleng-beleng bilangnya.
1: Oh iya, beleng-beleng. Tapi tidak boleh.
2: Kayak beleng-beleng, bodoh-bodoh.
1: Nah, iya.
2: Bungul-bungul. Sama aja kan, bungul-bungul sama bodoh-bodoh itu sama aja kalau. Nah, cuma penyebutannya aja beda.
3: Ah, sebutan aja Bu Putri beda ya, Bu Putri lagi.
1: Iya, enggak boleh itu. Apa enggak boleh dipakai bahasanya itu, nanti dimarahi Allah.
3: Iya, enggak boleh itu.
1: Nanti dimarahi Allah, digigit sama kucing nanti kalau.
2: Kirain digigit sama nyamuk.
3: Kalau bahasa Bugis anu cantik tuh mencening ya, mencening.
1: Iya, mencening.
2: Iya.
3: Kayak putri macening. Kan macening orangnya.
1: Iya, namanya kan putri macening memang.
2: Macening, ya. Nggak ada yang kal dia itu putri yang paling anu Indo putri dia paling macening di situ.
3: Macening.
1: Aduh.
3: Macening.
1: Tidak ada mi duit regu besar ini. Jadi bilang macening.
2: Beda dengan Indo City itu maceningnya sudah lewat expired.
3: Indo siapa namanya, Indo ke bahasa Bugis siapa namanya tuh, apa bahasanya tuh ya,
1: bahasa apa tuh,
3: namanya anu perempuan itu Indo kalau
2: orang Bugis itu Indo itu yang sudah bersuami gitu. Nah seperti aku itu kan. Nah Indo gitu nah yang punya anak gitu nah. Tapi kalau kayak Indo putri itu biasanya dia anak dara gitu nah.
3: Oh anak dara. Kalau anak dara
2: macam anak dara macam ning.
3: Anak dara mungkin manis, kalau anak dara mekutue.
2: Anak dara mekutue, anak dara pemalas berarti gadis pemalas.
1: Berarti kalau, tidak macening.
2: Kalau anak dara macening itu gadis manis.
3: Gadis manis, anu Endo. Kalau Endo logo itu apa itu? Ada kan lagunya Endo mana?
1: Iya, apa sih
2: Endo logo itu nama seseorang.
1: Namanya Lolo. Logo.
3: Indo logo. Kalau bilang bahasa Bugisnya, aku sering minta lagu itu kan, janjimu taro itu, janjimu taro we.
2: Janjimu taro we. Berarti janji yang kau simpan.
3: Kalau bilangnya segajang pembunuh, bunuh yo, segajang yo.
2: Si gajang itu saling menikam.
3: Kalau banjar gajang itu anu nutup atas hatap itu kan gajang, tutupi gajang itu kajang, gajang.
1: Bekajal itu kajal.
2: Iya wes. Ayo lagunya apa?
3: Endo.
1: Oi.
3: Ada ceritanya itu Endo. Lakinya Bugis, istrinya Banjar. Ada cerita itu ceritanya kan gini, mau hujan, jadi belanya anu suaminya itu anu istrinya kak gajangi. Anu suaminya istrinya nggak tahu gajang kan bunuh ya kan?
1: Iya.
3: Dulu kan banyak selisih paham anu Indo, banyak selisih paham masalah bahasa ini kan. Ada juga Endo, banyak kalau mau cabut singkong, anu kalau mau sekapang, cabut singkong ke orang Bugis kena sampai kan, jadi takut orang Banjar ini.
1: Oh iya, belakangnya tidak sampai ya, anu ya deng ya bahasanya.
3: Iya, takut orang Banjar ini kan kalau sekapang itu kan untuk anu numbak ikan itu. maaf aja Endo ya, aku anu jadi banyak kalau mau cabut singkong, mau kalau mau sekapang cabut singkong di belakang, ya kan? Takut takut orang Banjar ini. Wah, belanya suruh cabut singkong mau diserapang.
1: Itu dia karena bahasanya yang berbeda ya, Dayang.
3: Iya, berbeda Endo.
1: Gak apa-apa, beda-beda kan udah jadi suami istri juga tuh ujung-ujungnya. Yang mempersatukan cinta, wis.
3: Itu ya, Dede. Ini, Bugis mana, Endo? Bugis mana?
0: Bugis Sidrap.
3: Bugis apa?
1: Sidrap.
3: Sidrap ya.
1: Iya.
0: Sidrap itu si Dendre Rapang.
3: Oh, iya.
1: Kamu gak pernah kesana gak, Deng?
3: Bonek, nah. anak kemanakanku di Kajuara Bonek.
1: Orang Bonek, Indo.
3: Iya, saya kawin.
0: Bonek itu masih jauh lagi ke sana, sayang. Masih jauh banget lagi dari dari Sidrap. Kami kalau si Dendren Rapang itu dia kan mencakup berapa kalau di Pangkajene itu mencakup berapa, dia ada yang jalan ke Endrekang, tembus Tator, ada yang jalan ke Pinrang. Tembus Mamuju, ada yang ke Sengkang, Bone, Wajo. Nah, habis itu ada ke Sopeng. Sopeng Bone gitu nah. Sopeng itu sama Bone itu. Kalau Sengkang ya Wajo.
3: Wajo ya.
0: Tembus Luwu. Nah, jadi dia itu di Pangkajene itu pusatnya. Jadi kita mau kemana aja gitu, nah maksudnya gitu. Nah, makanya dibilang si Dendre Rapang karena apa? Dia mencakup semua gitu, nah satu arah di situ itu dia bisa kemana aja gitu, nah.
3: Oh, Pak Tendo ini senang makan kepuk, Tendo.
1: Kenapa, Neng?
3: Senang makan kepuk.
1: Kapurung.
0: Kalau ada yang minta aku bikinkan, aku bikinkan. Cuman kalau aku ndak ada yang minta, aku ndak bikin. Kalau aku bikin itu ya, aku cari dulu ikan tongkol. Ikan tongkol itu biasanya kalau kami itu banyak yang make ikan tongkol sebenarnya. Karena banyak dagingnya daripada tulangnya kan.
3: Enggak dibakar dulu kan?
0: Enggak, direbus, dimasak palu mara dulu.
3: Tapi ada yang dibakar juga. Anu itu dibakar.
0: Kalau yang dibakar itu apa lain lagi itu? Mungkin dari orang Makassar atau orang apa gitu atau apa itu Goa atau apakah kami enggak pernah kayak gitu. Biasanya kalau kami itu dimasak palu mara dulu.
3: Dimasak
0: palu mara dulu, habis itu baru disisirin anunya, apa itu tulangnya. Nah, habis itu baru dianukan sayur-sayur semua kan. Nah, habis itu nanti disuir-suir atau ditumbuk atau apa gitu. Nah, pokoknya itu. Nah, habis itu kalau aku pakai ikan kaleng, ikan sarden. Ikan sarden biasanya itu aku pakai kalau porsinya banyak, kalau banyak aku bikin atau satu pancian itu aku pakai ikan sarden dua kaleng. Nah, habis itu baru sayurnya itu bukan sayur yang sayur campuran itu, sayur bening campuran itu, bayam apa segala itu bukan. Kami memakainya biasanya itu saya kangkung aja.
3: Betul itu anu Putri.
1: Iya.
3: Kapan kita bikin anu Putri?
1: Tunggu Daeng kesini lah berarti ya. Soalnya kalau Indosity ditanya kapurung, Indosity jagonya. Masakan Indosity kalau bikin kapurung, bintang 5 deh.
0: Iya. Kirim aja iya. Anaknya.
1: Kirim
0: 500.000 sudah cukup itu.
1: Iya, itu dia makanya kan. Nanti ikut juga itu yang biasa dengarkan di mana itu Indo di Jelawat itu siapa lagi lupa lagi ada daging siapa lupa. Jelawat lupa lagi yang namanya. Lupa lagi di mana daging itu tinggal ya. Itu senang juga tuh makan kapurung.
0: Lain di Lampung Mangkurat itu kah?
1: Yang iya kayaknya Indo ya. Lama juga Mangkurat. Tidak bertemu ya, itu.
0: Iya, lama dia enggak ini.
1: Iya, kan?
0: Apa itu? Enggak
1: gabungan. Masuk. Iya. Semoga sehat aja bumbu, lah ya.
3: Kalau bumbunya kan bumbu kacang kan Indo ya, bumbu kacang kan.
0: Oke, bumbu kacang. Kalau kamu mau nanti enggak usah kan Indo Putri kan enggak makan anu, enggak makan ikan tongkol. Nah, ganti aja dengan ikan layang.
1: Iya.
0: Layang kan. Sip, ikan layang kan bagus juga, enggak iya. Banyak anunya tulangnya.
1: Iya.
0: Banyak
1: dagingnya. Iya, banyak juga kalau dapatnya sekilo Indo ya.
0: Iya.
1: Kalau ceker lain cerita itu dah, yang namanya sop singkong itu.
0: itu. Ya kalau kamu mau anu ceker, belilah 2 kilo. Nah, nanti yang tanpa tulang.
1: Iya, itu namanya sop singkong, lain kapurung.
0: Nah, kita bikin sop singkong aja, bukan lagi ya,
1: aduh, kapurung.
0: Lain lagi jurusan itu kalau iya, anu ceker.
1: Bagaimana ini Deng Misran?
3: Ini Deng Misran anu aneh-aneh pertanyaannya.
1: Aduh, enggak apa-apa sih, nanti kita tunggu aja lah main ke sini ya.
3: Iya, tapi susah kalau gigi tinggal dua anu. Ya,
1: penyakitnya. Oh, kalau Indo City karena Deng Misran ini giginya tinggal 2, jadi kita kasih makan kapurung aja langsung diseruput. Jadi lewat langsung kan. Nanti iya. Kasihan giginya makin hilang tuh.
0: Aku ada kalau memang mau, aku ada ini apa itu sagu 1 kilo itu di kulkas itu. Jadi kalau memang mau, nah bawakan sudah paling berapa beli ikan 2 kilo. Ikan layar 1 kilo. Habis itu aku ada sarden itu sudah. Nah, satu
1: iya. Ya udah enggak apa-apa. Yang jadi masalah tuh Indo City perjalanannya itu dia.
3: Jauh
1: sampai ke Samarinda. Berapa jam itu ya?
0: Enggak. Buka anu itu nah, minta duluan itu nah, pintu kemana aja Doraemon.
1: Ya Allah. Ya udah, Daeng. Nanti kita bahas lagi ya. Ini lagunya mau lagu apa nih? Janji Mutarwe?
3: Janji Mutarwe ya, atau anu aja ini lagunya nih. Apa ya? Peco-peco.
1: Oh, boleh peco-peco.
3: Gagak pandangan.
0: Peco-peco.
3: Anu Endo minta lagu peco-peco aja anu Putri.
1: Endo
3: Putri.
1: Siap, nanti kita putarkan ya.
3: Iya, banyak-banyak terima kasih Endo Putri. Endo siapa namanya lagi?
1: Siti.
3: Endo Siti, semoga sehat, dimurahkan rezekinya Endo, keluarga Endo.
0: Amin. Amin.
3: Terima kasih Endo atas bercanda Bu Gurau.
1: Siap, sama-sama ya. Daeng.
3: Nah, aku udah ada Indah Faidun sama Mbak anu Endo City ini kan.
1: Nah.
3: Nah, mesti suasana lebaran seminggu kan.
0: Ya, benar.
3: Indah Faidun, Mbak Faidun, mohon lahir dan batin.
0: Amin, dengan ucapan yang sama.
3: Endo Putus sama Endo City, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fam. Terima kasih buat Daeng Misran ya, sudah ikut gabungan, semoga sehat selalu ya. Oke, Indo Putri, aku bacakan sebentar ya.
1: Iya, silakan Indo.
0: Nah, Gunung Abo yang terletak di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Tengah. Tengah hangat berbincang, destinasi Sulawesi Selatan ini terbilang misterius. Gunung Abo tempat seorang pendaki bernama Eva hilang selama 3 hari. Memang dikenal memiliki kisah mistis yang kuat. Pembicaraan masyarakat di situ mistisnya sangat kuat, begitu ungkap komandan tim Basarnas Makassar Daeng Tarkas. Nah, Gunung Abo yang terletak di Kampung Abo itu masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Menurut kisah lokal, di sana ada kerajaan kera yang dipimpin Raja Tuakala atau Imara Kondang.
2: Sosok kera ini memiliki tubuh tinggi besar, berbulu putih, dan pintar berbicara layaknya manusia. Kera-kera ini masih bisa dilihat hingga kini, yakni Macaca maura, kera cerdik tak berekor. Nah, di kampung Abo itu ada beberapa reruntuhan batu yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Toakala. Selain itu, ada juga batu berbentuk ranjang yang konon itu tempat tidur Imara Kondang. Kata seorang budayawan Maros, Lori Hendrajaya, saat ditemui tim Detik Travel beberapa waktu lalu, Toakala yang sangat senang berburu suatu hari berangkat ke hutan mencari rusa. Namun saat di perjalanan, tepatnya di telaga Kasikebo yang berada di atas air terjun Bantimurung, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik tengah mandi di danau itu. Wanita cantik itu rupanya seorang putri dari kerajaan Patiro bernama Ibis Sudaeng. Sosok putri ini memiliki kulit putih dengan rambut yang sangat panjang, bahkan untuk mengurai rambut panjangnya itu dibutuhkan 7 tiang jemuran. Hal itulah yang membuat Toakala mabuk cinta kepadanya. Sepulang dari berburu itu, Toakala mengirim utusan ke kerajaan Patiro dengan maksud meminang, namun perasaan cintanya berubah menjadi kemurkaan saat pihak Patiro menolak, tambahkan mengolok-olok dirinya tidak pantas memperistrikan Bisu Daeng yang jelita lantaran ia hanya seekor kera. Ia pun akhirnya menculik Bisu Daeng ke kerajaannya. Namun tidak berselang lama, Bisu Daeng diselamatkan oleh seekor ular sanca besar yang dan membawanya pulang ke Patiro. Toakala pun kembali murka dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersiap menyerang kerajaan Patiro. Nama Patiro itu adalah salah satu dusun di desa Labuaja. Jaraknya dengan Abo mungkin ada sekitar 10 km. Kalau kita tidak lewat jalan umum di dusun Patiro itu juga ada beberapa reruntuhan batu yang diyakini bekas kerajaan. Selain itu ada batu seperti ular melilit. Konon itu ular sanca yang menyelamatkan putri. Mendapat kabar akan diserang, nyali Raja Patiro ciut dan mengatur siasat jahat. Ia mengutus panglimanya untuk bertemu dengan Raja Toakala. Ia berpesan agar Toakala datang melamar secara baik-baik dengan syarat seluruh rakyatnya harus ikut tanpa terkecuali. Karena cintanya kepada Bisu Daeng, amarah Toakala pun luluh dan mengiyakan permintaan itu. Ia pun mengarahkan seluruh rakyatnya untuk pasukan dan pasukannya datang ke Patiro untuk melamar gadis pujaannya itu, lanjut Lori. Nah, nanti lagi kita lanjut, Indok Put.
1: Oke Indo, nanti kita lanjut lagi ceritanya ya, legenda yang sampai sekarang masih diceritakan ya Indo ya. Legenda Kera Sakti di Gunung Abo. Nah, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita nikmatin dulu lagu requestan dari Deng Misran ya Indo ya.
2: Iya.
1: Ya, kita kasih dulu deh lagunya nih, ada Pece Pece Tarasina.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mapaci adalah upacara adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Prosesi Mapaci dalam pernikahan adat Bugis biasanya dilaksanakan pada saat menjelang acara akad nikah, keesokan harinya, dan dilaksanakan pada malam hari, di mana calon pengantin diminta untuk duduk bersimpuh dengan telapak tangan berada di atas paha. Ritual adat ini memiliki tujuan agar sang mempelai wanita dan suaminya kelak memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Proses penyucian dan pembersihan diri ditandai dengan cara menggosokkan daun pacar ke telapak tangan mempelai

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Iya, kita balik lagi Indo City, masih di seberang sana Indo.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi nih Indo ya. Jadi kisah legendanya seperti apa Indo, lanjutannya Indo?
1: Iya. Bacakan lagi ya, lanjut. Karena cintanya kepada Bisi Daeng, Amarato Kuatala pun sedang mengiyakan permintaan itu. Ia pun mengerahkan seluruh rakyatnya dan pasukannya datang ke Patiro untuk melamar gadis pujaannya itu. Nah, sebelumnya Raja Patiro sudah menyiapkan sebuah ruangan besar yang terbuat dari jerami yang direkatkan dengan getah pinus. Saat rombongannya datang, mereka pun disambut dengan kenduri oleh Raja Patiro di dalam ruangan besar itu. Wakala dan rakyatnya sama sekali tak sadar bahwa semua itu hanya jebakan belaka. Sebelum usai menyantap makanan kenduri, ruangan besar itu sengaja dibakar oleh pasukan Patiro dan dari luar, hingga seluruh rakyat Tuakala terpanggang oleh api. Karena Tuakala memiliki kesaktian, ia bersama satu ekor kera betina hitam yang tengah hamil, berhasil lolos dari kebakaran api itu. Sembari berlari masuk ke hutan, kera hitam yang lolos itu menyeka api yang membakar hangus ekor dan pantatnya. Karena kera itu yang kemudian berlatar belakang menjadi Macaca Maura. Sedangkan Tuakala yang telah marah sekaligus merasa bersalah memilih mengasingkan diri. Kalau dalam cerita ini, Tuakala akhirnya menyepi ke dalam gua. Nah, makanya ada nama gua di Bantimurung itu gua Tuakala. Konon itu tempat bertapanya si Tuakala itu. Setelah peristiwa naas itu, Bisu Daeng diliputi rasa bersalah. Ia menganggap kecantikannya menjadi malapetaka besar. Ia pun mengutuk seluruh keturunannya tidak lagi berwajah cantik seperti dirinya. Kutukan inilah yang menjadi mitos di Dusun Patiro. Jika ada wanita yang lahir cantik, ia tidak akan berumur panjang. Nah, itu dia itu.
0: Cerita legendanya.
1: Iya, karena cantik banget ya. Sekarang semuanya cantik-cantik sih menurutku.
0: Iya, Indo ya, semuanya cantik-cantik. Apalagi kalau lewat sosial media ya. Iya, lewat sosial media sekali cekrek ya filternya bejibun.
1: Iya. Cekrek itu filternya itu, nah ada yang 7 lapis dia make 7 lapis itu yang sekarang lagi viral itu nah Tete Imas siapa itu nah, ya Allah. Dia enggak mau dibilangin nano apa itu? Enggak mau dibilangin tua, nenek-nenek, dia enggak mau dibilangin kayak gitu. Masya Allah, filternya sampai kayak gitunya. Makanya aku bilang sekarang ini cantiknya cantik mana lagi yang kamu kamu mau cari? Cari di sosmed atau cari di dunia nyata? Nah, ada semua.
0: Iya, tinggal dipilih Indo ya. Kalau dunia nyata, so pasti mahal.
1: Ya,
0: kalau cari di internet, so pasti katipu. Tertipu.
1: Murah tapi tertipu.
0: Iya, itu dia, takut ya. Karena sekarang banyak filter, ada segala AI juga Indo ya.
1: Iya, dia kemarin itu dia bilangnya aja cancut-cancut itu. Apa aku bilang cancut ini orang tua, ya Allah, aku bilang. Astaga, aku bilang bukannya ini ya. Kalau kita ini sudah berumur segini, aku ya baru 50 maksudnya bukan baru sih, sudah 50 tahun ini nah umur kayak gini nih. Aturannya itu berpikirnya itu ke depannya aja lagi. Ini sebenarnya lebih dari 40 tahun ini kita ini cuma bonus aja lagi sudah.
0: Betul ya, sekarang bonus ya.
2: bonus, iya bonus aja lagi untuk menyadarkan diri sama memperbaiki diri. Yang kedua mau banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal, itu aja sih kalian. Karena iya, bekalnya kan itu aja, bukan harta atau apa.
0: Betul. Indo City ini kita ada tamu lagi, Indo. Boleh silakan disapa Indo City.
2: Oke. Halo, selamat pagi.
3: Tamang lagi.
0: Iya, dari misteran lagi nih.
3: Pertama yang dari misteran, Indo.
0: Oh iya, apa infonya nih?
3: Infonya, Indo, aku senang bercanda dengan Indo. Indo Putri ini enak nama candring saya iki.
2: Kenapa lagi itu dari misteran?
3: Elo mau candring boy, Indo Putri.
2: Kalau mau cantik itu pokoknya di sosmed atau di sini, kalau Indo Putri aku ngaku.
0: Wih, dia oma.
2: Cantiknya itu kurang alami lagi.
3: Indo Putri, enggak jaga portal pungi.
0: Kenapa?
3: Enggak jaga portal pungi Indo ini. Anu daing dari portal pungi.
0: Ini aja satu aja. Daing misteran aja nih telepon.
2: Nggak ada mau ikut gabungan ini, kenapa ini? Takutnya Pak, sudah tiduran mereka.
0: Iya.
3: Cara ugi-ugi nih, Indo.
2: Ya, Tindro mana nih? Daeng, Mas Tindro mana nih? Ini nih bawa, Dek, sama Tindro.
3: Tindro mana nih?
0: Iya.
3: Mau kedodong ini.
0: Allah Akbar, Ray.
2: Memang pengennya bertiga ini ya. Pokoknya kalau satu frekuensi ini bertiga ini ya sudah.
0: Emang Tindro
3: di kampung gue Indo udah jaga orang Ogi.
0: Tapi kan ini ya apa?
2: Dari misalkan kalau tidak ada orang Ogi di situ, kamu aja lagi sudah yang jadi orang Ogi di situ satu-satunya.
3: Endo Putri, yo.
0: Ini di mix ini sudah, yang mana Bugis, yang mana Anu Kutai, yang mana Banjar.
3: Itu gado-gado, Endo.
0: Gado-gado
3: nih.
0: Gado-gado kami.
3: Kalau bilang Bugis mau bosi, mau bosi. Apa itu Endo Putri?
0: Hujan.
3: Kalau bilang orang banyak bosi itu busi motor.
0: Busi lain lagi.
2: itu busi bukan bosi.
0: Iya.
2: Beda O sama U.
0: Iya.
3: Endo ada orang Bugis sama orang Banjar, dia naik motor. Dia bilang orang Bugisnya bosi, ya kan orang Banjar mana ada bosi jalan terus motor.
0: Orang panas harinya lain bosi.
3: Iya.
2: Kalau panas harinya itu mapela keso.
0: Mapela keso.
3: Mapela keso iya.
0: Aiyah.
3: Yang nama panjai.
0: Alhamdulillah.
2: Ay, pokoknya dapat dia iakan aja sudah kalau apa yang dia sebutin.
0: Iya, nggak apa-apa ya Indo ya. Tambah kosakata lagi, apalagi Daeng.
3: Belunen apa bahasa Bugis nggak apa-apa itu apa bahasa Bugisnya?
2: Apa itu?
3: Kalau nggak apa-apa itu apa?
0: Anu.
3: Belunen megaga, nek megaga yo.
2: Dengar dulu. Bukan dek megaga, dek nama Rigaga.
3: Nama Mari Gaga.
0: Iya.
3: Kalau ikan kering balerako, ya kan?
0: Iwak karing.
3: Iwak karing kan balerako, banyak orang Bugis kan?
2: Balerako.
3: Balerako putri, Endo putri.
0: Iya. Balerako. Kenapa jadi balerako. Tiba-tiba ikan asin memang mau dibawa ke sini kan?
2: Iya, biar aja kan di bagian sana kan memang produksi.
0: Iya, makanya
2: ikan asin. Bawa sudah ikan sepat aja, iwak karing sepat aja sama iwak karuan itu nah.
0: Boleh.
3: Ini musim banjir lagi, Endo, banjir.
0: Bosi.
4: Waduh, banjir lagi. Mm-mm. Tinggal naik perahu aja lagi ke anu Samarinda nah.
3: Iya, tinggal naik anu gubang banyak banget.
0: Iya, kalau ke gubang.
3: Kalau bahasa Bugis kan loki.
0: Iya, kalau mau naik kapal pinisi kan nggak bisa.
3: Iya.
0: Kegedean.
2: Nyangkut nanti dibawa kolong jembatannya maha kamto.
0: Mau saingan sama kapal yang lain nanti.
3: Iya itu. Bahkan jadi anu balai kako dapat endok putri.
0: Enak tuh ya, enak deh kayaknya.
2: Enak itu kalau anu itu ikan haruan itu dimakan sama nasi ketan itu.
0: Iya lagi Indo, Allah Akbar, malam-malam Indo, jangan Indo.
3: Indo kalau tiga anu balai rako haruan sini kena 60 satu kilo.
2: Ah, 60 murah itu?
3: Oh, 60. Tapi kalau sudah di anu di penjualan mahal ya kan?
0: Iya kan perjalanan sampai Samarinda lumayan ya Daeng ya.
3: Iya, putri nanti kalau kesini gratis mah anu balikakoi buat endok.
0: Gugup itu, ini curiga antara betulan kah atau bohong ini. dibilang lah telepon gratis sampai sana ada ongkir.
2: Iya itu. Aduh, kumpulin banyak-banyak itu mah. Kalau anu sekali ngangkut ke Samarinda kan.
3: Iya,
2: berapa?
0: Di sini penyiarnya ada 7, Daeng. IndoCity tambah 1. Catat lagi.
3: Seekor kan 7 ekor ya kan. Tunggu di anu situ, jenis ke jalan kesetengan situ kan.
0: Boleh, Daeng. Gas aja, gas.
2: Anu Daeng. Nah, waktunya tinggal dikit.
3: Oh iya.
0: Di marituan rumah nih.
3: Iya, Indo. Terima kasih, Indo.
0: Sama-sama, Daeng.
3: Terima kasih, Indo.
2: Ya itu, kapan lagi.
0: Iya,
3: Indo. Ya, Assalamualaikum, Indo.
0: Waalaikumsalam.
2: Sebenarnya enak sih kalau anu kapan lagi kan kita ketemu kalau ndak pas lagi ini, tapi waktunya.
0: Nah iya betul Indo, karena waktunya juga menipis ya.
2: Ya itu. Nah ini tadi ya simpel anunya ya.
0: Kesimpulannya
2: ya apa itu? Karena merasa bersalah aja kayak kecantikan itu ya, kecantikannya itu kalau kecantikan berlebih. Nah
0: iya.
2: Bisa harus jadi hati-hati juga karena banyak ibaratnya banyak sampai sekarang ini pun ada yang begitu Indok Put. Kalau terlalu cantik itu banyak yang mau meminang, kalau ndak diterima biasanya itu belakangannya kena halus gitulah. Bertindak gitu.
0: Iya, kalau bahasanya apa ya, cinta buta gitu Indok ya.
2: Ya kita buta, makanya sekarang ini kita perlu hati-hatilah, jangan terlalu ini ya, baik-baiklah jaga diri dan di dalam yang itu tadi kita bilang itu bersosmed itulah, bijaksana lah dalam bersosmed. Nah sekarang aku mau undur diri aja ya.
0: Oke Indo.
2: Soalnya tinggal 7 menit.
0: Nah itu dia.
2: Biar kebagian lagu ya, putarkan 2 ya kalau masih sempat ya.
0: Siap.
2: Oke. Aku tutup dulu. Sila surato malapiku, lalu siki area acara favorita Pempas Ogi. Iwanie tanah podom merasa terhibur mana ki masih lisak bola masih lisak kampung. Iya Indok Siti Maraka Cak Puncing Milo Sorok di ruang pendengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Indo. Terima kasih banyak Indo Siti. Sehat terus ya Indo ya. Cepat sembuh Indo.
2: Amin.
0: Oke deh, itu dia ya obrolan kita di malam ini. Tentu masih di Pantas Ogi ya, dengan Indo Siti, dengan tema kita malam ini adalah legenda Kerasakti di Gunung Abu Sulawesi Selatan ya. 2 lagu terakhir ya. Oh, ternyata 1 lagu terakhir ya sempat diputarkan. Kita langsung nikmatin lagu yang akan lewat kali ini. Ketemu sama lagu dari Rahmi Kazana.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Kerawan dan Sanak malam kali ini ketemu dalam sajian program kesenian budaya Lamut dalam episode 14.

ketawa dari lautan. Oh, jarak paman lama teh. Kanak-kanakan apa diulah nih? Bunyi mancabung, gugur. Jarak panglima lebay, wah, paman. Ini sebenarnya paman ada burung paman. Ada burung paman di puncaknya tihang kapana gajah ya paman. Oh, geser apa aja selama kita menembak? Wah, ini burung mahal harganya paman. Ini burung kemana bermata intan, berpatuk emas, berbulu yakut.

ada nang tahunya pong ceramah kanak-kanakan nila. Ayo aja selamat aku mengambil senapang kembar. Coba-coba aku nembak ke selamat. Jadi selamat mengambil senapangannya kembar. Mai selamat dengan membara segera. Selamat sama nembak. Burung hanya nurim di atas puncak latihan. Limpa ditembakannya selamat. Burung menuri lalu jatuh ke malayang-layang. Panglima nang empat, rambut sebes kali. Rupanya dapatnya si lebay meragap. Nah, jelabai aku untung dapat nuri. Bayangkan meragap behimat. Rupanya burung nuri pecah menjadi redan kasan mandi. Teragap lawan kasan mandi. Ujar kasan mandi, oh, kenapa paman meragap? Hei! Wah, ujarnya sakan ulun tadi nuri. Nah, ulun paman naik. Ini mah kau jasa lam jara Raden Kasa Bujar Raden Kasan Mandi Katia Kempian Bohom Pango Masa kali Inge Paman Ulen Paman Pah Gusti Bandarin. Kalau disangka Sampian kami jadi nuri Inge

panglimana 4 orang. Ujar Raden Kasan manisan dia mani adukonya paman badan ulun pamang. Ulunnya pamahon sudah palia awat paman lawan siading. Ulun terbang kabari peliknya ujung susurnya ulun getel. Wah, ujar si Lamut dasar jua sampian nila. Diapai ulun patuk pamana. Lagi paman kandak ulun paman. Sebenarnya paman hanya rata di paman balum kapus banarun melihat siading junjung masari paman nak raja Mesir.

Oh, jalapai kok sama kerubut tuh? Jalapai jadi bini. Ini balum jadi bini, jalapai maminang balum. Bedatang balum lah, sama kerubut lah.

0: badan ulun paman tulung sekali lagi paman.
1: Uja lamat perkara minta tolong, Gusti jangan pulang sekali 10 kali aja. Apa yang mesti ditolong?
0: Yaitu paman maksud ulun paman kena kebakar berlawanan si Ading paman. Sepanjang masa paman melegai dari melegai.
1: Uja repang di balap yang menyebut Din, wani kesepian Din. Sabab ini putri sudah berlarangan tahun kesepian. Ini larangannya Sultan Aluddin. Itu Sultan Aluddin, saya kalau menurut riwayat, janggutnya seperti bayang sekundun. Sesengutnya menanduk kerbau. Giginya laksana baji pembelah batang. Rambutnya laksana cabang kayu. Hidungnya laksana sampurung kapal. Matanya laksana buah manggis. Berani kesempen melawan. Kurangnya tinggi besar. Paman lebay, dengar-dengar paman perkata ulun paman nae. Inya gana paman tidak ditampak, ulun halus tidak diraut. Darahnya paman merah sama merahnya. Bujur aja lebay, ibarat kancil aja lebay yo, lawan gajah.

timbul maras kasihan paman Lamut. Ujarannya si Lamut, Gusti. Apa paman? Nah, mau kasampian kiri kanannya jo. Kalau ulun puja, ulun ulah anak-anak kecil, mau atau tidak? Inggih paman, barang aja paman apa ujaran sampian paman. Jangan lagi ulun paman diulah anak-anak mas jadi bunuh ulun serahkan paman. Lawan sampian. Aduknya Pak Aman lah.

suaranya rawan, membunyi rawan.

tidur tidak karuan makan. Mana semendengar lah suara anak-anak kurang layak di kapal. Rupanya galukannya putri lalu memanggil emban dengan mbara segera. Ya tukannya yuma saya yang ya tukanya yuma emban kutija. Tuyung pangai yuma koja yuma kata kawan guing yuma sudah tiga mayam yuma. Loh kenapa loh kata karar guring sidin. Aku loh hapina beli sah dua guring kam salah salah balik bantal salah dua. Guring jual hai ingi cuma kuyun mandang ay cuma kanak-kanak cuma uyang pan datang ay cuma didayam kapa ay suayanya cuma bunyi yawan membagi nyawa tuyung pang ay cuma sampian tuyun ay cuma pinjamakan cuma yan uyang kanyepan datang ay cuma

man nangaruh jarak jambat bah ikam niluhai kada apa lagi main paksa ngarannya ingi yuma ya mun kada dinja makan yuma jasanya uyun kada kayuan buing yuma makan kada kayuan yuma akhirnya yuma awak ajamak yuma tabaji kuyus rupanya ambawan timbak pandang galukannya putri junjung lo.

Sama pun yang menjaga ini banyak pun. Artinya penjagaan tantarnya Sultan Aliuddin menjaga pun siang hari malam. Ingin yuma sampian di bapak ke yuma menyayabu tuyun yuma. Amban aku tijawa sari alam. Lalu emanya rabuknya.

kebiasaan yang lo ngeran hot nih saudara. Ini udah melihat ada pinjam melebas, udah lihat hijau dan abang melebas karanya. Kamu udah lihat tuh justru lebay kakamban, ceh nyawa di bapak dah pulang. Tapi di pinjam tengah malam, nyawa tahu lah, udah memasang tadi tuh lah, memasang di tangga. Apa nyawa pasang nah, nyawa kada tahu lagi. Kalau bini-bini tangku yang datang ke dalam kapal, tiada berapa mak, lama antara mak, amban badwalah Allah memanggil. Ujar amban, hei busu orang di kapal. Lapai lima penangkat, hei, dia selepai siapa nih? Bina bertetah malaman, datang. Ulun, busu orang di kapal, ulun ini amban. Amban nah berdua lawan dayang nah, harap aja turun ke tangga. Juragan kapal, si Dinai. Ya, di lepai dan anglong menurunkan tangga dengan abara segera. Lalu nya ambang, kata kemanja jaka tangga. Ujar apa nonda yang busuk, orang di kapal tahan juga kah tangga kaula nih. Tangga adikan tahan kah, pindah jabuk talinya, ceh, kada apa-apa jelebeh. Kalau nyawa berdua kada apa-apa, sedang mendagin turun, membawa kapak kuda ke beratnya, kapak kuda beratnya 7 pikul 7 kilo. Ada apa-apa aja lebih.

Hot kita mau dapat. Hari tinggalnya tuh kalau film bawa pakah. Jadi anglong bapa juga hari di bini ya. Bapak paling banyak kacip di pinggangnya. Oh, kacip tu masih juga. Dami ikan hujan lebay. Apa kabar ikan berdua? Ikan ini amban londa yang apa kabar datang kemari? Sebenarnya bu saya bisu jagai ulun yang nak berdapat lon juragan kapal. Di mana juragan kapal? Kali kami nak tahu juragan jadi lebay. Ini juragan. Ini nakoda ini matros. Lamun juragan nang mana matros, nang mana nohoda, nang mana pangbujurnya. Rupanya ka belujuran panglima bungkang tabaluk jaga. Bungkang itu orang jujur. Ujar bungkang, "Ceh, ambat dayang kali kami tahu juragan sabujurannya tuh. Juragan di belakang. Apabila ada menjura jala itu dengan juragan. Ini matros semuanya nang ada-ada ini."

ada. Ada gambirnya cirinya karimah. Kalau anak menginang cambai bah, ada aja. Ada juga kamu sejujurnya karya sepujurnya lu nak berdapat non sepian, perlu banar malam ini. Apa kan lu keperluan nikam? Nah, demi ini, galuh putri Junyong Masari, artinya kandak banar mendengar anak-anak menangis tumar, Siti Saban malam kesian. Jadi Siti nujah Siti nak pinjam, lawan juragan kapal, nang ampunya kanak-kanak. Kalau kada boleh dipinjam, disewa, berapa semalaman? Ya kejam, berapa sejam, reken aja. Jadi lamun pendengar mesam, mesam teratau kemana. Pah, lu, ini sebenarnya lu, aku ini hanyar juragan aja lu, hanyar kapten kapal aja, aku ini pekara anak, ini urang, penanak lu, ya tukannya juragan kapal di mana ibunya juragan kapal. Dan ibunya nih ada juluh, bapaknya siapa nyaman dulu berdapat. Lalu bapaknya lo jangan dicari lagi, bapaknya kada muntah behera dalam kapal ini sidina. Jadi tinggal ibunya aja, kali kamu hendak tuh dari kamar di penengahan tuh, nang nomor 13 tuh. Kada ada musuh orang bernomor 13 tuh angka sial musuh.

0: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
1: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
0: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
1: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
0: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
1: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
2: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
5: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
5: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Probat RRI Samarinda, keran dan senak ada Cup Ma Ilang. Ya, lagu Palembang malam ini mengantarkan kita pada pukul 23:08 waktu Indonesia Tengah ngawani malam etam galanya yang sepi sendu. Ya, kita nikmati lagu-lagu happy dan juga lagu-lagu sendu ya. Tegaknya playlist Mbak Putri kali ini juga Bu Sumbo dengan lagu Palembang. Yang mau bergabungan silahkan lewat telepon. Mbak Putri mau menyapa dulu dari WhatsApp ini ada bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Piye kabare?
1: Alhamdulillah ape ae.
0: Mantap. Kemana nih tadi kok enggak gabungan di Pantas Ogi?
1: Nah, mendengar ae tadi apa terakhir dah.
0: Oh iya kah?
1: Ini diangkat.
0: Oh, seperti itu pantas ae. Kalau terakhir pasti dikasih lagu sama Indosity.
1: Kayak itu dikasih lagu aja Tiza 7 menit lah dikasih dikasih lagu 2.
0: Iya, itu dia makanya. Ya udah kalau gitu.
1: Nonton bola Tiza tadi Mbak Putri.
0: Oh iya, jadi gimana yang bola yang menang siapa? Indonesia apa Malaysia?
1: Indonesia sama Denmark tadi itu 3-0. Usia 17 saya usia 19, Mbok.
0: Oh iya, Kak. Alhamdulillah lah kalau begitu Busu ya.
1: Itu sudah.
0: Busu mau lagu apa Busu? Kita lagu Palembang malam ini Busu.
1: Tadi putarkan aja dah, Mbok.
0: Oh iya, Kak, umpatan aja, Kak.
1: Ya, umpatan aja, Macoy bilang bahasa Bugis.
0: Macoy.

0: yang macam lah, macamnya lagu mana?
1: Ah ya sudah.
0: Umpatan aja lagunya jarnya.
1: Begitu jarnya siapa?
0: Jarnya Mbak Putri.
1: Aduh, hai. Iya dah. Kalau gitu kita
0: profilnya ada kan Mbak Putri itu Mbak Putri?
1: Dia ada busu.
0: Dan pak di anu pak di HP itu ada anu ya kah? Profil anu profilnya Mbak Putri? Dia ada yo?
1: Dia ada busu kosong busu.
0: Kosong yo. Iya. Alhamdulillah kosong di fotonya dia ada yo.
1: Nah, kenapa pulang dia ada sengaja kan ini biasa ada, ha?
0: Ada enggak?
1: Iya, kalo biasanya
0: ini,
1: ada.
0: HP satunya nih, Putri.
1: Oh, tega itu biasanya ada. Iya. Sekarang dia ada, pantas kayaknya ganti HP. Heeh. Oh, ini
0: ya 72 di belakangnya 72 mau ini.
1: Iya, yang ini dia ada yang ini yang 72 nih, yang biasanya ada, ha, tuh.
0: Tapi kalau dimasukkan, Mbok, masuk itu, Mbok. Disimpan
1: di anunya itu. Yang 74 tuh biasa
0: melihat,
1: ada.
0: Bila melihat siapa tahu ada masuk anunya profilnya, boleh diam aja Mbok yo, jangan kukisahan.
1: Di ada usu, di ada, di masuk. Oh,
0: ada ya. Mana aja boleh yo. Oh,
1: iya.
0: Iya. Banyak salah siapa? Salam segalanya deh Mbok buat busu Mama, busu Rijani, Mbok Yuli, Mbok. Pokoknya salam bombonya dah.
1: Iya, oke.
0: Okay. Dengar borong pas sama Rinda, bersehatan semuanya. Buat Mbok Putrinya, bersehatan juga Mbok yo. Selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Kita menyapa lagi di belakangnya nih lewat telepon ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, salam budaya, budayakan salam.
1: Budayakan salam. Kabarnya bagaimana nih, sehat Mbok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana bagaimana?
2: Cuaca ya dingin kalau malam.
1: Oh iya dingin ya di sana ya. Pagi banyak pohon-pohon ya.
2: Tidak ada pohon. Iya. Putri sudah di sini.
1: Oh begitu ya. Tapi
2: adanya yang di pinggir-pinggir sana ada.
1: Oh jauh ya dari rumahnya ya Mbok ya?
2: Jauh, agak jauh.
1: Oh seperti itu. Mbok mau lagu apa Mbok? Kita lagu Palembang nih Mbok.
2: Apa ya adanya itu?
1: Ada kecapi makanan kero, ada kulak payu, kulu payu, ada melemang, bakar lemang sekayu, ya sama.
2: Bakar lemang payu aja.
1: Oke, boleh. Mau sapa sama siapa nih, Mbok?
2: Salamnya ada Busu Abdul Syukur tadi ya?
1: Iya.
2: Selamat malam, ada Busu Abdul Rahim juga, selamat malam. Busu Mamat belum masuk ya?
1: Belum.
2: Ayo Busu Mamat masuk, Busu. Terus ada Busu Rinjani biasanya itu. Terus kalau busu siapa Amdan ATT itu pagi aja ya.
1: Iya pagi
2: adanya malam. Bangunin orang soalnya.
1: Kalau ini nggak bisa ditidurin soalnya kan mau Dirina boboin.
2: Ada Mbok Rai, Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, ada Mbok Eka, ada Mbok Nana, ada Naila sama Kak Kola. Salamnya buat galanya aja.
1: Oke siap.
2: Ya. Tak tunggu lagunya Mbok ya.
1: Siap, oke.
2: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi nih yang mau bergabungan silahkan ya. Keranen sanak nih Mbok Putri itu ada notif ya dari sini ya. Dari WA. Oh anu nih Busu Abdul Syukur ini ya ternyata. Ya udah kalau begitu Siden mengirim apa pulang dia? Ayo Busu yo kita lihat yo. Mbok Putri sapa dulu telepon di belakang sana di siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
1: Budayakan salam.
3: Berjumpa lagi.
1: Iya, berjumpa lagi kita berdua di udara.
3: Iya, salam sehat buat Endo.
1: Lanjut ya masih ya Busu ya. Jadi Endo.
3: Endo.
1: Iya, siap Ambo.
3: Ini dengan
1: anu ya, apa Ariel Peter Pan ya?
3: dengan Mbok Putri.
1: Iya.
3: Ini kan acara kuta, jadi mbok Putri.
1: Iya, lanjut lagi dah, jadi mbok lagi dah nih. Busu mau lagu apa Busu? Kita lagu Palembang Busu malam nih.
3: Oh, nasi Padang tuh kan lagu Palembang kan, nasi Padang?
1: Iya, nasi Padang, tapi ini ada judulnya nasi Padang nih.
3: Ya diadakan dong.
1: Itu mah nasi Padang yang itu tuh dangdut Busu. Goyang nasi Padang tuh.
3: Ambat-ambat aja kita makan nasi Padang ya. Padang pumpung lah.
1: Dia bisa makan nasi Padang malam-malam Busu. Siang-siang aja.
3: Nasi goreng aja ya.
1: Iya, nasi goreng aja yang ada memang. Warungnya tutup soalnya kalau Padang.
3: Mau potret aku nggak bisa tidur kan, minum kopi lagi, kopinya apa 2-3 gila kopi, mau tertidur.
1: Itu sudah dibagi-bagi peng sama Mbak Putri, makanya dia tertidur tuh.
3: Nyanyikan dulu aku Mbak Putri.
1: Apa ya, lagu apa ya?
3: Lagunya Nina Bobo, kalau sudah Bobo.
1: Nah, sudah busu nyanyi seorang, goreng dah busu.
3: Nyanyikan anu tadi Bunda Yuli kan, Bobo Bunda Yuli tuh. Salamnya buat Mbak Nana tadi yang tadi siapa namanya tuh?
1: Siapa?
3: Anu busu siapa tadi tuh?
1: Busu Abdul Syukur. Busu Abdul Syukur.
3: Nah, salam kenal busu Abdul Syukur. Yang amdan katanya hambat mah tuh.
1: Ingat. Paha.
3: Ya buat anu busu kutanya tidur sudah ini anu, Mbak.
1: Itu sudah.
3: Jaga kesehatan tanya yang kan tidak itu kan anu ya sakit-sakitan juga mbo makanya menghibur diri jaga diri tuh mbo
1: di papa pokoknya kesehatan galanya busu misran gin juga yo
3: ya amin ya mbo putih waspada kau pulang malam harus waspada
1: waspada lah ya kan
3: waspada iya penting malam kan jalan malam
1: iya tuh. Betul siap makasih busu yo.
3: Ya, yang penting waspada, yang pakai toketnya yang tidak dipakai cabut.
1: Iya.
3: Ya, itu bahaya juga tuh.
1: Bener, betul. Iya. Semuanya aja masukkan jok motor busu.
3: Iya, motor itu dikunci, dikunci setangnya, ya kan?
1: Kalau dikunci setangnya nih, kalau mulang. Tapi apa kita itu mulang?
3: Nggak, maksudku sudah sampai rumah itu.
1: Oh iya
3: stang,
1: dikunci stang, pakaikan anu apa namanya tuh, rantai, digantung.
3: Kalau sudah hilang itu nggak tahu lagi tuh rezeki maling, Bo.
1: Nggak ada kisahnya rezeki maling, musuh. Aduh, ayo tiga apa, musuh nih. Orang begawi.
3: Bo, namanya barang itu kan titipan Allah, ya kan?
1: Bener. Jadi
3: kita pesani Bo, nitip barang-barang itu kan, jagain gitu kan? Dalam hati aja kan?
1: Iya, bener, dalam hati aja.
3: Jagain, ya kan?
1: Iya.
3: Buat aja, Bo, atas berbincang-bincang, nanti ngomel lagi belakang. Bo, kalau mulai jam berapa, Bo?
1: Jam 12, busu. Nah, apalagi mau dijemput Kak Busu dari Murakaman? Ditunggu sudah nih, busu.
3: nanti kejemput yo.
1: Pakai helikopter ya busu.
3: Standby aja kita.
1: Standby. Ini ada juga datang.
3: Iya, dan anu semamat nanti yang jemput kita itu semamat, ya kan?
1: Oke, dah kalau gitu busu.
3: Ini habis dagingnya sudah busu semamat ini ya, ya kan?
1: Habisnya.
3: Aku sisa anunya lagi anu Mbak Putih, sisa tetelannya tuh yang anu kulitnya itu.
1: Ya ampun.
3: Nah, sisa itu lagi dimakan, Mbak.
1: Iya, disimpan aja dah busu, tunggu apakah dipolong
3: dia. Ya tambah maafan Mbak ya atas bercanda bergurau Mbak ya. Namanya itu umur udah berbau, jodoh mau, rezeki itu udah yang tahu Mbak.
1: Bener itu dia, makanya hidupnya Mbak happy aja.
3: Biar aku ada gabungan berarti anu Mbak ya.
1: Berarti dia ada pulsa.
3: Gak ada paket Mbak ya.
1: Iya, dia ada.
3: Ya tadi Mbok banyak-banyak terima kasih Mbok.
1: Iya busu.
3: Semoga Mbok sehat sekeluarga Mbok ya.
1: Amin busu joleh.
3: Iya amin. Itu Mbok waspada Mbok.
1: Iya waspada lah.
3: Banyak-banyak terima kasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi kali ya di belakangnya nih. Tadi ada berdering-dering siapa di mana nih. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
1: Budayakan salam busu. Apa aja ya. Kisah nih busu misran habis ke daging sudah.
4: Ini Mbok, saya ke rumah anak saya nih Mbok.
1: Oh, apa Mbok, apa
4: dia kalau? Ada yang minta masakan Mbok, kepala sapi itu ada 3 titipan orang Mbok. Yang nyembelih 3 kan. Jadi 3 itu sekitar 8 kilo Mbok. Termasuk lidahnya, otaknya tuh Mbok.
1: Lawas tuh.
4: Tampang anu jar. Bistik kepala sapi jar keluarga mau makan. Makanya nih saya kejabakan nih Mbok. Saya biarkan dulu di lantai itu Mbok.
1: Jadi dibawa mulang kah perokok di rumah anak mau olah tuh?
4: Ini kan dibiarkan aja dulu Mbok, semalaman Mbok. Nah itu biasanya cairnya Mbok.
1: Tiga itu.
4: Jadi apa namanya, enggak yang beri orang Mbok, cuman kan titipan orang. Masa diberani saya Mbok jalinya alamat pemanya kan, perantang kan, kita bisa ngalak Mbok. Tapi orang di di Memberi kan di nyaman.
1: Iya. Gusu malam ini kita lagu Palembang, Gusu.
4: Iya, lagunya ya putarnya, Mbok ya.
1: Oh, empatan aja kah?
4: Iya.
1: Oke, okay, boleh.
4: Bujur Raja Kesa, Busu Misran tadi tuh, Mbok.
1: Apa dah lagi?
4: Iya, sama dengan Busu Dehem juga, Bekesa. Tuh di Jawa Bekesa nada dengan ada anu dengan apa? Kemanaan saya tuh, Mbok. Wah, mau nyari Bekesa, Mbok ayo.
1: Iya.
4: Tahu lagi sudah.
1: Itu dah. Di kawa direm.
4: Dua Baron. Dua Baron didengar di radio lagi rusak radionya. Tadi ada yang cari saya, Mbok yo. Mbok Yuli binti Ma'ruf. Kenapa Mbok putih tahu saya ke rumah Ano Mbok Yuli. Di ketemu orangnya.
1: Kemana sih dah?
4: Berjalan bunyi Ano. Mama saya berjalan Ano Om tanya kan. Mau jalan kah? Jadi misalnya nama orang tuanya Mbok Yuli siapa? Ma'ruf. Nah jadi kan Mbok telak
1: Ma'ruf.
4: Mbok Yuli binti Ma'ruf.
1: Allah Akbar, Ibu Senin.
4: Di bapak mau Mbok Yuli itu ya.
1: Iya, itu sudah.
4: Apalagi kan suruh nyinden. Ingati Mbok Putri bilangnya sama Mbok suruh nyinden.
1: Mbah, ndi mau lah saya munya sebuting lagu aja, munya satu album. Jadi
4: Mbok, mun kita acara Jawa.
1: Iya, Bang.
4: Acara Jawa jangan, Mbok.
1: Iya.
4: Mbok munya nyinden, Mbok. Pokoknya nyaman suaranya tuh.
1: Iya, itu sudah Mbok.
4: Suaraan, Mbok. Budean, Mbok. Apa namanya itu? Wajinah, Mbok.
1: Iya, saking merdunya, Busu, yo.
4: Nyaman suaranya tuh, Mbok.
1: Itu sudah.
4: Apalagi mau nyamperi kelopok, Mbok. Kelopok ada beras, Mbok. Nyaman,
1: Mbok. Apalagi mau dapat peyek sampai sini.
4: Apalagi lah, dari peyek. Dari Busu Syukur ada, ya. Oh, dua ke nomor tiga itu, Mbok.
1: Iya, dua sekalinya, si Dani. Banyak tiganya nih HP, si Dani.
4: Pengusaha itu, Mbok.
1: Itu sudah, makanya.
4: Nanam cabai, Mbok, ay. Nanam segala yang anu mudah di anu di apa namanya mudah dipanen tuh Mbok.
1: Iya tuh sudah.
4: Sama, saya kan melihat postingannya tuh Mbok dikirimnya Mbok. Nah, mungkin juga saya yakinnya dalam kopi nih tidak nih.
1: Iya pahala ini. Minum
4: kopi kan ya pekerjaan kita tuh kan kopi Mbok.
1: Iya.
4: Nah tuh iya dah Mbok ya.
1: Iya Busu.
4: Busu Dehem tuh pria-pria woi jar kan sapa bunyi tuh. Ya sudah disapa tuh di Jabar tuh Mbok. Itu penjaringan di Jabar tuh.
1: Iya dah disapa pokoknya ya.
4: Terima kasih Mbok Putri.
1: Iya Busu.
4: Tungguin apa namanya cair dagingnya nah.
1: Oke. Okay.
4: Dagingnya parah Mbok Busu misalnya itu saya beri aja walaupun sepentel. Tapi kita sepentel Mbok.
1: Dikitnya ay.
4: Sepentel itu sebuting. Besar no.
1: Iya. Nyantap. Itu, Mbok.
4: Terima kasih Mbok Putri leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Busu. Kita menyapa lagi di WhatsApp nih. Ada Busu Wahyu. Assalamualaikum. Selamat malam, Busu. Salam budaya.
5: Budayakan salam.
1: Busu, lagu malam ini lagu Palembang. Mau lagu apa, Busu?
5: Nak, cak mana lagi?
1: Nak, cak mana lagi? Ada. Untung ada, yo.
5: Nomor 10 tadi ya?
1: Iya, nomor 10, bener.
5: Tuh.
1: Oh sudah lihat playlist berarti iya. Busu nih. Bagus Busu.
5: Nonton ini apa namanya reel di Facebook tadi kan.
1: Oh iya.
5: Iya jadi scroll. Eh ada Mbok Putri.
1: Oh tegak itu. Eh ada playlistnya anak cowok mana lagi deh. Iya dah kalau gitu. Busu mau sapa sambut siapa malam ini Busu. Nah ham tegaknya nih jaringan di sana tepegat-pegat nih Busu. Halo Busu, assalamualaikum. Ada ndik suaranya Busu? Sampai di sini ndik ada suaranya Maseh. Nah, amun tega itu, lalu hak Mbok Putri wakilkan ya Busu yo. Salam galanya aja hak buat bubuharnya ya pokoknya ya. Kita langsung aja nikmati lagu yang sudah di request ya Busu Mbok ketemu sama Bakar Lemang Sekayu.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Masih di perempat terakhir sama Rinda, Ikran yang sana dengan lagu Palembang ya. Tadi kita udah berikan lagu Jawa ya, dua lagu ya, tiga lagu ya Bu Sombo ya. Dan Mbak Putri mau gantian dulu ya, sebelum buka jalur telepon lagi, kita lihat ke Facebook dulu deh. Kira-kira ada yang sudah bergabung belum ya? Kalau dari Facebook malam ini Umpat hadir, bunyi dari Busu Blibis ya, dari Lampung. Oke deh, kalau begitu Busu, selamat menikmati lagu Palembang aja malam ini. Lagu-lagu yang tersisa ya, Keran dan Sanak, ada lagu Enggan Lagi, ada Gua Putri, ada Palembang Darussalam, ada Pegi Mantang, ada Sendari, ada Nak Pempek Tulah, ada Yasaman, ada Melemang, sama Kulak Payu, Kulu Payu. Yang mau bergabung lewat telepon silahkan. Mbak Putri sudah buka kembali jalur teleponnya di 0541-736-152, boleh di 7272656, atau mau bergabungan lewat WhatsApp boleh Bu Sombo di 0811-5819-984. Untuk yang jauh ya, di lagi di Samarinda, menelinga lewat era digital juga boleh Bu Sombo ya. Lagu-lagu di sana dah Mbak Putri pin jua ya, bisa dilihat lihat dulu mana yang ada ya, dia bisa gabungan sama Mbak Putri. Di cuaca malam ini juga yang dingin-dingin ya, ngawannya tamgalainya beristirahat Bu Sombo, sampaiin dia pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah ya, dengan lagu-lagu Palembang. Kali ini Mbak Putri mau kasih lagu lagi deh, kalau gitu kita ketemu sama lagu Malamang.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Perempat hari Samarinda, kerajaan dan sana, ya tegaknya sampai disinilah Mbak Putri dan kawan hitam segalanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya. Dan satu lagu terakhir, kawan hitam segalanya, masih dengan lagu Palembang, ada ya Saman.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

0: prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Corona dan Sanak dengan terdengar nyirama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Dari tempat tugas, Eta mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 130 hingga 135, bersama Qori Arman dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami, setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Oda Bakesa. Bersama saya, Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. One, two.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: الله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kemampuan.

0: Kerandeng sanak, saatnya kita nelinga program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz, Suara Budaya Benua Etam.

Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah kemarin kita bertemu dengan hari raya Idul Adha, juga bertemu dengan 3 hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehingga insya Allah bertemu dengan Idul Adha di tahun yang akan datang. Dan kita juga di kesempatan yang mulia ini berdoa kepada seluruh jamaah haji, mudah-mudahan kembali insya Allah ke rumah mereka masing-masing dengan selamat serta membawa haji yang mabrur. Dan semua jamaah juga mudah-mudahan Allah berikan kesempatan insya Allah bisa berhaji dengan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disebutkan di dalam Sahih Ibn Hibban, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ujar Nabi, ala ukhbirukum bi afdhal min darajati siyami was-salati was-shadaqah. Ujar Nabi, apakah kamu mau aku beritahu kalian dengan amalan yang lebih hebat dan lebih afdol derajatnya daripada orang yang banyak berpuasa sunnah, sholat dan sodakoh. Jadi puasa sunnah itu pahalanya besar, sholat sunnah dan sedekah sunnah juga pahalanya sangat besar. Namun ujar Nabi, apakah kalian mau aku sampaikan kepada kalian tentang satu amal yang apabila kalian lakukan maka dia lebih baik dari 3 hal itu? Maka ujar sahabat, bala inggih ya Rasulullah, apa kira-kira amalan yang kami bisa lakukan yang ketika kami lakukan itu lebih baik daripada sholat, puasa dan sodakoh sunnah bahkan? Maka Nabi katakan, islahu dhatil bain, yaitu kamu berusaha untuk mendamaikan pihak yang bertikai, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, atau mendamaikan siapapun yang hubungannya sedang tidak baik. Dan Nabi mengatakan, wa inna fa inna fasada dhatil bain yal haliqah. Dan ujar Nabi, merusak hubungan orang yang tadinya baik, ya kalau bahasa kita provokator atau apapun lah namanya, apabila hubungan orang sudah baik lalu ingin merusak hubungan orang itu, maka ujar Nabi, itu adalah haliqah. Haliqah itu jaka bahasa kita, wah ini nangkaya mesin cukur. Apabila mesin cukur itu kita arahkan ke rambut, habis rambut itu kada bersisa. Bila nang mesin itu nah, arahkan ke rambut, habis rambut itu diulahnya botak. Mencabut. Bahkan ada wah ini nang orang baanu kumis atau baanu apa, bulu-bulu di wajah. Ulun bisa begunting, orang tuh kada waninya memakai silet. Jadi dipakainya nang ada alat, rupanya itu dengan alat itu sampai yang halus-halus pun tercabut. Bujur-bujur membersihkannya. Nah, maksud haliqah di sini adalah perbuatan kita yang membuat orang lain bertikai itu akan merontokkan pahala kita atau amal kita seperti cukuran yang merontokkan bulu tadi. Jadi mun kita tuh para jamaah hendak mengomen sesuatu atau mengupload sesuatu atau berkata sesuatu yang kira-kira dengan itu orang jadi ribut, dipikir-pikirin dulu kita. Pertama, pahala nang ada runtuh bila itu menjadi sebab orang bertikai. Yang kedua, belum lagi pertanggungjawabannya karena di hadapan Allah. Nah, menjadi sebab orang lain bertikai. Jadi bagus sebelum melakukan apa-apa tuh renungkan dulu.
kayak Nabi Nabi Ibrahim ketika Sidin mendapat perintah menyumbalih anak. Itu sebagian ulama mengatakan perintah itu terjadi di malam ke-8 Dzulhijjah. Makanya Sidin ketika bermimpi, setelah mimpi itu langsung lah nyembelih kada. Beliau merenung dulu terhadap perintah itu, karena perintah itu melalui mimpi beliau. Lalu beliau merenung, memikirkan agar tidak salah di dalam bersikap. Makanya hari ke-8 itu para jamaah kita sebut dia dengan hari tarwiyah, hari perenungan, di mana beliau di situ merenung, berpikir agar tidak salah di dalam mengambil sikap terhadap apa yang diperintahkan. Berpikir dulu seharian itu. Di malam ke-9 beliau kembali bermimpi. Nah, disitulah timbul keyakinan, timbul pengetahuan bahwa ini benar adalah perintah Allah. Makanya hari ke-9 itu hari di mana hasil atau dapat Nabi Ibrahim itu ma'rifat atau ilmu atau keyakinan tentang perintah tadi, bahwa itu benar dari Allah. Maka disebutlah hari ke-9 itu dengan hari Arafah. Dan di malam ke-10 Sidin sekali lagi bermimpi, yang beliau fahami bahwa ini perintah adalah untuk tidak menunda perintah tadi. Jadi mimpi tadi bermakna tanfidzul amr, supaya apa yang disuruh digawi segera. Singkat cerita para jamaah, di malam ke-10 itu Sidin bermimpi. Di hari ke-10 baru Sidin bertakun lawan anak Sidin Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa? Yang pertama, beliau katakan kepada Nabi Ismail, ya bunai, ay anak yang kusayangi, inni ara fil manami anni adzbahuk, aku melihat di dalam mimpiku aku nyembelih kamu, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, sekarang apa pendapatmu? Begitu Nabi Ismail ditanya, beliau menjawab, ujar Sidin, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah yang kusayangi, lakukanlah apa yang kamu diperintahkan dengannya. Lakukanlah, maka niscaya engkau akan dapati saya termasuk orang yang bersabar. Nah, singkat kisah para jamaah, beliau berpikir, merenung, lalu kemudian timbul keyakinan, lalu kemudian mulai melaksanakan. Nabi Ismail sudah dibaringkan, jaka ibarat kita lading sudah diarahkan, datanglah Jibril membawa kambing gibash. Singkatnya ditukar, Nabi Ismail tidak disembelih tetapi kambingnya disembelih. Namun Nabi Ibrahim sudah Allah beri titel muhsin, seakan-akan beliau melakukan perintah tadi, karena beliau adalah orang yang ketika perintah dari Allah itu turun, maka beliau keimanan itu nomor satu. Pemahaman, tidak selalu perintah itu kita bisa fahami para jemaah. Ada beberapa perintah yang kita bisa fahami hikmahnya, namun beberapa perintah lain kita tidak fahami. Namun itulah hakikat dari kehambaan. Namanya gin hamba. Dulu di zaman orang masih diisi hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak bertanya ke tuan. Hamba sahaya itu lain dengan pembantu. Hamba sahaya itu apa ujar tuannya digawi itu, bang, dan mereka kan ada digaji. Kada digaji. Dan mereka tidak bisa kabur. Maka begitulah seorang hamba dengan Tuhan yang menciptakannya. Singkatnya, hendak disembelih, ternyata kada jadi, tapi titelnya tetap didapat. Ini menunjukkan Allah berfirman dalam Al-Quran, layyana lallah luhumuha wala dima'uha. Sebenarnya bukan daging dan darah yang akan sampai kepada Allah,
Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang mendasari kita berkurban itu. Jadi para jamaah, ganal atau kada sapi yang kita sembelih itu dagingnya semua sampai kepada orang miskin atau kepada kerabat atau kawan atau keluarga kita. Kada ada sedikit pun dari daging dan darah itu yang sampai ke Tuhan. Yang Allah nilai itu adalah apa motivasi inya berkurban. Bila inya berkurban benar-benar mencari keridhaan Allah, maka ridha Tuhan itu pang nang inya dapat. Sebagaimana hadis innamal a'malu bin niat, innamalikul limri'in manawa, orang akan dapat apa yang inya niatkan. Baik, jadi merenunglah kita, berfikirlah kita sebelum melakukan, berkata atau apapun ingin kita lakukan, karena pasti ada pertanggung jawaban. Baik, kemudian para jamaah, bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas, tidak dianggap sebagai pembohong orang yang dalam tanda kutip meskipun berbohong tetapi digunakan untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Coba bayangkan, mendamaikan dua pihak yang bertikai dan harus berbohong di situ, maka meskipun dia berbohong tidak dikatakan sebagai pembohong, dengan arti bahwa itu termasuk bohong yang diperbolehkan. Ada beberapa bohong yang diperbolehkan, di antaranya bohong untuk menyelamatkan nyawa orang, ada orang hendak dizolimi, ada orang hendak dipukuli dan kita tahu bahwa inya dizolimi, lalu inya bersembunyi ke rumah kita, lalu orang yang menzolimi itu mencari adakah anu di rumah ikam, kita katakan ke dada demi menyelamatkan nyawanya, maka itu termasuk sesuatu yang memang disuruh karena menyelamatkan nyawa orang. Kalau sudah menyelamatkan nyawa itu para jamaah, dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat, segala yang dilarang itu bisa menjadi tidak dilarang manakala itu berkaitan dengan kedaruratan atau nyawa seseorang. Orang kadada makanan di hutan, tentara misalnya berperang dikepung oleh musuh di hutan karena kau keluar selama beberapa minggu terkepung di hutan, kadada makanan kecuali ada babi lalu lalang makan babi itu, sementara kadada makanan lain ketimbangnya harus mati di hutan makan, karena keadaan itu darurat. Makanya kita memprioritaskan nang kaya ambulan, nang kaya balakar inya lewat, karena itu darurat keadaannya. Bubuhanda tuh bilanya lampu merah gin kada umpat, atau bisa di pom bensin kita mah antri tiba-tiba masuk bubuhannya nang memangnya nama antar orang atau hana mengejar api. Hal-hal darurat kayak itu harus didahulukan.

dulu pernah para jamaah, dulu ulun kada perlu nyebut anunya lah, pokoknya ada satu instansi. Waktu itu para jamaah, ulun membawa ada satu orang di kampung itu, na'udzubillah min dzalik, anaknya itu dipatuk ular. Anaknya dipatuk ular. Akhirnya dibawa ke rumah sakit nih, rumah sakit umum. Waktu itu melewati satu tempat, sekalinya rombongan dari instansi ini, entah petingginya atau siapa, sedang makan di satu warung. Dan kami harus melewati warung itu untuk rumah sakit tadi. Warungnya kan kada di tengah jalan, warungnya di pinggir jalan. Tapi jalanan tuh dijaga. Kenapa? Karena sementara ditutup biar mobil dialihkan karena petinggi tadi makan di situ. Jadi waktu itu kami lewat membawa orang nang dipatuk ular tadi. Wah, ben ngeri, munnya sudah anu tuh di mobil tuh aja sudah raum orang mengantuk. Ngeri juga. Akhirnya kami sampaikan, mohon maaf kami lewat anu pajar, ndak bisa lewat sini, sampean putar aja. Jar kami anak ke rumah sakit umum, ndak bisa jar sementara ditutup. Putar aja, disuruhnya berputar. Jar kami lewat mana kami? Suruhnya lewat sini nih, karena masuk lewat PMI. Ulun sampaikan waktu itu, ujar ulun, ini orang sakit. Iya pak, tolong putar lewat situ aja. Ujar ulun, nih orang di dalam dipatuk ular. Amun kami salang berputar-putar dulu, na'udzubillah min dzalik, kalau pina ada apa-apa anak orang. Artinya tolong ya, diberi jalan, dibukakan, orang kada makan di tengah jalan juga, dan kada ada mobil berparkir juga di situ. Kenapa harus ditutupi? Baru ada salah satu nang lain datang betakun kenapa, baru dibukakan. Nah, nang begini nah para jamaah, kok bisa kadang-kadang kita berpikir, padahal ada orang yang dalam keadaan sedarurat itu gitu. Nah, ini yang dimaksud, seandainya para jamaah jalan itu nah benar-benar tutup, harusnya bahkan seandainya jalan itu forbidden juga mungkin, misalnya seandainya jalan itu forbidden, nang kayak di mana, di dalam keadaan darurat begini para jamaah, itu ulun sering melihat mobil itu dari arah Milono menuju bundaran apa tuh, Milono kah pangarnya nang anu tuh? Milono lah, nang dihiga kantor rumah Wagub tuh. Muka Korem, muka anu tuh, muka markas tentara. Tuh kan harusnya kalau kita hendak macam bahari ke rumah sakit dari jatuh kan kita belok memutar bundaran tuh lah. Berapa banyak ulun lihat kadang-kadang mobil-mobil ambulan tuh langsung belok ke kanan. Nah itu apabila memang dalam keadaan darurat macam itu kita memaklumi. Memaklumi. Jadi seperti itulah para, setiap keadaan darurat itu tubihul mahdzurat, tapi tentu terukur, harus ditimbang juga berkaitan dengan nyawa orang lain. Kada juga dulu, jangan juga menyelamatkan nyawa satu orang tetapi kemudian kada memperhatikan nyawa orang banyak, ya kada juga. Tetap terukur juga. Tapi harus ada kebijaksanaan-kebijaksanaan macam itu. Agama seperti itu para jamaah. Agama ini adalah perintah Tuhan. Tapi dalam kaitan nyawa manusia, maka apa yang tidak diperbolehkan dalam agama itu sementara bisa menjadi boleh apabila sudah berkaitan dengan nyawa orang. Bahkan sholat, ulama katakan kita nih sholat ini perintah Tuhan, dan sholat itu kada boleh para jamaah dibatalkan. Tapi manakala kita melihat hal darurat, misalnya lah na'udzubillah min dzalik pian sholat, ada orang misalnya na'udzubillah min dzalik entahinya kekurangan atau memang berniat kada baik datang menuju imam, misalnya nang video-video yang kita lihat-lihat, datang menuju imam membawa barang tajam, misalnya senjata tajam atau apa, dan kita melihat inya mengarah ke imam, hendak melukai imam, dan itu kita melihat di hadapan kita, wajib para jamaah membatalkan sembahyang itu, wajib. Ya. Membatalkan sholat saat itu wajib hukumnya.
apabila kita melihat ada orang yang terancam keselamatannya. Bukan justru orang sudah na'udzubillah min dzalik sudah sampai ditikam, sampai dipukul, ribut, ingat tetap aja sembahyang. Makanya ulama katakan bila kita sembahyang tiba-tiba melihat orang buta keberjalan di hadapan kita, lalu orang buta ini hendak menabrak sesuatu yang membahayakannya, itu wajib saat itu kita membatalkan sholat. Orang buta hendak termasuk ke sumur, orang buta hendak termasuk ke mana. Jadi harus tahu kita ukuran-ukuran seperti itu dan mana yang harus kita dahulukan. Ibadah kepada Allah penting ya, tapi Allah pun yang menyuruh bahwasanya kita apabila sudah berkaitan dengan sesama manusia, maka itu juga menjadi prioritas bagi agama. Salah satunya adalah menjaga keselamatan dan nyawa seorang. Baik. Jadi tadi tidak dianggap dusta orang yang berdusta, tidak sebagai pembohong. Berbohong, cuma dia bukan pembohong. Beda kan lah. Orang yang pembohong itu memang dusta itu sudah jadi darah dagingnya, pendusta.

Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tu'radul amal fi kulli itsnaini wa khamis. Ujar Nabi, amal manusia akan disampaikan kepada Allah, akan dibentangkan, akan diperlihatkan setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullah likulli mri'in la yusyriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni siapapun yang tidak mensekutukan Allah. Maka Allah akan mengampuni siapapun yang tidak mensekutukan Allah. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, terkecuali seseorang yang di antaranya dan antara kawannya ada permusuhan. Jadi hari Senin Kamis itu adalah hari di mana amal dilaporkan kepada Tuhan. Dan di saat itu Allah menghapus segala dosa, mengampuni segala dosa, kecuali orang yang sedang bermusuhan. Ujar Allah, utruku hadaini hatta yaslaliha, biarkan, ujar Allah, dua orang ini jangan dihapus dosanya sampai mereka mau bermaafan. Sampai mereka mau bermaafan dan berdamai.

diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Inna min mujibatil maghfirati idkhalus surur ala akhikal muslim. Ujar Sayyidina Ali, di antara hal yang memastikan kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah memasukkan kegembiraan di hati saudaramu yang Islam. Di antara hal yang memastikan kita mendapatkan ampunan adalah memasukkan kegembiraan di hati orang Islam. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Anas bin Malik, man aslaha baina tsnaini a'tahu bi kulli kalimatin a'tahu Allah bi kulli kalimatin itqaraqabah. Ujar Sayyidina Anas, barang siapa yang mendamaikan dua pihak yang berseteru, maka Allah akan berikan kepadanya setiap kalimat yang dia gunakan untuk mendamaikan itu, pahala satu kalimatnya seperti orang yang memerdekakan budak. Kurang tuh para jamaah direnggut kemerdekaannya, kayak apa kasihan rasanya, lalu kita merdekakannya, besar pahalanya. Maka setiap kalimat yang kita gunakan untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru itu seperti pahala orang yang memerdekakan budak. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala min Shimilan wa'id maridhan, ujar Sidin, kunjungilah orang sakit, karena besarnya pahala mengunjungi orang sakit itu. Kunjungi, meskipun untuk mengunjunginya tuh kamu harus berjalan 1 mil, katakanlah 1,8 kilo, berjalan batis, elangi orang garing, elangi, karena besarnya yang bakal kita dapat. Mohon maaf para jamaah, untuk mendapatkan paket-paket tertentu yang dibagi oleh seseorang, kadang-kadang kita rela antri. Bila ada pembagian baras kah, bila ada pembagian minyak kah, kita rela antri untuk itu. Berjam-jam, kadang bepanas, belum buka, tapi kita sudah antri. Kadang ada pembagian macam daging, misalnya dibagi, jam berapa dibagi, jam 11, kadang orang setengah 11 antri sudah. Itu untuk mendapatkan hal-hal tadi. Nah, ini pahala yang begitu besar, mengunjungi orang sakit, maka ujar Sidin, dapatkanlah itu meskipun harus berjalan 1 mil. Wamshi milaini wazur akhon fillah, dan kunjungilah sahabatmu karena Allah. Jangan dikira para jamaah beelang ke wadah kawan itu kada ada pahalanya. Bila kita beelang ke wadah kawan dengan niat untuk mengunjungi sahabat karena Allah, itu ada pahala di sisi Allah, besar pahalanya. Makanya ujar Sidin, elangi kawanmu meskipun jarak antara kamu dan dia 2 mil. 2 mil itu kalau ini 1,8 kilo, satu katakan 2 kilo, berarti 4 kilo jaraknya. Kalau bahari zaman berjalan batis jauh juga, apa 4 kilo tuh? Lumayan juga 4 kilo. Empat kilo tuh mungkin hampir sama kayak kita sa'i tuntung, habis itu bebulik ke hotel mulai ujung pesaian, itu bisa 4 kilo. Karena mun sa'inya aja kan hampir 3 kilo setengah sudah. Sa'i itu 3 kiloan lebih. Wamshi thalathata amyal wa aslih baina itsnain, dan berusahalah untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai sekalipun kamu harus berjalan 3 mil. Kada kita nang nyuruh orang datangan ke rumah kita, kita nang kalau perlu datangi ke sana, itu kesempatan untuk mendapat ridho Tuhan, mendamaikan dua pihak yang berseteru. Ada kawan ribut inya, apalagi bila orang ribut itu misalnya para jamaah dengan kerabatnya seorang, kerabatnya seorang diributinya, maka dianjurkan kita untuk mendamaikan. Bagaimanapun caranya berusaha damaikan, berikan nasihat. Karena percaya Pak, bahwa kalau kita benar memberikan nasihat, insyaallah nasihat itu akan sampai. Jangan dibiarkan dua orang saling bermusuhan.
dan mohon maaf, salah satu hal yang paling banyak menyebabkan orang bermusuhan, salah satu hal yang banyak mengolah orang bermusuhan itu adalah masalah warisan. Warisan itu kadang-kadang mengolah yang nyata-nyata berkeluarga itu menjadi jauh, menjadi bermusuhan. Dan yang paling banyak di lapangan terjadi, sebabnya itu adalah orang nang meributakan warisan datu, warisan kai. Jadi para jamaah, banyak jadi masalah warisan itu apabila ditunda-tunda. Nang hendak diwaris di warisan datu, jadi untuk merunutnya tuh banyak dulu orang nang harus didata. Siapa nang hidup ketika datu meninggal? Siapa aja ahli warisnya nang hidup? Kemudian siapa yang berdahulu meninggal? Didata satu-satu. Dan ada terjadi para jamaah begini. Misalnya Pak Utuh. Pak Utuh ini diisi anak misalnya 6. Si Utuh ini beranak 6 ikung. Berarti kalau Utuh mati, warisnya Utuh ini kan anak yang ber-6 ini. Matilah Utuh. Tapi anak ber-6 ini kadang bagi waris. Di mana-mana aset bapaknya masih ada, nang di Samarinda, ada nang di Tenggarong, ada ruko, macam-macam aset. Dari 6 itu masing-masing sudah berkeluarga. Masih juga kada dibagi. Mati anak pertama. Mati anak kedua. Mati anak ketiga. Tertinggal bertiga, mati bertiga. Bertahun-tahun kemudian baru aset tadi dijual. Setelah dijual, lalu yang bertiga bedang sanak ini berbagi tiga. Kamanakan itu kada dibari atau dibari sepembari. Tahu lah pian maksudnya sepembari. Sepembari itu berapa kapaman nak bari? Bari ya, syukur-syukuri kami bari jar. Kenapa begitu? Karena ujar paman, yang mendapat warisan itu anak mayit. Nah ini para jamaah, haram cara seperti itu. Haram dalam arti inya salah di dalam memahami kalimat tadi. Harusnya harta itu tetap bagi 6. Kenapa jadinya meninggal yang meninggal itu? Oh iya sudah meninggal jar kada dapat. Ujar siapa kada dapat? Masalahnya kelambatan membagi. Mestinya kalau itu dibagi dari awal, orang yang meninggal itunya tetap dapat saham di situ. Jadi kada bolehnya ditinggal. Tetap harta itu kita bagi ber-6. Karena mereka ber-6 itu sama kuatnya, sama-sama asobah. Yang ber-6 itu yang bertiga mati, setiap jatah mereka itu dibagi oleh warisnya masing-masing. Kecuali salah satunya mati bujang. Bini kadada, anak kadada, kuitan sudah meninggal semua. Oke, ini kembali ke dang sanaknya warisannya. Tapi lamun inya ada anak bininya, maka wajib itu diberikan kepada anak bininya. Kada boleh paman tuh membari sepembari ke kemanakannya. Dan itu banyak terjadi, hati-hati itu. Contoh, ini bisa juga begini, pian bisa lah mendeskripsi ini biar kita sedikit melenceng lah. Kada ada papan tulis, pian bayangkan aja masing-masing di kepala. Utuh tadi lah kawin dengan galuh. Mohon maaf, rupanya nang baharta betanah berumah si galuh. Galuh ini misalnya anak dari tuan tanah di Sempaja misalnya. Jadi galuh ini rupanya anak bos di Sempaja, anak tuan tanah, banyak besi tanah. Lalu si Utuh ini kawin lawan galuh, tak kawin ini bebinian sugih. Sedangkan Utuhnya kada berada, misalnya kawin. Dalam perjalanannya kawin, beanaklah yang 6 tadi. Beanak 6 tadi.
akhirnya meninggal galuh. Begitu galuh meninggal, kawin lagi si Utuh. Dengan siapa? Dengan si Diang misalnya. Si Utuh kawin lawan Diang. Kawin, beranak lagi dengan Diang. Anak dari bini kedua kalau ngarinya kala. Nah, para jamaah, ketika kena si Utuh mati, pertanyaannya lalu berbagi, lalu berjual anak-anak si Utuh ini nah, yang dari si Galuh. Setelah Galuh mati masih ada Utuh. Setelah Utuh mati, habis kedua orang tua kandung mereka, adanya mama sambung aja lagi si Diang dengan anaknya Diang yang dang sanak sebapa mereka. Lalu dijuallah tanah di Sempaja tadi oleh anak yang beenam. Lalu setelah payu, mereka bagi beenam. Karena ini tanah mamaku. Kedola, tanah mamaku. Jual bagi enam. Bini bapak yang baru si Diang lawan anak sirin kada dibari. Kenapa? Karena itu tanah mamaku. Para jamaah, ini yang harus difahami. Ketika mamanya mati, pertanyaannya ahli warisnya siapa? Ahli warisnya anak beenam plus laki. Laki itu ahli waris ke bukan? Laki itu ahli waris bukan? Ahli waris. Pasangan itu adalah ahli waris dari pasangannya. Berarti kayak apa kita membagi nang di Sempaja itu? Bagilah itu menjadi empat bagian. Seperapat ampun laki. Kenapa laki itu dapat seperapat? Karena bini beanak. Kalau bini itu meninggal kada beanak, maka laki itu dapat separo. Laki itu para jamaah tidak mendapat seluruh harta bini, dan bini kada mendapat seluruh harta laki. Jadi laki dapat seperapat harta karena bini ada anak yang beenam tadi. Sisanya 3/4 anak yang beenam nih berbagi. Umpama duit tuh nah misalnya duit tuh berapa? Ada 10 miliar. Maka 2,5 miliar ampun laki, 7,5 miliar anak beenam berbagi. Bujurai itu harta mamaku, tapi bapamu kada dapat waris kah? Dapat. Setelah dapat, berarti yang 2,5 M tadi itu ampun bapak. Hasil dapat dari waris bininya. Lalu kawin lawan Diang. Mati si Utuh nih tadi. Maka otomatis Utuh nih sekarang meninggalkan waris berapa? Bini seikung dan anak beberapa? 6 dari Galuh, 2 dari Diang. Dari bini manapun, kan anak Utuh juga ini. Berarti sekarang Utuh meninggalkan waris 8 anak, 1 bini. Kayak apa warisnya? Bagi 8 yang 2,5 miliar tadi. Bagi 8. Kenapa bagi 8? Karena bini itu mendapat harta 1/8 bila lakinya mati dan beisi anak. Bila laki mati kada beanak, maka bini itu dapat 1/4. Bukan masing-masing bini lah. Kalau bini sidin 3, ya bakongsi 1/8 itu. Kada masing-masing 1/8. Jadi hendak bini 2, kasih ikung, kasih 3, kasih 4 berkongsi di jatah tadi. Karena anak ada 1/8 sidin dapat. Maka harta yang 2,5 M tadi bagi 8, 1/8-nya bini mengambil, nah dapat situ jatah. Lalu kemudian sisa 7/8-nya berbagi anak yang berdelapan ini. Dari bini manapun berbagi, karenanya bedang sanak. Karena anak dari Utuh. Jadi
apabila tanah di Sempaja ini dijual oleh anak yang beenam, karena ini bahari tanah mamanya, tetap sedikit dari tanah itu ada hak daripada mama sambungnya dan dang sanaknya sebapak. Bukan mereka mengambil jatah mamanya, tapi inya mengambil jatah abah dan suaminya. Bisa dipahami itu kira-kira lah. Itu yang kita harus hati-hati. Meskipun sedikit, tapi bila ada hak orang di situ keluarkan. Bujur itu harta mamanya, bujur itu tanah mamanya. Abahku Baharijar waktu kawin dengan mama, tanah itu sudah ampun mama, kada diisi apa-apa, bujur. Tapi ketika mamamu mati, bapamu tuh ahli waris sidin juga. Yang mana kena bila bapamu mati, harus dilihat juga siapa ahli waris sidin. Bukan cuma kamu aja, bini sidin yang baru ahli waris sidin, anak sidin yang baru pun ahli waris sidin. Itu yang mereka akan ambil kena. Bisa dipahami ini kira-kira lah. Insyaallah bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati benar para jamaah dalam masalah waris ini. Karena waris ini, mohon maaf, antar dang sanak pun ini bisa ribut. Apalagi cuma sepupu. Apalagi mau sepupu dua kali tiga kali maginnya. Masalah harta ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah keluarga kita didamaikan oleh Allah barataan. Nah, mudah-mudahan siapapun yang bermusuhan Allah damaikan mereka. Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah ba'datul umur fi khairatu fa'afiyah ala hadhihi niya ala kulli man wa bihi salamu salli hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina syafina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana uyub ma'alimina nurjidi berkati ulumi minna. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhum wa tafarruqana min ba'dih tafarruqana asum arti alfina wa lamina wa ma'arishkana la mahruma. Rabbana adina fidina yasana fil akhir asumakin adawina rasulullah ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan

0: Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak!
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
0: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng Sana Bu Supendi akan membersamai Deng Sana dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi terkini seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasinya.

Kuranting sana informasi pertama seputar perakiran cuaca Kota Mabuhun maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Akan terjadi beberapa kondisi cuaca pada hari ini 2 Juni 2026. Adapun untuk wilayah yang akan terkena hujan ringan diantaranya Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, serta Mahakam Ulu. Sedangkan untuk wilayah yang akan mengalami kondisi cenderung berawan diantaranya Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, serta Kota Bontang. Adapun untuk intensitas suhu rata-rata di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur akan berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk intensitas kelembapan akan berkisar di angka 68 hingga 99%. Demikian kerandesan seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Yang informasinya busuk yang dikutip dari laman bmkg.go.id. Tetap bersama kami untuk nelinga informasi berikutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya dalam program Samarinda Hambat.

0: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak Mah kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Kronding sana. Informasi kedua seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasinya. Kronding sana untuk informasi pertama terkait kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Bus Fendi menuju ke kawasan kota Samarinda, di mana Kronding sana pada 12 jam yang lalu telah terjadi potensi kebakaran di kawasan Pelita 7. Kemudian pada 9 jam yang lalu nampak terdapat truk yang dikuat menanjak di jalan Poros Palaran. Untuk informasinya Kronding sana Bus Fendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kronding sana masih di wilayah kota Samarinda, di mana pada hari ini, mohon maaf kronding sana, pada hari esok, ini informasi datang dari Perumdam Tirta Kencana bahwa pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan ada pemadaman air sementara karena pekerjaan pemasangan water meter DN400 jalur Gunung Kapur di Jalan Gunung Lingai. Adapun untuk area yang kemungkinan akan terdampak diantaranya Jalan Lempake Jaya, Jalan Magelang, Jalan Bedeng, Perum Graha Mandiri 264, Jalan Sukorejo, Jalan Joyomulyo, Jalan Gunung Kapur, Jalan Kebon Agung, Perum Korem, Jalan Purwodadi dan sekitarnya. Untuk informasinya Bus Fendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Menuju ke informasi selanjutnya, Kronding sana pada 9 jam yang lalu telah beredar video di medsos. Puluhan pemuda diamankan di kawasan kantor wali kota di Bontang Lestari. Adapun penangkapan tersebut dikarenakan balap liar. Untuk informasinya Kronding sana Bus Fendi kutip dari akun Instagram @bontangterkini. Dan satu informasi terakhir Kronding sana yang membanggakan, ini ada siswi SD Muhammadiyah 1 Tenggarong yang meraih prestasi di ajang internasional Little Miss Junior Idol World 2026. Untuk informasinya Bus Fendi kutip dari akun Instagram @info_etam. Dan untuk siswi SD Muhammadiyah 1 Tenggarong yang telah meraih prestasi tersebut karena sana ini bernama Keiza Queen Umulda. Kronding sana sebelum etam nelinga rekaman esensi buku pada hambat ini dengan judul Buku Pulang dari Terelie, etam akan nelinga terlebih dahulu lagu Indah-Indah Iyoju, lagu dari Minang yang dinyanyikan oleh Alvina Brenner featuring Alkawi.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Ya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang, serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Pemerintah Kota Balikpapan terus memberikan perhatian terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM karena dinilai berperan penting dalam perekonomian daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, yang menghadiri pembukaan cabang baru Warung Banjar di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Bagus menilai Balikpapan sebagai miniatur Indonesia karena dihuni masyarakat dari berbagai suku dan budaya. Menurutnya, kuliner menjadi media yang mempererat keberagaman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat dan generasi muda. Pembukaan cabang baru Warung Banjar dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran rumah makan yang menyajikan kuliner khas Banjar ini tidak hanya menambah pilihan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi dan penjaga warisan budaya lokal. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Bu, tahu gak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir yo pada hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tentu dalam pekan ini Bu Supendi sudah mengawani deng sana di hari keempat, dan Empai akan berjumpa di hari kelima, dan tentu di hari Kamis nanti akan berjumpa di hari keenam. Semoga deng sana setia selalu ya nelinga kami di RRI Perumah Samarinda, dan tentunya jangan sampai bosan nih untuk nelinga suara Bu Supendi pada hari ini. Karena deng sana Bu Supendi akan membersamai deng sana dalam sajian Samarinda Hambat hingga nanti merapat di jam 10 hambat, dan tentu di jam 7 hambat ini hingga nanti merapat di jam 8 hambat. Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Dendang Mahakam. Jadi bagi karan deng sana yang hendak tamat, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa ya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan bagi karan deng sana yang sedang membuka laman Facebook kami, juga boleh untuk mengunjungi akun kami di Pro4 RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital. Etam langsung sapa terlebih dahulu tiga pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Singkat maha ya karena yang sana, ini ada dari Busu Kai Hamdan karena yang sana. Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya-budaya dalam.
0: Siap.
1: Sama siapa nih?
0: Ayo siapa coba tebak. Busu nih.
1: Pendi Ibrahim.
0: Nah, aduh. Pendi Ibrahim.
1: Oh, maaf lah batin lo Pendi.
0: Sama-sama Kai.
1: Nah, dalam seberatan.
0: Ada info
1: Mbak Yuli, Mbak Nana. Busu Mamat, mana Busu Mamat?
0: Nah, belum tamat nih, dicari Busu.
1: Pendi sudah sarapan enggak belum?
0: Sudah nih tadi Busu, Kai.
1: Nah, minta Mio sama Busu Mamat Mio.
0: Kai.
1: Kuah kambing loh.
0: Kai. Gimana kemarin kurbannya Kai? Dapat daging di Kai?
1: Ya, ada aja diberi orang ada aja. Bah,
0: di masa apa tuh diberi orang?
1: Barang aja, masak sop kah, masak apa lah, barang aja.
0: Enaknya.
1: Aida, salam keberatan lah.
0: Siap, dibangunin nih Busu. Ya.
1: Apa Pendi?
0: Enggak dibangunin nih, bangun gitu.
1: Bangun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karena yang ada Kai Hamdan nih, perdana yang sudah gabungan untuk membanguni yang serak pada hambat ini karena yang sana ya. Dan saat ini sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya karena yang sana satu persatu. Halo, assalamualaikum.
2: Salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Siap Busu. Apa?
3: Lagunya rindu sekali Busu.
0: Rindu Bukan sekali.
3: Satu Busu.
0: Bah, siapa yang dirindukan nih Busu? Busu
3: yang
0: Dehem.
3: Dirindukan kah? Dengan Julak Hamdan di pernah ketemu lawas dah Busu.
0: Oh, udah lawas kah Busu?
3: Iya, jadi ini Busu Pendi kah Busu Pendi?
0: Busu Pendi.
3: Iya, Busu Pendi bujur, jangan Busu Pendi.
0: Nah.
3: Iya dah Busu saya ini. Lagi menyiapkan dak masak Busu kepala sapi nih, tiga kepala Busu
0: banyak benar tuh sampai tiga buting. Orang
3: Busu lerono saya Busu.
0: Oh,
3: kemai dan ini Busu di presto Busu. Jadi tinggal dimasak di Busu yo. Busu Dehem dak nyantap masakan saya punya Busu. Masakan daging tuh supaya suara bagus Busu di tegak bre. Ya dah Busu yo.
0: Siap Busu.
3: Soalnya singkat waktu, soalnya waktunya pendek.
0: Bener.
3: Terima kasih Busu yo.
0: Siap Busu.
3: Eh, satu lagi Busu.
0: Apa tuh?
3: Mbok Yuli binti Ma'ruf.
0: Loh, tahu nih.
3: Iya. Saya kan bertanya dengan orang di Parma tidak didapat. Mbok Yuli berjalan punya anak sekalinya. Saya tanya bapaknya siapa tuh, takut kenal. Orang Kampung Jawa kali. Lain nama Kaiku Ma'rufnya. Oh, berarti mbok Yuli binti Ma'ruf.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan desa nak, saat ini langsung Busu Pendi sapa ke penelpon berikutnya. Ini kenapa pula tadi Busu Pendi menyaringkan ya? Ini Busu Pendi ngantuk masih. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Dua-duanya Busu.
0: Oh, dua-duanya Busu. Siap-siap Busu. Oke, Busu Pendi langsung telepon lagi ke Mbok Nana ya, ada Mbok Ernawati. Halo, assalamualaikum Mbok Ernawati.
2: Waalaikumsalam. Salam ya Bu Supindi. Bu Supindi kan juga Pindi.
0: Ah, yang manakah ini? Jangan sampai Kai pokoknya.
2: Amun Pindi kan Banjar, Amun Pindi kan Jawa.
0: Tapi Amun Kai beda kesa lagi.
2: Ini Kai belum lagi. Aku putar kanan aja Bu Supindi.
0: Ayo, kan? Ayo. Nah. Apa tuh? Apa tuh, Mbok?
2: Aku putarkan lagu Goyang Olah Bebaya aja dah.
0: Oh, Goyang Olah Bebaya. Oke. Okay.
2: Kanan sini mendung. Yang kalau kemarin tuh hujan deras, angin segala.
0: Iya, kemarin diinfoin juga tuh sama Busu Miss Seran. Busu Miss Seran, Busu Kutai.
2: Aku salamnya buat Bu Juli ya. Buat Busu Miss Seran, sekarang yang ini kan sudah menangkap itu.
0: Nah, bener.
2: Menganggukkan antena.
0: Oh, anaknya dibantu.
2: Nah, sama anaknya ya Pak, dibantu diberikan antena itu. Biasanya udah bisa nangkap bilangnya.
0: Alhamdulillahnya bisa nyampe.
2: Apa tuh?
0: Alhamdulillahnya bisa nyampe suaranya, jadinya sering gabungnya sudah sida nih. Iya,
2: suara kamu sana kan jauh. Aku salamnya buat Mbak Reni juga, Mbak Sanawiyah ya. Aku salam kenal buat Bu Sumamat, sekali orangnya pore loh. Orangnya pore putih lagi.
0: Ih, itu sih baru ketemu.
2: Aku pernah ketemu juga, cuma aku berdiam aja. Ada yang manggil Bu Sumamat ya.
0: Tegak apa tuh?
2: Aku salamnya buat segala, buat Bu Sumisran. Nah, kalau bisa masuk Bu Sumisrannya. Nah, itu aja Bu Bendi ya.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tiba-tiba sama-sama Bu Su pada Mbok Nana nih? Bu Su Bendi langsung senggol ke penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya. Siap Busu Ari ya. Busu mau minta lagu apa nih Busu?
4: Lagu Banjar
0: judulnya
4: Sanggu Batu Lah.
0: Andi Marista Busu ya. Ah, Batu Lah aja ya. Yaudah, sama-samanya Busu. Oke, makasih banyak Busu ya. Baik, itu keren sana tadi dari Busu Ari di Jalan Juanda. Langsung Busu pengen disenggol lagi ke penelpon di sebelahnya nih. Halo, assalamualaikum. Salam budaya.
5: Waalaikumsalam. Salam budaya, salam.
0: Pagi.
5: Jangan bangun, ingat.
0: Ini jadi keduanya kayak Hamdan nih.
5: Iya.
0: Ini dengan Busu Misran, bener ya?
5: Ya benar, ini kan dengan Busu Pendi, benar juga kan?
0: Benar juga, 1 juta rupiah, potong pajak 100%.
5: Jadi di mata, Busu Pendi dekat di hati.
0: Iya, baru kemarin ketemu lagi kan hambat nih.
5: Ketemu lagi hambat nih ya.
0: Bosan di sama Busu Pendi.
5: Ah, nggak ada bosan-bosannya, Busu Misran sama Busu Pendi ini.
0: Alhamdulillah. Busu.
5: Apalagi Busu Pendi malam siang kan, kutunggu terus. Soalnya kan dia ini lancar sudah Busu Pendi.
0: Iya, tadi ada bekesan tadi Mbok Nana, ujarnya dibantu sama anak pian.
5: Iya, bujur.
0: Alhamdulillah.
5: Menghibur kuitannya kan.
0: Kuitan nih kalau misalkan di apa-apa paling ya cuma dengerin radio buat di bosannya yo.
5: Iya, benar.
0: Busu, mau minta lagu apa nih coba Busu, hambat nih Busu.
5: Lagunya Lagu Banjar aja dah.
0: Lagu Banjar, judulnya apa Busu?
5: Iya itu Galuh Banjar lagunya tuh.
0: Oh, Galuh Banjar.
5: Iya, Galuh Banjar kan.
0: Oh iya, sudah ada nih Busu.
5: Nah, Galuh Banjar, waktu perdingin berbaju abang, begitunya abang jual. Itu lagunya buat Mbok Nana. Mbok Nana kan baju kebaya, begini ke abang, hidungnya mancung.
0: Beh, udah pernah ketemu nih berarti nih.
5: Jawa itu.
0: Beh.
5: Semoga buat semua, terima kasih sapaannya buat kita undang Julak Bu Serenggani, buat Bunda Yuli yang ada menuri Acil Nur. Ayo Acil Nur, masuk Acil Nur.
0: Masuk Acil.
5: buat sekutai, semoga sehat sekutai.
0: Amin.
5: Ya buat siapa lagi Busu Agung.
0: Untuk segalanya maha Busu.
5: Oh, buat segala-galanya dari A sampai Z sampai kecuali tidak kesemut satu persatu. Nah, pengli Busu pengli tampang sekali.
0: Grece.
5: Ya, terima kasih Busu pengli.
0: Sama Busu.
5: Selamat menjalankan tugas Busu pengli.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol lagi karena di sana ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Wah, ini tegak siapa di suaranya ini? Ini baru perdana nih Busu Pendi nelinga nih.
4: Kalau sama sampean perdana cuma ya seringkali kadang-kadang mau masuk lagi susah juga di sini.
0: Oh, karena kan ya Busu ya terlalu ramai Budi. Jadi
4: Busu Budi di SP3.
0: Oh, Busu Budi di SP3.
4: Iya, jadi sini nih jauh juga di sini, cuma kadang-kadang ada suaranya kadang hilang gitu. Jadi kadang-kadang kepingin juga gabung, tapi ya itu jano, kadang-kadang hilang suaranya jauh.
0: Bener, alhamdulillah lah ini hambat nih bisa gabungan nih Busu Budi.
4: Iya.
0: Salam jadi kenal aja, Busu yo.
4: Nyari-nyari arah dulu Busu Pendi di sini nih.
0: Tembakan aja nanti.
4: Terobos di sekarang berarti hilang suaranya.
0: Tembakan aja nanti ke arahnya Busu Pendi. Tembakan aja nanti sinyalnya ke arah Busu Pendi nanti. Mantap tuh suaranya.
4: Iya,
0: Busu.
4: Mas Anu bagus. Cuma yang di sebelahnya itu yang di dua tuh, wow, kalau di sini bersih betul.
0: Oh, di Pro 2.
4: Iya, Pro 2-nya bersih, tapi yang di satunya malah enggak ada suaranya.
0: Iya. Ya.
4: Tapi kalau yang di sana tuh yang di tiga tuh, wah itu memang besar itu, di mana-mana nangkep itu.
0: Ya mudah-mudahan lah. Ini baik-baik selalu nanti.
4: Tinggal lu di mana-mana nyaring itu. Makanya kalau mau dengar berita yang lengkap di situ. Lagunya sempat ya Busu Pendi.
0: Tegaknya sempat sih Busu. Tapi kalau di sempat nanti.
4: Lagu yang baru.
0: Lagu apa itu?
4: Yang baru itu lagunya si apa itu Tommy Seganangan, judulnya Kada Handak Lagi.
0: Kada Handak Lagi.
4: Iya, bukan kada handak gabungan, lagu itu.
0: Oh, sebentar.
4: Lagunya kada handak lagi, lagu baru itu.
0: Bang, mantap
4: tuh kalau dengar itu bisa goyang-goyang itu.
0: Coba tegak apa lagunya?
4: Lagi.
0: Tegak apa lagunya coba Busu?
4: Coba-coba aja. Makasih Busu Pendi, salamnya berataan aja.
0: Iya, siap.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena dari sana etan neringa dulu berbagai lagu pop daerah dari pesisir Kalimantan. Ini khawatir kalau Busu Pendi nerima terus nanti tidak sempat nih memusingkan lagu daerahnya karena di sana ya. Etan langsung saja ada neringa lagu Rindu Sekali, Goyang Olah Bebaya, Sanggu Batula, dan Galuh Banjar.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi.

Sounding sana, demikiannya perjumpaan Netam dalam program Dendang Mahakam. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah gabungan bersama kami dalam program Dendang Mahakam. Dan ini tadi juga sudah ada yang gabungan ke Randeng Sana dari laman Facebook bersama dengan Bu Suedi Johan dari Jalan Daman Huri Samarinda, serta melalui pesan singkat yang ada di WhatsApp ini dari Bu Suhamzah. Namun mohon maaf ya Bu Suhamzah, untuk lagunya ternyata tidak bisa terpusingkan karena memang keterbatasan waktu item yang sangat singkat pada hambat ini ya ke Randeng Sana. Nanti semoga bisa berjumpa lagi dalam program Dendang Mahakam selanjutnya agar Bu Supendi bisa mengawani kembali Randeng Sana dalam menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Sesaat lagi Etam akan bergabung dalam program Halo Bunuh Etam. Bu Supendi tunggu nanti kehadirannya Randeng Sana untuk membicarakan dengan satu topik yang akan Bu Supendi angkat pada hambat ini. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Saat ini Etam sedang telinga Kadada Nang Lain dari Top Mi.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur terus berupaya menjaga kelestarian alat musik tradisional sampai sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa. Pelestarian tidak hanya dilakukan melalui museum, tetapi juga dengan memastikan ekosistem budaya sampai tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim, Lestari Sampai memiliki nilai sejarah dan budaya yang merekam hubungan manusia dengan alam serta kehidupan sosial masyarakat Dayak. Alat musik yang terbuat dari kayu pilihan hutan Kalimantan ini juga memiliki makna magis dan filosofis yang kuat bagi peradaban Dayak. Lestari menjelaskan motif ukiran pada tubuh sampai melambangkan daya upaya, kebesaran, dan keagungan masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Namun ia mengingatkan pelestarian budaya dapat terancam jika dilakukan secara kaku tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut. Selain melalui pendidikan, eksistensi sampai juga perlu diperkuat lewat perayaan adat, kegiatan pariwisata, serta berbagai atraksi budaya kontemporer agar tetap relevan bagi generasi masa kini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.